0: termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
1: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak? itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, belum jalan pendekatnya gitu.
7: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
6: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti sekali dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
8: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
7: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
11: Kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemampuan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
10: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
12: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
13: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
12: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
14: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
15: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
14: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM Pro 1 RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aleki silasureng. Sirun tu sikir ya carane long kelong si bawa iya indo upe ri asona araba tanggal telu ulengene tau 2026. Selamat eleki, selamat ki majama-jama. Nah, selamat toki mengkalinga elong ugi sebagai lo mangkasara ria carana elong kelong letuk tetek 10 cinampe. Iya nah, untuk ini yang melo mat telpong cinampe di tajeng i telpo tak di diang kalingan ni dolo elona elomangkasa pole antok saro tuka tepok.

Ya nah, sila sila ditajen itu telpota di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Untuk Elona, tepung aki dolo di Elong aga ya melo ya wedingnya dipilih ya soy.

0: Pakarena Pole Aulia Anas Dianekawati Anak Kamase Ismail Wahid Lusa Rilantang Bangia Dianti Oslo Nusingke Rupediku Andi Uni Ibrahim Mubuka Atiku Fitri Adiba Napai Upirasai Angkato Arjun Upasoro Dutaku Yuki V Engkasi Ipo Jinala Sitawe Yuliani Yuliani Tilaar Pangimpurwang Fajar Hijaz Bismillah Lino Ahera Engkato Alda Lestari Sika Singa Tapata Adnan Ajak Tosirampe Engkato Pecok-pecok Pole Zainal Abidin Sibawa Masita Rashid Elong kelong salam aleki.
1: Elong kelong.
0: Yeay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri.
1: Yeay, minal aidin wal faizin inun dope. Nama terlambat ini di Pak Nana berkata.
0: Iya, mohon maaf lahir batin to polendo upe di Asri.
1: Yeay.
0: Mbok Asri pole kepang pole. Pole kepangan umbo masih ada nanaping kepecu. Teh, kipele pole.
1: Dia tau pegang dengan kulokai.
0: Oh, dia pegang di lokai. Di lokai berarti di bawah madu petu pole.
1: Iya, sih buka bawah mata aja tapi digagal.
0: Elona tu pole agasri.
1: Elona nindo po. Elona si kesing ngetapa tak?
0: Elona untuk iga.
1: Elona peletukannya untuk sahabat kompi selama ele maneki terdapat dosa ya maneki sebab keluarga tak kita boleh ke kakual wedi selama ele toki tak maki mah tukal wedi jumun riku
0: ya
1: kita boleh pak di ponre ke Pak Abdul Rahim di Kedagatan Negara di selama ele toki memuare pada sehaki sebab kata
0: iya.
1: Untuk mana-mana na, paciling ana elong kelo dega mas ngadi selama ele manan ki, tanda podo sia mana ki sebab keluarga ta, tanda podo lancar mana ni jemaat-jemaat tanah lancar tu dan leta.
0: Iya. Amin.
1: Mapa kata tu indo pe, tanda podo sia toki sebab keluarga ta, tanda podo lancar mana ni jemaat-jemaat ta, na mai gada leta di.
0: Amin.
1: Iye masih mana terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asri yang kayak di ulo-ulo. Elong kelong salama eleki. Halo. Elong kelong salama eleki. Edega gesame. Jadi tak coba besi pe masih lesureng di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gak tuh ini
2: yang memperlastri.
0: Oh upi iye. Jangan utan lagi kare bata di pasir untuk muki dendre.
2: Jana.
0: Ya, Elona apa le?
2: Elona, lusa Elon tambangnya.
0: Oh, Elon mangkasa untuk iya tu Elona.
2: Elona memulangin ke Alwi.
0: Yeah.
2: Ketoi Kak Jinopi sudah kareski. Ketoi ya no, Teci di Lampoko.
0: Yeah.
2: Ketua Yano i Serli di Ente Haryono. Iya, benar-benar ini mesti ngak diri.
0: Iya.
2: Tanda podo sepuman dah leta lancar manangi jemaat-jemaata.
0: Amin.
2: Untuk ini selamat kita terjun jemaata. Iya. Tanda podo saya lagi mataru. Dan ini tadi lo ni anu lo ni pilih dunia lo. Dan ini tahu sikit. Sebab do jari-jari.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan RRI masyarakat tutup ini anu pertandingan ini.
0: Bah, iya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Upi yang ke di Lapri. Cedi pidolo pa telpo di tajus sisi lesereng. Supaya mengkalinya kita lu elong. nolo arwa lima sedi, asera sedi lima sedi, arwa asera nolo sedi. Ya, nah ditajen itu telpota eko de plega agama telpong maputerai lona pele di pole al dalestari si kesi ngetapa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: siki silo surem paterusannya jalan deh longke long. Nah karena dendre siagar welo pula diputera kaki di. Jadi untuk ya dendre silo sureta lo mat telpon ditajen di makokoi di nolo arwa lima sedi asira sedi lima sedi arwa asira nolo sedi. Angka di Elona di Anti Osla nusingka rupa diku Andi Uni Ibrahim membuka atiku Fitri Adi Babilkis napai upirasai engka to engka si Ipo jinala si tawe pole Yukifi Pangin Purwang Yuliani Tilaar Bismillah Lino Ahera Fajar Hijaz Adnan Ajak to si Rampe si Bawa pecok-pecok pole Zainal Abidin na Masita. Elong kelong, salama elek ki. Halo. Halo. Elong kelong, salama elek ki. Oh deh, simbok kapa gagah. Sama ku di telponnya di. Iya tau langis sepe meng. Letum itu tetap 10 sila sureng untuk acara elong kelong. Naci nampe, ajak tak lupai. Tengkali ngatoi. Bincang siang bersama Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Bapak Muhammad Rusdi MPD-MPD dengan topik stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha. Engkato Cinampe, halo dokter. Tema anak ancaman TBC pada anak. Kalau halo dokter, tetek setengah netel loh. Sila-siladi, ya soe. Ya, nah disimpeni pelek dolo patelponnya elong kelong salama elek ki.
1: Elong kelong salama elek toki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Indo.
0: Pak Aco agak karebata.
1: Alhamdulillah kareba mati semua.
0: Alhamdulillah. Nailona tu pale aga melok diputara kaki Pak Aco.
1: Pusing karu ipati.
0: Kasih pediri ki mele.
1: Ade
0: tu gaga Elona mi bawang.
1: Elona bawa.
0: Masih pesimpen ni pale dolo. Ni kalau yeah, disimpan.
1: Iya, anggota saja tiku.
0: Iya.
1: Japan. Salama elek mana kita.
0: Iya.
1: Anak do tu angka mana mungkin sehat-sehat si bawa keluarga tak ya mana.
0: Amin.
1: Keparofa. Nah elong kilong.
0: Iya. Yeah.
1: Salam elit topi. Mawarin ke mana mungkin sehat-sehat si bawa keluarga tak mana.
0: Amin. Tapi
1: lebih baik ini coba.
0: Iya.
1: Selamat kita terwujud majamata.
0: Terima kasih.
1: Nah udah tu sehat. Mata terus si bawa keluarga tak boleh.
0: Iya. Amin, amin.
1: Ni asus setu sini sini naja naja mata.
0: Iya.
1: Tambah kali tak baik.
0: Iya, makut tau perlu ini.
1: Iya. Makasih kalau Indo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aco yang kai di Wajo. Pula ni mat telpon. Nama aku kue sila surat tete asera neliwe-liwe cede 24 menit. Nah cinampe nasabaye so arabai mengkatu halo RRI tete 10 si bawa RRI Jupandang. Ya jadi halo RRI mako kue sila sereng beka telu di lalani si minggu sona seneng sona raba si bawa sona juma tapi kalau sona juma dia di bergabung dolo idi di bone iya sona mi seneng si bawa araba bergabung mungkin si bawa ju pandang elong kelong salama elek ki
2: elong kelong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar.
2: Iya, aku tuh keribata.
0: Alhamdulillah, Made Ceng.
2: Idi. Ya, saya menemukan keluarga di bola di belayi.
0: Alhamdulillah, sehat mana. Idi sehat moki tu.
2: Sehat tu, sehat tu mana.
0: Eh, mana engkau sehat tu nak adi asa? Purki malas ga?
2: Pertok malas.
0: Mana engkau se malas aga ki?
2: Ya pedih sedih anu kuiti iku.
0: Au nalajuki sole kepang.
2: Tania.
0: Oh tania to. Cah wasaha. Nalajuki anu elok ke kimasiara jadi yor kapa pedih witita.
2: Di lok masiara mo.
0: Oh di loka pada-pada mo kitu pele.
2: Pan pedih witi iku. Oh.
0: Elona tuh boleh agak kau fajar.
2: Buka hatiku.
0: Buka hatiku. Untuk juga Elona.
2: Anggota aku sejati, anggota sejatiku PC Rebone. Tanya pada saya menemukan kemarin kelina. Kita pas dari di Elona, kita pas mana wajo, kita buka aco di wajo. Karena mana ni? Aku tak biasa bermain-main.
0: Iya.
2: Jadi pengen main apa? Karena kau dah jadi.
0: Terima kasih. Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Aco yang kai di mana ke Pak Aco sih? Kak Fajar yang ke di Pondre. Mesa ni mah cai Kak Fajar. Wasa si Pak Aco, bek kedua ni ditapu Pak Aco. Ya, jadi pipa telepon dolo sila surahe. Nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Elong kelong, salama eleki.
3: Salama eleki, assalamualaikum dope.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di gatu idi.
3: Iya, Sherly, diente Haryono.
0: Oi, Sherly, diente Haryono. Weh, rendu pembo Sherly.
3: Merendu kakak tembo sih.
0: Oh, dendre pedata aja ga.
3: Dendre,
0: Pak. Wih, Dendre, Pak. Pamula nih, Kak, pas subuh mata aja memen nih.
3: Iya.
0: Jadi, Elona tuh boleh aku putera kaki, he.
3: Bali lino akhira.
0: Bismillah lino akhira.
3: Oh, iya.
0: Lain mato, Elona.
3: Wih, lain mato,
0: iya. Iya. Lain mato,
3: Akhirnya bawang kelinga.
0: Oh, akhirnya bawang yang kelinga deh. Jadi Elona tuh boleh untuk iga.
3: Untuk sahabat setia, salam aile maneki, tanah podo siang maneki di bawah keluarga ta. Angkata Haji Nopi sampai lagi, salam aile ki ya kaji. Angkata Irfan di Bune, salam aile toki Irfan. Angkata Desiriwati, angkata Pak Aco. Angkata Rendi, salam aile maneki.
0: Pupu liwa ya ga?
3: Untuk.
0: Saya di kampung nak, simpai-simpai mbak.
3: Angkata Rendi, salam aile maneki. Hello.
0: Ya.
3: Boleh sehat.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Zona CD FM RRI Boneng, kamu pilih acarana Elong Kelong. Nah, kamu pace dewet tu tahun tu ini sila-sila bergabung di nolok arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolok sedi. Engka Elong napa yu pirasai pole Fitri Adiba, engka si Ipoji, nala si tawe pole UTV Yuliani Tilaar, Pangin Purwang, Adnan ajak Tosi Rampe, Zainal Abidin si bawa Masita, Pecok-pecok Marun 5. Jadi untuk ini yang kaya mat telpon disimpan ini dulu telpon. Elong kelong, selama ele ki.
1: Elong kelong, selama ele tokin dope.
0: Iye, selama ele tokin iga tumbo idi.
1: Tokin dor tasiti.
0: Oh, iribas.
1: Iye.
0: Aga karebat taribas.
1: Alhamdulillah kareba madesirese mindo.
0: Alhamdulillah. Jadi elona tebele agama elo diputar kaki.
1: Eh labar ya purnima kelo anu indo ai di anti oslan.
0: Di anti oslan.
1: Iya. Yeah.
0: Pura ni.
1: Kan Fitri Adiba.
0: Fitri Adiba depa.
1: Oh ya nar indo.
0: Iya, yeah. Elona tebele untuk iga.
1: Elona kratukan untuk sahabat setiaku selama ini maneki memare pereka mane meki sehat sebab keluarga ta.
0: Iya. Yeah.
1: Kepala Uma di Pondre, Epan, di Haji Noti, di Baris Kim, siapa lagi. Untuk yang mana-mana, Indo, di Alma Sengadi. Selama ini, mana itu. Maka Sopri, di Indo, di.
0: Iya.
1: Selama Sos Indo, Patru Jema Jemata.
0: Terima kasih. Podo,
1: siapa mana Masoski, siapa keluarga, saya Indo.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih, Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Iribas. Yang kayak ditacipi. Elong kelong, selama eleki.
2: Selama eleki Indo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gak tuh Idi.
2: Andi Arman di Cina.
0: Andi Arman di Cina. Elona gak tuh pale Andi Arman.
2: Pengimpuruang.
0: Pengimpuruang. Untuk iga nanti yeah. Sele-sele tak pelik.
2: Iya mana-mana nah pendengar RRI. Salam kenal semua.
0: Iya.
2: Buat. Iya untuk ini.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Untuk iya.
2: Iya untuk iya. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Andi Arman mencari patil popat capuran selesuran di. Jadi aja tak lupa yang kelinga acara-acara RRI lainnya cinampeng ke Arfiani Arif. Ya indopo milau sima. Ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan pagi ini saat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI, program yang bisa menjadi ruang untuk Anda menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Anda, baik seputar pelayanan publik, infrastruktur, dan hal-hal yang ingin Anda adukan. Dan nantinya juga di pukul 11 akan hadir Bincang Siang RRI Bone Pendengar yang akan bersama dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Dan untuk hari ini kita akan membahas seputar stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Rabu ini 3 Juni 2026, saya Risa Subratia menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Dan juga tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di hari Rabu ini, kami akan hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Menjadi wadah bagi Anda untuk melaporkan kejadian di sekitar Anda, keluhan-keluhan Anda seputar fasilitas publik ataupun juga pelayanan ataupun juga kejadian-kejadian yang ada di daerah Anda masing-masing. Update terbaru nih bagaimana kondisi cuaca untuk di daerah Pinrang ataupun juga di daerah Endre Kangsana ataupun Jeneponto. Kita sudah akan memasuki musim kemarau yang cukup ekstrim ya, diprediksikan dari jauh-jauh hari. RRI juga sudah berkomitmen untuk memberikan informasi seputar cuaca, penanggulangan potensi terjadinya kebakaran juga di musim kemarau. Kami terus berikan, boleh diupdate apakah juga masih turun hujan di daerah Anda, karena kalau Makassar sendiri beberapa waktu lalu sempat masih diguyur hujan. Dan ya, untuk cuaca di Makassar memang cenderung panas dan juga lembab. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung. Beberapa waktu yang lalu ya, pekan lalu banyak laporan yang masuk terkait dengan pengadaan bibit durian untuk di Kabupaten Pinrang, kemudian juga persoalan mengenai subsidi pupuk juga. Namun ini kami juga akan terus memberikan update bagaimana penjelasan terkait laporan-laporan Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar. Nantinya kami juga akan terhubung bersama dengan rekan kami dari RRI Bone. Jadi tetap bersama kami, kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan terhubung bersama dengan rekan Fia dari RRI Bone pada pagi hari ini. Kita menyapa Fia terlebih dahulu. Assalamualaikum Fia, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam ya. Rizna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Fia, gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Update bagaimana kondisi Bone hari ini?
2: Sekarang lagi mendung Rizna, tapi beberapa hari terakhir tidak hujan di Kabupaten Bone, cerah.
1: Oh cerah, hanya saja ini agak sedikit mendung ya. Kalau di Makassar ini diselimuti sedikit awan-awan putih tipis, lumayan ya. Jadi tidak terlalu panas, wah luar biasa panas.
2: Okay. Tapi di Makassar sering hujan atau sudah mulai kemarau juga?
1: Sudah mulai kemarau, kemarin sempat hujan, cuman hanya ya beberapa jam saja dan tidak intens juga.
2: Jadi sama di Watampone juga seperti itu.
1: Oke, nah Fia, ini laporan beberapa dari pendengar kita ya yang ada di Kabupaten Bone, masih banyak yang membahas juga mengenai kondisi jembatan di Desa Boli, Dusun Barugai, Kajuara. Ini okay. Dari Pak siapa ini? Beliau menyebutkan namanya Pak Umar Bakri.
2: Pak Umar Bakri, baik.
1: Iya, itu masih di follow up terus oleh beliau. Berarti kalau untuk laporan mengenai kondisi jembatan
2: ini kita ke dinas PU ya.
1: Ya, PU Kabupaten Bone berarti ya. Oke, baik. Kami mengundang Anda juga pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440 pada pagi hari ini bagi Anda yang ingin melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Nah, Fia, ini kemarin Idul Adha bagaimana di Kabupaten Bone, berjalan dengan lancar atau seperti apa ini?
2: Alhamdulillah cuaca mendukung kemarin pas Idul Adha Rizna, meskipun setelah sholat agak gerimis juga di sekitaran Watampone, tapi semuanya prosesnya lancar. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone kemarin sempat merilis hasil pantauan ya terkait dengan rekap jumlah hewan kurban di wilayah Kabupaten Bone untuk tahun 2026, di mana untuk jenis hewan kurban sapi ini sekitar 5.921 ekor. Kemudian untuk hewan kurban jenis kambing ini sebanyak 482, dan untuk domba ada 3 ekor, sedangkan untuk kerbau ada 2 ekor Rizna. Dan kecamatan yang paling banyak menyembeli hewan kurban yakni kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Itu dia informasinya seputar kurban kemarin.
1: Luar biasa. Tapi untuk proses distribusinya berjalan dengan lancar ya, Fia.
2: Alhamdulillah. Tidak ada informasi ricu atau hal-hal negatif seputar kurban kemarin.
1: Baik, ini ada yang mendaringkan telepon kami, hanya
2: silahkan
1: saja
2: diterima.
1: Sambungannya terputus, yang bisa dicoba kembali ya, yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Nah, pekan lalu Fia, ini juga banyak ya yang masuk laporannya mengenai kejelasan subsidi pupuk.
2: Betul Rizna.
1: Dijawab.
2: Kami juga masih mengusahakan untuk menghadirkan narasumber untuk membahas pupuk. Kemarin sempat fix di hari Rabu tanggal 27 Mei, tapi ternyata kita hari raya kurban gitu, jadi di cancel ke pekan depan. Tapi ternyata narasumber berhalangan di pekan depannya. Ini masih di update kembali kapan bisa beliau hadir di studio RRI Bone.
1: Oke, baik. Kita akan minta tolong terlebih dahulu kepada rekan teknik untuk membantu menerima telepon ya. Ada yang mendaringkan nih, kira-kira dari siapa? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Aldi Hidayat di Lembang Pindrang?
3: Di Lembang.
1: Baik.
3: Jadi masih terkait yang kemarin hari hari apa ya kemarin?
2: Senin ya, Pak ya.
3: Senin ya.
1: Iya. Yeah.
3: Mm-hmm. Yang pertanyakan warga itu terkait dengan bantuan bibit rambut dan dengan durian itu, yang kalau di Lembang ini hanya dua desa. Namun ada isu mengatakan bahwa akan ada gelombang kedua, akan semua desa dapat. Ini isu ya, nggak tahu betul apa tidak.
1: Iya.
3: Jadi dari dinas lingkungan, kehutanan dan lingkungan ya provinsi, mohon diklarifikasi di sana apakah betul ada gelombang kedua atau memang hanya dua desa saja yang dapat.
1: Iya, mohon maaf Aldi, ini dua desa yang mendapatkan bantuan bibit rambutan dan juga durian, desa rambutan apa saja?
3: Durian yang apa namanya membagikan itu dari lingkungan di apa dinas kehutanan dan lingkungan ya.
1: Iya.
3: Salah satu polio staffnya. Dan sempat sih bertemu tapi tidak sempat menjawab kemarin ketika saya ngobrol-ngobrol di salah satu tempat dan tidak bisa menjawab karena ketika itu orang banyak ya, jadi sehingga tidak bisa menjawab mungkin atau bagaimana, sehingga saya sampaikan ini saja untuk menyampaikan ke dinas terkait apakah ada gelombang kedua atau memang hanya dua desa saja.
1: Itu dua desa yang mendapatkan bantuan, desa apa Pak Aldi nama desanya?
3: Di sini desa Binakaraeng dengan desa Raja kalau tidak salah ya.
1: Binakaraeng dengan desa Raja.
3: Iya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang.
1: Baik. Nah, informasi dari pengarah acara kami nih ya, Pak Aldi.
3: Memang hanya khusus dua desa saja.
1: Iya. Yeah. Ini langsung kami konfirmasi. Jadi dari pengarah acara kami sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak terkait ya. Hanya saja beliau ini sedang berhalangan karena sedang rapat, jadi belum bisa bergabung pada pagi hari ini. Dan juga terus diusahakan untuk bisa menjelaskan mengenai distribusi dari bantuan bibit rambutan dan juga durian seperti itu. Via?
2: Iya.
1: Oke.
2: Aku menyimak, Chris. Nah.
1: Iya betul. Ini Ibu Nila di sini benar-benar sangat sibuk beliau ya, karena memang mengenai bantuan bibit rambutan dan juga durian ini Pak Aldi Pintar sudah beberapa kali bergabung untuk memfollow up bagaimana perkembangannya. Mm-hmm. Begitu.
2: Oke. Okay.
1: Nah, kemarin juga ini sempat ada ya Via, kalau dari Kabupaten Bone mengenai kenaikan harga bibit jagung.
2: Bibit setiap, jagung ya?
1: Iya, setiap masa tanam ini mengatakan bahwasanya ada kenaikan harga. Namun ketika sudah masa panen ini harga bibitnya juga kembali
2: turun.
1: Normal.
2: Mm-hmm.
1: Nah, iya, begitu.
2: Baiklah, nanti kami jadwalkan juga untuk berbincang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bone ya Rizna ya, untuk membahas seputar ini.
1: Baik. Nah, tapi kalau untuk jagung sendiri menjadi salah satu komoditas unggulan ya di Kabupaten Bone.
2: Betul. Rata-rata lahan tidur yang ada di Kabupaten Bone itu disulap jadi lahan pertanian jagung. Jadi kalau Rizna pernah ke Bone beberapa tahun silam ya, dari arah Makassar masuk Bone, itu lahan hijau, pohon-pohon masih asri. Tapi kalau sekarang Rizna masuk ke Bone, sepanjang mata memandang itu semuanya lahan jagung.
1: Lahan
2: Rizna.
1: Jagung, benar. Kebetulan juga pernah ya berkunjung ke salah satu kecamatan di Kabupaten Bone, di Ajangale. Itu sepanjang jalurnya, bahkan memang betul yang dikatakan Via, lahan tidur diubah jadi
2: betul.
1: Lahan jagung.
2: Bahkan di beberapa kecamatan area perkuburan ini juga dijadikan lahan tanam jagung.
1: Ini maksudnya bagaimana? Perkuburan yang sudah tidak aktif menerima lagi untuk pemakaman atau seperti apa ini?
2: Perkuburan yang masih ada nisan-nisannya, Rizna.
1: Oh iya.
2: Di pinggir-pinggir batu nisan mereka tanam jagung. Karena jagung kan bisa tumbuh di mana aja ya.
1: Iya, tahan juga ya. Tapi kalau untuk spesifik komoditas jagung yang ditanam di Kabupaten Bone ini jagung apa?

0: begitu dikembangkan ini pertanian jagung,
1: jagung.
0: Di Kabupaten Bone. Baik, ya kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.

0: Tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
5: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
4: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
5: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
4: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
5: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
4: Nah iya, itu paham.
5: Ih, serem banget ya.
4: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
6: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
7: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
6: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
8: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
6: Iya.
8: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
6: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
7: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
6: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
7: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
6: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
9: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan rekan Via dari RRI Bone. Via.
2: Iya, Risna.
1: Iya, oke. Jadi ini tadi sudah berbincang dan berdiskusi dengan Ibu Nila ya, selaku pengarah acara. Masih terus berusaha untuk bisa terhubung dengan pihak yang akan menjawab pertanyaan mengenai distribusi bibit rambutan dan juga durian di Kabupaten Pinrang di Lembang tadi dari Pak Aldi Hidayat. Nah, kemudian tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang bergabung di 0821-3333-9440. Nah, okay. Kalau di Boni nih, Via, boleh diberikan update ada hal-hal apa saja yang terjadi? Apakah kemarin kelangkaan tabung gas sudah normal kembali atau bagaimana?
2: Kalau seputar gas LPG, tidak ada keluhan lagi, Erisna. Alhamdulillah juga. Di sekitaran Watampone terpantau lancar distribusinya. Ada pangkalan yang setiap hari Jumat beroperasi. Jadi memang sudah semakin terarah distribusi gas LPG di Kabupaten Bone. Mungkin karena ada kasus kemarin ya, jadi sekarang lebih dipermantap lagi. Nah, kami ingin berbagi informasi, Risna.
1: Iya.
2: Seputar Kabupaten Bone yang meraih opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPKRI.
1: Wow.
2: Ini dari pemerintah Kabupaten Bone kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone ini berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025. Dan ini dipertahankan selama 11 tahun berturut-turut, Risna.
1: Wow, luar biasa. Konsisten ya,
2: konsisten,
1: 11 tahun.
2: Alhamdulillah ya.
1: Apresiasi ini ya untuk Kabupaten Bone, luar biasa.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari Makassar,
2: kalau dari Makassar apa yang lagi hit?
1: Kalau dari Makassar yang sedang berjalan dan juga sedang terus diupayakan oleh pemerintah kota, Pemkot Makassar, ini adalah penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian besar bahu jalan, utamanya trotoar. Jadi beberapa waktu belakangan ini banyak ditertibkan ya untuk lapak-lapak pedagang yang tentunya tidak memiliki izin berdagang di bahu jalan yang mengambil hak dari pejalan kaki, meskipun prosesnya tidak mudah ya, negosiasi terus dilakukan, pendekatan persuasif juga dilakukan kepada pihak-pihak yang akan direlokasi begitu. Tapi akhirnya berjalan dengan lancar, tanpa ada kericuhan, dan beberapa titik pun saya sendiri ya melihat sudah rapi, sudah bersih, trotoar kembali dengan fungsinya lagi gitu, bukan untuk tempat berjualan, tapi bisa digunakan untuk pejalan kaki. Karena kalau di Makassar sendiri ini ya masih perlu sekali perbaikan, utamanya untuk trotoar. Walaupun tidak digunakan untuk lapak jualan, tapi kondisinya juga terkadang masih perlu ada perbaikan. Kerusakan, kemudian juga ditambah biasanya kan kalau trotoar itu ada pohon besar. Nah, pohon besar ini kan terus bertumbuh, akarnya itu sampai merusak dari trotoar itu sendiri. Jadi bahayalah, utamanya juga buat teman-teman disabilitas. Ini pastinya harus ada perhatian lebih intensif lagi. Ini harapan kita semua ya untuk pemerintah Kota Makassar khususnya. Seperti itu, Via. Baik, di 0821-3333-9440 dan tetap bersama kami, kita akan jeda kembali, Via ya.
2: Okay,
1: kami hadirkan lagu dari Usi featuring Andika, Sepanjang Usia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pada pagi jelang siang hari ini ya, via kita telah berada di penghujung perjumpaan di Halo RRI untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Via?
1: Iya.
0: Baik, kita akan pamit undur diri nih, Halo RRI. Iya.
1: Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini, Rizna. Sehat-sehat iya, selalu bersama kasih. Bu Nila sama tim teknik iya. juga yang sedang bertugas iya. di siang hari ini. Iya, kami juga izin ya. Mau siap-siap, nanti ada narasumber dari Dinas Perdagangan. Jadi terima kasih iya. untuk kebersamaannya siang hari ini.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Sehat selalu dan juga pendengar tentunya Halo RRI akan terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Line interaktif kami tentunya di 0821-3333-9440. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio
1: dan saya Arviani Arif undur diri dengan akhir ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: dan sampai jumpa.
2: Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan. Sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya siang hari ini saya Via kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan untuk hari ini pendengar, kami hadirkan topik perbincangan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha. Ini penting kami hadirkan untuk Anda untuk mengetahui seperti apa kondisi harga dan pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Bone. Dan siang hari ini kami sudah bersama dengan Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, ada Bapak Andi Amri Amin SHMS. Ya, assalamualaikum Pak Amri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di RRI Bone dalam program Bincang Siang. Masyarakat Bone ingin tahu Pak, seperti apa gambaran kondisi harga bahan pokok di Kabupaten Bone setelah kita merayakan Idul Adha kemarin.
1: Iya. Pertama-tama sebagai prolognya tentu kami sangat mengapresiasi RRI Bone ini. Saya secara kedinasan ini sudah dua kali ya.
0: Iya betul.
1: Kemarin
0: bahas seputar LPG
1: iya,
0: Pak ya.
1: Idul Fitri dan sekarang pasca Idul Adha.
0: Idul Adha.
1: Pertama-tama permohonan maaf sedianya Kadis Perdagangan beliau mempersamai kami di RRI ini, cuma beliau lagi juga ada tugas. Tentu dengan RRI ini juga sebagai media kami bisa berinteraksi, bisa berdialog, tentu juga bisa menyapa para pendengar RRI Bone ini. Dan tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi daripada bahan pokok di Bone.
0: Iya.
1: Pasca Idul Adha ini tentu kami tetap memantau. Kami dari tim kemarin dari perdagangan melakukan pemantauan di hari Senin. Dan alhamdulillah cenderung dinamis.
0: Dinamis ya. Jadi tidak ada kenaikan harga setelah Lebaran Idul Adha.
1: Ada sih kenaikan sebenarnya.
0: Ada.
1: Ya, ini kan saya kira tiap tahunnya ini seperti kondisi ini ada kenaikan, cuman sekira 0,5% ada kenaikan.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena memang setiap tahunnya seperti kondisi seperti ini dan memang berapa bahan pokok mengalami sedikit ada kenaikan. Cuman ini tidak mempengaruhi pasar ya.
0: Baik-baik. Jadi komoditas apa saja Pak yang mengalami perubahan harga yang paling mencolok setelah Lebaran Idul Adha?
1: Komoditas yang mencolok ini sebenarnya ada beberapa item ini, termasuk daging sapi ada kenaikan.
0: Daging sapi.
1: Iya. Kemudian cabai. Kemarin cabai. Kami rakun dengan beliau Bapak Wakil mengatakan cabai-cabai. Ini memang relatif selalu cenderung ada apa?
0: Karena tingkat permintaan juga tinggi,
1: tinggi
0: ya. Betul, betul.
1: Itu sangat tembur dan ini fluktuatif memang. Cuman ini tidak mempengaruhi juga pasar. Kenapa? Karena kenaikannya tidak berpersen yang ada.
0: Oke. Pasaran. Dari kenaikan yang tidak cukup signifikan Pak Amri, bagaimana ketersediaan stok bahan pokok seperti beras, kemudian gula, minyak goreng, telur, dan tadi cabai sempat disinggung juga. Gimana sekarang kondisinya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bone?
1: Hasil pantauan kami beberapa pasar, alhamdulillah semua tercukupi ya. Apalagi ini kan sekarang bulog juga, berapa seperti minyak, minyak kelapa juga persediaannya alhamdulillah. Dan untuk di pasaran, alhamdulillah sudah semua tercukupi. Kenapa? Karena memang kami terus pantau. Yang pasti dalam pasar ini tidak ada monopoli, tidak ada apa ya dalam pasar ini. Karena bagaimanapun ini tugas kami.
0: Okay.
1: Kita memantau dan alhamdulillah mudahan kedepannya tetap seperti ini dan itu harapan masyarakat Bone sebenarnya.
0: Nah, program-program apa yang sedang berjalan di Dinas Perdagangan Bone sendiri dalam hal memantau harga pasar, kemudian memantau stok pangan di pasar-pasar tradisional?
1: Iya. Di Dinas Perdagangan ini menjadi tugas pokok kami sebenarnya, pemantauan dan pengendalian bahan pokok ini. Dan tentu berapa program sudah kami laksanakan. Pertama pemantauan dan kedepannya ini insyaallah kami akan bentuk satgas.
0: Satgas.
1: Secara internal Dinas Perdagangan kami akan memantau seluruh pasar di Bone ini.
0: Seluruh pasar yang ada di Bone.
1: Kami akan tempatkan beberapa pasar di Bone ini dan terus melakukan pemantauan dan insya Allah kami akan menstabilisasi pasar di Kabupaten Bone, baik pasar di kota maupun pasar-pasar yang ada di tingkat kecamatan dan desa ini.
0: Oke. Nah, kalau menurut Pak Amri, sekarang kan banyak pedagang yang mengeluhkan harga komoditi plastik ya Pak ya. Itu gimana kalau dari sebagai Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting ini?
1: Iya. Ini memang sangat menarik sebenarnya kalau bicara plastik, karena ini sifatnya global ya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan pasar dunia. Kalau misalnya kenaikan minyak ini berhubungan dengan plastik ini, maka itu memang tentu kami terus memantau. Dan saya kira alhamdulillah Menteri SDM ini terus mengendalikan ini.
0: Okay.
1: Ya. Cuma memang kalau kenaikan seperti ini memang kan ada perlu global tingkat dunia, dan tentu dari tingkat daerah terus memantau ini. Salah, mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh perpasar juga.
0: Tapi kalau dari pemantauan Dinas Perdagangan sendiri, seperti apa sih kondisi harga di pasaran terkait dengan plastik yang cukup meresahkan banyak kalangan pedagang, Pak?
1: Memang agak signifikan, memang kenaikan. Ya, macam apa plastik apa ini kak yang sekarang
0: pembungkus nasi,
1: ada kenaikan sekarang. Cuman kenaikan sekitar 20% yang ada.
0: 20-30% Oke. Okay.
1: Dan ini kan memang cenderung ibu rumah tangga ini memakai katakan apa semua kresek ini yang makin
0: Iya betul.
1: Tetapi saya kira biasalah di pasaran. Kalau banyak permintaan tentu ada kenaikan juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi pasti ada stabilitas juga ini. Ya.
0: Tapi langkah-langkah yang sekarang diambil Dinas Perdagangan apa saja?
1: Kami terus mengikuti rakornis. Hampir tiap minggu juga rakor secara visual. Dan tentu kami mengikuti terus. Ini kan terkait dengan pasar dunia juga. Pemerintah pusat juga terus memantau, dan insya Allah kami akan terus menekan juga. Kami akan
0: Jadi sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemantauan gitu ya. Dan Dinas Perdagangan tidak lepas tangan begitu ya dengan adanya kondisi seperti ini, masih tetap dipantau pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin merasakan dampak dari kenaikan harga plastik, tadi sudah dijawab oleh Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting. Ini memang pengaruh global ya, mempengaruhi Pak ya. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, kami buka layanan interaktif di 0851 9151 8901. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Rizky Febian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan kita masih bersama di siang hari ini dalam program Bincang Siang dengan topik stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha. Dan di studio saat ini kita bersama dengan Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, ada Pak Andi Amri Amin SH MSI. Tadi Pak Amri sudah memberikan ya gambaran seperti apa harga bahan pokok di Kabupaten Bone, stoknya seperti apa juga. Dan tadi Pak Amri menyebutkan ya ada melakukan pemantauan ya dari Dinas Perdagangan, Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak setiap hari apa Dinas Perdagangan melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bone?
1: Iya. Baik, kami dari Dinas Perdagangan dalam hal ini bidang membidangi bahan pokok ini. Melaksanakan pemantauan itu setiap hari Senin.
0: Setiap hari Senin. Nah, dari berarti ini sudah berlangsung ya, kegiatan pemantauan. Apa hasil yang ditemukan, Pak, dalam pemantauan kemarin?
1: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga. Cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu apa, ada peningkatan kenaikan harga. Dan tentu terus kita memantau dalam hal bagaimana pengendalian bahan pokok.
0: Apa-apa yang menjadi perhatian dari pemantauan kemarin, Pak Amri?
1: Iya, ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging dan
0: daging.
1: Cabai ini. Cabai ini kan sangat terpengaruh kondisi alam dan pasar ini.
0: Kalau kemarin daging sapi itu harga berapa, Pak?
1: Ada beberapa harga. Pra Idul Adha. Agak stabil. Setelah pasca minus satu hari justru ada peningkatan juga.
0: Peningkatan
1: harga ya.
0: Dari 150 ke berapa? 150. Jadi ada kenaikan harga ya setelah Idul Adha. Nah, kalau cabai merah besar dan keriting itu seperti apa kemarin?
1: Iya.
0: Dari hasil pemantauan.
1: Memang ternyata untuk cabai ini untuk ibu rumah tangga ini memang sangat meningkat pemakaiannya. Di hari Idul Adha ini. Ini tentu mempengaruhi pasar karena hukum pasar kan lebih banyak permintaan, tentu akan meningkat juga.
0: Tapi selama ini para pedagang pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bone, mereka mengambil bahan pokok dari lingkup wilayah Kabupaten Bone kah, atau ada pemasok dari luar?
1: Iya. Terkadang untuk cabai ini terkadang memang pendistribusiannya tidak tercukupi untuk lokal, untuk
0: Bone.
1: Bahkan ada beberapa tetangga termasuk Sopeng Sinje ini memasok daripada ke Bone ini, karena memang ternyata Bone ini

0: termasuk pengguna cabai.
1: Okay.
0: Tinggi juga di Kabupaten.
1: Okay, Selatan. Baik. Ya. Jadi kita ambilnya dari sopeng dan sinjai.
0: Bulukumba.
1: Tapi kalau untuk sayuran seperti kol, kemudian wortel itu kita ambil dari mana, Pak?
0: Hampir sama sebenarnya cabai.
1: Hampir sama.
0: Cuma untuk pemakaiannya kami lebih banyak cabai. Untuk sayur mayur ini, alhamdulillah Bapak Bupati banyak programkan karena beliau kepemimpinannya, bahkan di tingkat-tingkat desa sekarang itu lagi digalakkan ya, termasuk kebun di setiap desa itu sekarang itu lagi digalakkan.
1: Oke, baik.
0: Bahkan untuk program MBG ini banyak-banyak pemasoknya dari setiap desa sendiri.
1: Oke, jadi memanfaatkan pekarangan gitu ya. Oke, Pak Amri, kita terima telepon dulu Pak Amri ya siang hari ini. Selamat siang, bincang siang RRI Bone.
2: Selamat siang.
1: Baik, dengan Pak
2: siang RRI Bone.
1: Pak Upi Dilapri ya.
2: Ya.
1: Oke, Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini bersama Pak Amri? Ya.
2: Assalamualaikum Pak Sawit.
0: Waalaikumsalam ya.
2: Begini Puang, saya mau pertanyakan Puang. Yeah. Kan beberapa waktu lalu Puang kita sudah melewati Idul Adha ya. Ya, saya mau tanya pertanyakan Puang. Waktu sebelum Idul Adha Puang sekitaran ya sekitar satu Idul Adha. Di pasar Parigi dulu Puang. Yeah. Harga ayam potong langsung merangkak naik Puang.
1: Dari harga berapa Pak?
2: Dulunya harga sekitar 50-an sampai bisa tiba-tiba waktu hari anu min satu hari lebaran dulu naik 70. Tapi kemarin alhamdulillah setelah pasar kembali artinya di Parigi turun kembali anu harganya
1: ke 50
2: tidak artinya ada penurunan tapi tidak tahu artinya sudah ada penurunan katanya.
1: Okay.
2: Tapi artinya saya mau pertanyakan di sini apa memang Pak artinya dulu itu ada anu Pak ada memang ke lonjakan apa ada faktor yang membuat anu membuat
0: kenaikan
2: harganya ayam potong ini naik atau memang itu sudah menjadi faktor alami ya Pak. Yang berikutnya saya mau ini Pak kembali usul saya Pak sebelumnya saya sampaikan kepada anu ya kepada dinas perdagangan agar kiranya bekerja sama dengan anu membangun sebuah MOU dengan RRI artinya dengan seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ya artinya tentang informasi
1: harga pasar
2: ya sembilan bahan pokok utamanya karena kan istilahnya di sini kan artinya masyarakat di bawahnya mau tahu bagaimana cuannya ya artinya bagaimana kita bisa memperbandingkan kalau ada maksudnya ada kenaikan atau misalnya di antara pasar satu dengan pasar lain seperti itu karena kan seperti kalau RRI kan dengan perdagangan provinsi anu Kota Makassar atau provinsi sudah lama MOU-nya Mbak Pia tapi ke RRI Bone saya tunggu juga gebrakannya seperti ini kan ini kan termasuk informasi dibutuhkan masyarakat.
1: Baik. Terima kasih Pak Upi Dilapri sudah ikut bergabung di siang hari ini. Ada dua pertanyaan dari Pak Upi. Yang pertanyaan kita terima dulu telepon berikut ya Pak langsung ya. Nanti kita langsung jawab saja. Selamat siang, bincang siang RRI Bone.
3: Selamat siang, bincang siang.
1: Baik.
3: Assalamualaikum Pak Kabid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kan pasca bulan Idul Adha ya. Yang saya mau tanya saja, sesimpel saja Pak Kabid. Bagaimana analisis kita di dinas perdagangan itu terkait persoalan melonjaknya harga minyak goreng. Ini membuat menjerit pada ibu rumah tangga sebagai yang besar begitu. Itu poinnya yang pertama. Saya mau skema kenapa sampai bisa naik begitu walaupun sebenarnya secara menyeluruh tapi perlu penjelasan penjelasan. Ini bukan RDP ya, bukan anggota dengar pendapat bukan. Kemudian Pak Kabitnya ini kan ada kemarin pengendalian harga-harga yang ada di Bone itu dengan mendirikan kios ada lagi cos satu itu beramal. Yang saya ingin tanya, apakah tidak bisa difungsikan kembali itu dalam rangka untuk menekan harga terkait persoalan bahan pokok yang kira-kira tidak ada alternatif. Kalau minyak itu kan tidak ada alternatifnya kecuali minyak itu sendiri. Kalau ayam mana itu kan, ayam potong kan bisa dengan ayam kampung atau apakah ikan. Saya kira begitu. Saya itu dari Takiabate di Tondra, Bulu Jempang ini.
1: Baik,
3: Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih Pak Takiabate di Tondra, Bulu Jempang. Kita ke Pak Upi dulu Pak Amri ya. Di Pak Upi ada pertanyaannya. Kemarin sebelum Idul Adha H-1 Lebaran, harga ayam sempat naik dari harga 50 ke 70 ribu. Nah, dan kemarin sudah ada penurunan kembali setelah pasar beraktivitas. Nah, apakah ada faktor apa yang mempengaruhi sehingga ada kenaikan harga seperti ini, Pak Kabit?
0: Iya, Pak Upi, makasih Pak Upi informasinya, termasuk pendengar RRI ini.
1: Betul.
0: Pak Upi ini hampir tiap kami selalu berinteraksi. Memang untuk daging ayam ini memang kami melihat memang cenderung juga ada kenaikan. Minus atau perah Idul Adha ini per hari, apa minus satu hari ini memang agak ada peningkatan harga. Ya. Ini saya lihat memang pasar seperti itu ya. Begitu ada cenderung banyak
1: permintaan.
0: Tentu kenaikan juga akan juga. Ya. Ini sekira.
1: Tapi harganya lumayan Pak ya, dari 50.000 ke 70.000 rupiah.
0: Sekira minus satu hari dan pasca minus satu hari juga itu tentu akan sangat berpengaruh daripada kenaikan. Kenapa? Karena memang permintaan tentu meningkat pada kondisi itu ya.
1: Oke. Nah, kita kan di Kabupaten Bone cukup luas Pak ya, 27 kecamatan. Apakah ada perbedaan harga per kecamatan ini dari pantauan Dinas Perdagangan sendiri?
0: Saya kira setiap kecamatan ini ada perbedaan, cuma tidak signifikan.
1: Kenapa?
0: Karena ini kan sekarang juga dari pemerintah desa ini juga ada program BUMDES ini. BUMDES ini ada program untuk apa? Peternak ayam. Dan ini saya kira hampir semua desa ada program seperti ini.
1: Jadi
0: itu mempengaruhi pasar ini juga.
1: Tadi juga salah satu harapan Pak Upi, semoga ada info pasar yang dihadirkan di RRI yang bekerja sama dengan pihak Dinas Perdagangan.
0: Iya, salah. Tadi kan saya sampaikan bahwa nanti ada Satgas dari Dinas Perdagangan dan tentu ada kerjasama dengan RRI dan tentu kami sangat berterima kasih. Ini bentuk media kami bisa berinteraksi, bisa mensosialisasikan dan tentu bisa sedikit ada percakapan terkait dengan bahan pokok ini.
1: Baik, jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab ya sama Pak Amri. Kita ke Pak Takiabate di Tondra. Pak Amri, ini ada pertanyaannya. Pak Takia mau analisis Dinas Perdagangan terkait dengan kenaikan minyak goreng.
0: Iya. Siapa tadi Pak Takia?
1: Pak Takia.
0: Assalamualaikum Pak Takia, ya. Selamat siang. Jadi memang sekarang ini minyak, sekarang ada minyak yang berhubungan dengan dolok ini, minyak kita. Minyak kita memang saya lihat sekarang beredar di pasar-pasar dan memang karena berhubungan dengan pasca Idul Adha juga, di Idul Adha juga tentu banyak juga permintaan dan tentu mempengaruhi pasar juga. Tetapi insya Allah besok satu hari ini kami akan memantau. Memantau dan
1: jadi turun lagi.
0: Turun lagi dan kami akan berkoordinasi dengan pihak bulog bagaimana kesiapan baik itu minyak kita maupun beberapa bahan pokok lainnya termasuk beras apa semua.
1: Tapi apa yang membuat minyak goreng naik sekarang Pak Amri?
0: Itu tadi sebenarnya banyak pemakaian, banyak permintaan tentu pengaruh pasar yang ada. Tetapi saya melihatnya ini kan sebenarnya begini. Sekarang program juga sedang berjalan pasar murah.
1: Pasar murah.
0: Iya, cuma sekarang kan program ini ada di Dinas Ketapang. Hampir tiap minggu ini ya. Bahkan kemarin berapa?
1: Lokasinya di mana saja, Pak?
0: Ada di depan Masjid Raya kemarin terakhir ya. Juga sering dilaksanakan di depan Taman Kepahlawan. Ya, ini dilaksanakan Dinas Dinas Ketapangan ya.
1: Nah, pertanyaan kedua terkait dengan pengendalian harga. Kemarin sempat ada pendirian kios beramal. Apakah ini tidak bisa difungsikan lagi, Pak?
0: Ini tetap berjalan sekira. Kemarin beberapa bulan lalu dari Dinas Ketahanan Pangan ini melaksanakan pasar murah, dan tentu ini tetap dilaksanakan ya.
1: Oke.
0: Bahkan ada rencana kemarin di rapat koordinasi dengan Bapak Wakil Bupati bahwa ada harapan untuk setiap pasar kecamatan ini ada kios untuk ada penekanan harga, setidaknya pasar-pasar murah yang ada.
1: Oke. Okay.
0: Cuma sekarang kan domainnya di Dinas Ketahanan Pangan.
1: Oke.
0: Okay. Di 2 tahun lalu itu memang Dinas Perdagangan yang punya domain di sini. Sekarang semenjak ada Ketahanan Pangan itu masuk di
1: domain mereka. Iya. Oke. Okay. Tapi masih saling berkomunikasi iya. antara Dinas Perdagangan dan
0: kami diundang untuk berpartisipasi dalam hal itu. Ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Takia dan Pak Upi sudah dijawab ya sama Pak Amri. Nah, kita jeda lagi pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Pendengar, dan kita masih bersama siang hari ini di Bincang Siang bersama Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Andi Amri Amin SHMSI. Pak Amri, tadi pertanyaan dari Pak Takea sama Pak Upi sudah dijawab. Kami juga ingin mengetahui seperti apa upaya Dinas Perdagangan dalam mencegah praktik penimbunan atau permainan harga yang tentunya dapat merugikan masyarakat, iya, terutama untuk minyak goreng, kemudian plastik yang sekarang menjadi perhatian dari masyarakat kita.
1: Iya, tentu kami dari Dinas Perdagangan memang menjadi tugas pokok kami dalam pengendalian bahan pokok ini. Mm-hmm. Memang kami melihat juga hasil pantauan di pasar, memang ada kecenderungan, ada kenaikan-kenaikan seperti minyak goreng ini. Tetapi hasil pantauan kami itu menjadi atensi kami adalah masalah apa?
0: Penimbunan
1: dari minyak ini. Ini terus kami survei, terus kami jaga agar supaya betul-betul tidak penimbunan.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena kalau ini terjadi penimbunan, betul-betul ini merugikan daripada pasar, dan tentu kami akan terus memantau dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti
0: itu. Oke. Tapi jika ditemukan ada pedagang yang melakukan penimbunan, nah, apa upaya dari Dinas Perdagangan untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi?
1: Iya. Tentu
0: apa hukuman untuk pedagang
1: dari tersebut? Dinas Perdagangan tentu itu ada sanksi. Kalau misalnya didapatkan ada penimbunan, pasti kami melakukan teguran surat SP pertama sampai surat pemberitahuan kedua, dan kalaupun masih tetap ada seperti itu kita dapatkan, tentu kami melakukan sanksi.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini ada tim pangan, memang beberapa SKPD dalamnya, OPD, termasuk dari kepolisian.
0: Oke. Okay. Jadi pihak kepolisian juga turut andil gitu ya. Nah, tantangan terbesar apa yang dihadapi Dinas Perdagangan Bone dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Bone saat ini?
1: Iya, termasuk sebenarnya mempengaruhi pasar ini, termasuk cuaca juga sebenarnya.
0: Cuaca.
1: Seperti cabai ini kan sangat berpengaruh kepada cuaca, misalkan kalau hujan itu sangat berpengaruh juga. Dan kalau misalnya musim kering juga akan juga pengaruh kepada harga.
0: Oke.
1: Ini sangat mempengaruhi kepada kondisi yang ada.
0: Nah, apa imbauan Dinas Perdagangan bagi masyarakat Bone agar tetap bijak dalam berbelanja, tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat mempengaruhi pasokan di pasar?
1: Iya, ini termasuk fenomena sebenarnya. Kalau ibu rumah tangga di Bone ini, kemarin kan di Idul Fitri ini ibu rumah tangga ini terkadang memborong
0: ya.
1: Berapa bahan pokok, dan ini terjadi, itu biasa terjadi, ada kelangkaan, ada apa sebagainya. Dan tentu kami menghimbau agar hal seperti ini jangan terjadi kepanikan.
0: Okay.
1: Jangan panik, karena bagaimanapun pemerintah dalam ini harus hadir dalamnya, di tengah-tengah, supaya bagaimana kita semua mengawal dan terus memantau harga pasar ini.
0: Okay. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bone terkait dengan topik kita siang hari ini, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha?
1: Yeah. Pertama tentu kami sangat berterima kasih khususnya RRI yang terus memberikan wadah kepada kami, bisa berinteraksi. Justru berapa dari penanya tadi dari beberapa kecamatan, kita bisa mampu ternyata memang ada kenaikan. Dan terus kami akan melakukan pemantauan, dan insya Allah seperti harapan tadi bahwa kami akan melakukan kerjasama dengan RRI khususnya. Dan tentu harapan kami juga kepada warga masyarakat seperti Bone ini bisa memberikan masukan kepada kita. Bagaimanapun, tanpa support, dukungan, sekiranya kita juga tidak bisa memaksimalkan apa menjadi harapan kita dan tugas-tugas kami di Dinas Perdagangan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Amri atas waktunya bersama kami di Bincang Siang. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat dan bisa memberikan edukasi ya ke masyarakat kita, bahwa ternyata memang ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, seperti daging sapi segar dari harga 140 saat ini dari pemantauan di 1 Juni kemarin itu mengalami kenaikan 150 Pak ya. Kemudian cabai keriting juga mengalami kenaikan penurunan, dan beberapa masih stuck di harga semula. Terima kasih pendengar, dan saya Arfiani Arif serta Pak Amri undur diri dari ruang dengar Anda. Dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga siang di ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juangnya tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Bolt 6-7.
1: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
0: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
7: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
8: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
7: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
0: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
9: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti. Siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua, harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia

0: Smackdown. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik, kita nantikan.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengar sih, hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya adalah kita akan membahas rupiah yang melemah, di mana pariwisata Indonesia kian menarik bagi wisatawan asing. Kemudian ada juga pembahasan tentang serangan siber di Indonesia yang menembus 5,5 miliar kasus pada 2025. Ada juga topik tentang kasus malaria di Indonesia yang meningkat, di mana Papua masih menjadi epicentrum. Ada juga tentang penanganan dan penyaluran bantuan korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan pendengar, topik-topik tadi dapat Anda tanggapi, silakan Anda bisa menyampaikan komentar ataupun pendapat melalui WhatsApp kami 081399399888. Pastikan Anda terus menyimak di Pro 3 RRI melalui aplikasi RRI Digital ataupun RRI Net.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang bisa akses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah pertama dari Kabupaten Sanggau yang memiliki sumber daya perairan yang mendukung pengembangan ikan nila. Kondisi ini menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Tri Putri Handayani.

0: Dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia, usaha budidaya ikan nila di lingkungan Pudu, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan.
1: Keramba dengan ukuran 3 meter kali 4 meter sama dengan 12 meter persegi ya, itu kita bisa isi antara 2.000 sampai 3.000.
0: Keberhasilan budidaya ikan nila bergantung pada kualitas benih, pemberian pakan yang tepat, serta pengelolaan kualitas air yang baik.
1: Kita buat sendiri. Nah, sekarang karena udah kita kita kultur lagi.

0: di M2. Kita pembuatannya ambil dari bahan bakterinya dari tai sapi murni. Jadi kita ambil di penjagalan yang masih terbungkus oleh selaput itu, tidak boleh kena tangan, tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh dia nanti akan terkontaminasi oleh bakteri lain. Nah, nanti kita fermentasi dengan susu murni, kemudian ragi, dedak, dan buah-buahan.
1: Setelah beberapa bulan pemeliharaan, ikan nila siap dipanen dan dipasarkan. Permintaan pasar yang stabil membuat usaha ini terus berkembang.
2: Sementara ini yang lagi bagus itu mereka yang jual online. Nah, jadi yang sudah pakai bumbu itu. Itu saya ada langganan waktu ini kurang lebih 5 orang. Masing-masing tiap hari itu minimal 10 kilo per orang. Ada yang 20 kilo, ada yang 15 kilo per hari. Dan saat waktu ini tidak bisa mencukupinya kami. Karena ini kondisi air sedang kurang bagus. Untuk sanggau aja tidak mencukupi. Ya, itu untuk kami ya. Saya nggak tahu sih untuk yang lainnya. Karena memang waktu ini sanggau ngejar ikan kapuas. Jadi karena ikan kapuas ini rasanya berbeda dengan ikan dari Mempawah. Ikan dari Pontianak beda sekali, rasanya berbeda. Mulai dari tekstur dagingnya sampai cita rasanya pokoknya beda. Gitu.
1: Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, budidaya ikan nila juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Budidaya ikan nila di Lingu Lampudu, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi salah satu contoh potensi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pasar yang pesat, usaha ini memiliki peluang besar untuk semakin maju di masa mendatang. Saya, Tri Putri Andayani, pamit undur diri. Sampai jumpa di potensi daerah selanjutnya. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, video potensi daerah lainnya di mana Teduh Glamping di Sumber Uringin, Kabupaten Bondowoso menghadirkan pesona alam sekaligus peluang ekonomi bagi warga. Selengkapnya dilaporkan oleh Elisa Willy dan Anggi Widya.

0: terletak di bawah kaki Gunung Raung. Di sini tersimpan tempat wisata yang kayaknya Anda perlu tahu. Di dalam sini ada namanya wisata Teduh Glamping, di mana kita akan mengeksplor banyak hal di sini. Dan bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan kita ya.
1: Teduh Glamping menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kecamatan Sumber Beringin, Bondowoso. Wisata berkonsep glamour camping ini memadukan keindahan alam pegunungan serta berbagai aktivitas wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Teduh Glamping ini bermula dari program KKN oleh mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2018, di mana pada saat itu potensi wisata di kaki Gunung Raung ini dipetakan sebagai pengembangan wisata penunjang pendakian. Setelah melalui berbagai macam kajian, kawasan yang berada di sekitar sumber air alami ini dibangun secara bertahap mulai tahun 2022 menggunakan dana desa setempat. Pengelolaannya dilakukan oleh POK Darwis yang menjadi salah satu bagian dari unit usaha milik desa atau BUMDes Sumber Beringin. Pengelola desa Sumber Beringin Kurniawan mengatakan, sejak awal Teduh Glamping memang dirancang tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
2: Kalau dampak ekonominya, alhamdulillah, memang tujuan awal adanya wisata Teduh Glamping ini memang untuk mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Buktinya semakin tahun semakin banyak orang yang masyarakat lokal itu bergabung untuk bekerja di atau terlibat dalam kegiatan desa wisata. Baik dari UMKM-nya, baik dari tenaga kerjanya. Yang paling banyak menyedot tenaga kerjanya itu kan sebetulnya yang pendakian Gunung Raung ini. Dari tukang ojeknya, pemandu, guide, porternya.
1: Selain suasana yang sejuk, daya tarik utama Teduh Glamping adalah keberadaan sendang alami yang airnya langsung keluar dari dalam tanah, di mana air yang jernih dan dingin ini menjadi salah satu favorit wisatawan untuk bersantai bersama dengan keluarga. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari musola, toilet, pendopo, area pertemuan, hingga penginapan bernuansa alam yang berada di tengah-tengah pepohonan. Dengan tiket hanya Rp5.000 saja dan tanpa biaya parkir, destinasi ini mampu menarik ratusan pengunjung di setiap akhir pekannya. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Malang, dan juga Surabaya. Salah satu pengunjung asal Situbondo, Zuhruf, mengaku mengetahui Teduh Glamping dari media sosial, di mana ia sengaja mengajak keluarganya untuk berlibur karena tertarik dengan suasana alam yang ditawarkan.
3: Dingin, satu. Nomor dua juga ya, warna baru lah, wisata baru di daerah kapal kuda sekitar sini, Situbondo, Bondowoso, sekitar itu.
4: Kesannya selama di sini bagaimana, Mas?
3: Menyenangkan, liburan yang family friendly, juga dari segi biaya juga bersahabat.
1: Prestasi sebagai peraih peringkat kelima dalam lomba desa wisata bersih di tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi bukti bahwa pengelolaan wisata berbasis desa mampu berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
0: Pendengaran pemirsa, tuntas sudah perjalanan kita hari ini di wisata Teduh Glamping. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, saya reporter Elisa Willy dan kameramen Anggi Widya, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
5: Ya, itu tadi video potensi daerah dari wilayah Jember. Kita ke Jawa Tengah ya, ada Kali Kesek Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yakni salah satu objek wisata yang memiliki kesegaran alam dan menjadi pilihan wisata masyarakat. Laporannya disampaikan oleh Ima dari Semarang.
6: Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Kesek. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Kesek sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, Tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Kesek tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Kesek. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang tersedia di kawasan tersebut.
7: Ya, utamanya itu wisata sungai ya, yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa diplon, bisa main air, karena ada pelabuhannya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di bibir-bibir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Kesek. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak kecil, kayak tadi ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu ya, kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
6: Kali Kesek juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Kesek terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.

0: Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular di mana air hujan ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Cihapit merupakan salah satu sentra kuliner yang paling populer di Kota Bandung. Makanan legendarisnya adalah bakmi cokin, mie otentik yang menjadi salah satu dari sekian banyak buruan para pecinta kuliner. Informasinya disampaikan oleh Bilal Wibisono.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Cihapit Kota Bandung, di mana kawasan ini merupakan salah satu sentra wisata kuliner di Kota Bandung. Salah satunya dengan terkenalnya yaitu bakmi cokin yang sudah menjadi legendaris dunia yang paling di Kota Bandung. Seperti apa keseruannya? Boleh terus keseruan Kota
4: Bandung. Di tengah Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi cokin dan drang baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga Kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini.
5: Iren, seorang pegawai di Bakmi Cokin Cihapit, mengatakan bestseller di tempat tersebut adalah bakmi spesial dengan topping baso dan juga suikiao. Mie spesial dengan jenis mie tipis tersebut paling ramai digandrungi oleh para pengunjung, terutama di akhir pekan.
3: Oh, di bakmi cokin. Kalau di bakmi cokin, best sellernya apa sih teh biasanya?
6: Cilpon.
3: Pokoknya spesial. Itu kenapa sih jadi best seller?
6: Yang pesan.
3: Yang pesan ya.
6: Juga best seller, cuma yang paling best seller
3: sini ya. Nah, kalau di bakmi cokin ini paling ramai biasanya hari apa sih? Apakah weekend atau gimana? Weekend pagi gitu ya?
6: Sama hari-hari
3: ibu
6: aja.
3: Hari-hari ibu. Selain bakminya, apalagi sih teh andalannya sih?
6: Milanya di baso goreng keju.
3: Baso goreng keju ya, baso goreng keju. Sama jual ininya juga ya, kalau nggak salah apa? Sambal. Sambalnya ya, sambalnya jual juga.
6: Cili oil, sama ya. Sambal bawang.
3: Sambal bawang ya, oke.
4: Tak hanya bakmi, berbagai macam jajanan maupun juga makanan di Cihapit menjadi buruan dari para pecinta kuliner yang datang ke tempat tersebut. Salah satunya Ayu yang mengatakan sangat banyak pilihan jajanan di pasar Cihapit, termasuk juga bakmi cokin yang legendaris.
7: Terus kiosnya mungkin ada drang baker juga, kayak itu tuh dessert pastry gitu, terus tok jauh itu isinya kopi. Terus di pasarnya juga banyak sih di pasar.
3: Di dalamnya Cihapitnya banyak ya. Bakmi juga mungkin ya, bakmi.
7: Iya
3: gitu
7: bakmi
3: ya.
7: Po kayak.
3: Oh gitu. Ini biasanya kalau weekend ramai banget ya teh, dari luar kota ya, banyak ya.
7: Iya ramai banget.
3: Macet ya, sampai macet
7: ya. Iya pasti ya.
3: Sering nggak kita kesini teh?
7: Lumayan sering sih.
3: Lumayan sering ya, sambil jalan-jalan juga ya.
7: Iya.
4: Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya, dan Cihapit adalah salah satu jantung kuliner, dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Cihapit, Kota Bandung, Bilal Wibisono terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya pukul 11.30 mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu hanya di Pro 3 RRI. Kami ajak Anda kali ini untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menilai penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan sukses. Laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam, silakan laporan Anda.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan haji 2026 perdana oleh Kemenhas menjadi pondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Bersama kami telah berada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hariko.
9: Selamat pagi pemirsa RRI, terima kasih, salam hormat.
8: Waalaikumsalam Pak Hariko, ini kan sangat penting ya terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Apa indikator kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini?
9: Ya, yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari seluruh jemaah haji, dan juga kita melihat bagaimana jamaah merasakan berbagai kenyamanan di Madinah. Itu lebih kurang 8.000 ya, 8.000 jamaah haji Indonesia yang reguler itu menginap di hotel bintang 5. Kemudian semua pelayanan berjalan dengan baik, termasuk jamaah nyaman beribadah, apa yang disampaikan oleh para jamaah di media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan memang pada ibadah haji kali ini kita melihat bagaimana Pak Menteri, Pak Wakil Menteri selalu turun ke lapangan, semua jajaran Kemenhat turun ke lapangan menertibkan KBIHU. Nah, tujuan dari penertiban oknum KBIHU ini adalah untuk menjaga nama baik KBIHU yang memang sudah disiplin. Oleh karena itu, salah satu penekanan dalam haji 2026 ini adalah bagaimana menjadikan ibadah haji ini bebas dari pungli, bebas dari korupsi, kemudian bebas dari praktek-praktek rente, kecurangan, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Menteri Haji maupun Pak Wakil Menteri Haji. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita simpulkan ada 4 indikator kesuksesan ibadah haji tahun 2026 ini yang menjadi faktor. Pertama, kedisiplinan dari jamaah kita sendiri. Jamaah ini sudah menunggu sekian puluh tahun, antri dengan sangat disiplin, dan alhamdulillah mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan harus dilayani dengan baik oleh seluruh petugas dan Kementerian Haji. Yang kedua adalah kedisiplinan dari para petugas haji itu sendiri. Ini buah dari pelatihan 30 hari dan memang untuk pertama kalinya Kementerian Haji melaksanakan pelatihan yang paling lama dan paling intensif untuk para petugas. Kemudian juga arahan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang dijalankan dengan sangat baik oleh Menteri Haji maupun Wakil Menteri Haji, yang prioritasnya adalah keselamatan jamaah. Dan kita bersyukur, kita melihat apresiasi dari masyarakat begitu luas, dan juga terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah saudara-saudara kita, para jemaah haji yang meninggal dunia. Ini pencapaian kita semua, pencapaian dari ini kesehatan haji Indonesia, pencapaian dari para petugas, dan tentunya kita juga mendoakan bagi saudara-saudara yang ditinggalkan oleh keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi yang baik antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Arab Saudi. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia diwakili oleh Kementerian Haji, kerjasama sangat baik, dan kita melihat hubungan-hubungan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini betul-betul terasa dampaknya, terutama dengan Indonesia adanya Kementerian Haji yang memang sekali lagi kami tegaskan baru berusia 7 bulan.
8: Ini kan banyak apresiasi dan penghargaan dari jemaah haji Indonesia terhadap Kemenhas dan PPIH Arab Saudi. Apakah itu penting?
9: Ya, apresiasi penting, kritik juga lebih penting. Artinya belum selesai proses haji ini. Pada kemarin dan juga hari ini Kementerian Haji sudah langsung mengadakan rapat evaluasi. Tentunya kritik-kritik dari masyarakat, baik yang disampaikan lewat kawal haji maupun yang disampaikan lewat media sosial, itu dikumpulkan, dicatat, kemudian diperbaiki untuk pelaksanaan di tahun depan.
8: Oke, ini apa pesan penting untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang? Apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan? Seperti itu, Pak.
9: Ya, ada banyak hal yang perlu dipertahankan, terutama pelatihan dari para petugas yang tahun ini 30 hari, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kemudian yang bisa dipertahankan diantaranya adalah kekompakan dari para petugas ini bagus banget. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan pelayanan lagi. Jadi seperti yang kita lihat, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tidak terlena dengan apresiasi dan pujian dari masyarakat, tapi langsung bahkan belum selesai sepenuhnya proses haji ini, karena Kementerian Haji sudah mengadakan berbagai rapat evaluasi. Bahkan kemarin itu Pak Menteri langsung rapat dengan teman-teman disabilitas, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik di tahun depan. Pak Wakil Menteri juga langsung rapat dengan teman-teman wartawan, meminta berbagai masukan dan evaluasi. Jadi sekali lagi, usia Kementerian Haji ini baru 7 bulan, ini membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat. Dan kami sangat berterima kasih atas evaluasi maupun kritik-kritik yang keras yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan haji tahun 2020.
8: Baik, terima kasih saya pendengar. Demikian wawancara kami dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Ariko Wibawa Satria. Dan di sini beliau memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemenhas dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
10: Depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong penyusunan peraturan presiden tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada saat ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong penyusunan peraturan presiden tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi penerapan prinsip-prinsip bisnis yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Sofia Latas menegaskan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berlandasan tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, serta akses pemulihan atau remainder bagi pihak yang terdampak. Berikut keterangannya.
2: Tadi kita memberikan gambaran, ini ada tiga pilar utama Bapak Ibu, dan ini satu dengan lainnya saling terkait. Tidak bisa negara berdiri sendiri atau pelaku usaha berdiri sendiri, kemudian remedy berjalan sendiri, tidak mungkin. Jadi ini satu dengan lainnya saling terkait. Di mana peran negara itu melakukan perlindungan, itu kuat.
1: Ia pun juga mengatakan bahwa tiga pilar tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pelaku usaha harus juga memastikan kegiatan bisnisnya menghormati hak asasi manusia, sementara mekanisme pemulihan bagi masyarakat harus tersedia bagi masyarakat yang mengalami dampak pelanggaran. Ia juga menjelaskan akses terhadap pemulihan dapat dilakukan melalui mekanisme yang kombinasinya keduanya. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penerapan prinsip bisnis dan HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di lingkungan imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA di Indonesia. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya. Umam.
3: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di kantor imigrasi Jakarta Barat, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa dalam penggeledahan tersebut atau operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, dan juga logam mulia. Dan tak hanya itu, memang Budi mengatakan dari barang bukti tersebut juga diamankan belasan orang yang terjaring sejak kemarin malam, di mana salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Sekali selamat pagi, kami akan menyampaikan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan, bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan di wilayah Jakarta Barat, dan adalah perkembangannya tim juga saat sedang bergerak di lapangan.
3: Dan KPK sendiri mengungkap bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan di kantor imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing. Namun demikian, memang KPK belum mengungkap siapa saja pihak yang diamankan, juga konstruksi perkara dalam operasi tangkap tangan ini. Dan KPK sendiri memang memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan serta kronologi dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Amerika Serikat telah melengkapi semua bandara utama dengan alat uji untuk mencegah penularan Ebola selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen pertama yang menampilkan 48 tim nasional dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid, Mehmet Oz, meyakinkan Direktur Institut Kesehatan Nasional J. Bhattacharya bahwa ia mampu untuk membantu mencegah Ebola masuk ke Amerika Serikat dan menginfeksi warga Amerika. Berita olahraga, timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 masing-masing mengamankan 3 poin usai bertanding pada laga perdana di grup B Piala AFF U19 2026 yang digelar di Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara. Timnas Thailand berhasil memetik kemenangan perdana setelah membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 9-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Singapura 3 gol tanpa balas. Dengan hasil tersebut, Thailand memimpin klasemen sementara grup B dengan selisih gol atas Malaysia di posisi kedua. Sedangkan Singapura dan Brunei masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box?
1: Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional atau BGN dapat langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat mendorong penguatan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan memperbesar peluang kerja mereka. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara siang, pendengar. Kabupaten Toli-Toli pada Mei 2026 mengalami inflasi secara year on year sebanyak 2,9% dan mantuman 0,63%. Laporannya bersama dengan Ruth Damayanti. Ruth?
2: Ya, baik rekan Safira. Badan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi maupun deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, terutama di Kabupaten Toli-Toli. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Toli-Toli, Muhammad Zain, mengatakan untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Mei 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 2,9% dengan indeks harga konsumen sebesar 119,54. Bahkan pada Mei tahun ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi mantuman sebanyak 0,63%.
3: Pada bulan Mei 2026 terjadi inflasi mantuman di Kabupaten Toli-Toli sebesar 0,63%, inflasi year on year sebesar 2,90% dan inflasi year to date sebesar 2,15%. Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain minyak goreng, cabai merah dan mie kering instan. Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pendidikan, dan kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
2: Selaku pihak BPS, dirinya berharap dengan data inflasi setiap bulan yang dilakukan oleh pihaknya dapat berguna untuk semua kalangan, tidak terkecuali untuk mengetahui bagaimana perkembangan inflasi maupun deflasi di Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Laporannya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni. Iin?
4: Baik, rekan Safira. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini ada perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang difokuskan di 12 kabupaten dan juga perbaikan rumah yang terkena dampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan, Samsul Faarif. Menurutnya program RTLH ini dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing, ada pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten yang menyasar kawasan-kawasan kumuh agar rumah yang ditempati oleh masyarakat layak huni. Di Sulsel ada 11 daerah yang masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan 1 daerah yang akan dibangunkan rumah 5 unit rumah yang terbagi masing-masing di Kabupaten Baru, Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang mengalami kebencanaan ada Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk pembangunan rehab RTLH sendiri, itu menggunakan APBD provinsi yang akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan. Sedangkan ada juga dari APBN di mana dikerjakan langsung oleh mereka yang punya rumah, itu dibantu dengan swadaya sendiri. Secara teknis, Samsul mengatakan untuk model rehab RTLH ini meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan ada juga yang dibangun itu untuk daerah kebencanaan, itu akan dibangun secara total.
5: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman ke lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti, apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya, itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
4: Terkait dengan penerima, Samsul menyebutkan ada kriteria yang diberikan, yaitu yang masuk dalam desil 1 sampai 5, sesuai koordinasi yang telah dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel sendiri menyiapkan anggaran 3,1 miliar untuk program ini. Di tahun depan rencananya program RTLH akan kembali dilanjutkan dengan target rumah, dengan target 1000 rumah. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado siap memasuki tahun ajaran baru menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dari Dinsos dan BPS. Laporannya disampaikan oleh Noni Oktavianoni.
6: Ya, baik Safira dan juga pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado saat ini tengah bersiap untuk memasuki tahun ajaran 2026-2027. Namun berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat ini dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menjelaskan saat wawancara, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Berikut pernyataannya.
7: Sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga bahwa ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada sesuai dengan informasi dari Kementerian sendiri itu berjumlah 50 orang siswa.
6: Kemudian juga sekolah saat ini tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat yaitu modul belajar, di mana penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional. Kemudian juga pada tanggal 8 Juninya nanti akan ada ujian semester untuk sekolah rakyat, dan untuk ajaran baru itu diperkirakan mulai pada 13 Juli mendatang. Dengan berbagai persiapan ini, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi jalan yang rusak parah di Krayan Selatan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Informasi ini disampaikan oleh Salma Amin. Salma Amin.
8: Pendengar, hujan deras yang terus mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Selatan, mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya pasokan kebutuhan pokok sejumlah desa sangat terbatas. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan saat ini sembako yang masuk ke wilayahnya hanya mengandalkan pengiriman menggunakan pesawat perintis. Namun, jumlah barang yang dikirim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Dan berikut pernyataan Camat Krayan Selatan.
9: Itu kan yang masuk di selatan ini ya,
1: itu saja. Salma Amin, boleh dilanjutkan? Ya.
8: Ya, keterbatasan pasokan tersebut berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Warga pun kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau karena stok yang tersedia sangat terbatas. Warga berharap perbaikan infrastruktur jalan dan bandara dapat segera dilakukan agar distribusi kebutuhan pokok ke Krayan Selatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada angkutan udara saat musim penghujan. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kalimantan Barat mematangkan persiapan penyambutan jemaah haji yang dijadwalkan tiba di Pontianak pada 17 Juni 2026. Informasinya bersama dengan Syahrul Sani. Syahrul Sani.
10: Ya, terima kasih pendengar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum tiba di kota Pontianak. Dan untuk penyambutan kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Dan rapat tersebut nantinya akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, kemudian perjalanan menuju asrama haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan dan pelepasan jemaah haji menuju kabupaten dan kota masing-masing. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di asrama haji Pontianak. Sedangkan jemaah haji asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing. Berikut pernyataan Kemenkes Kalimantan Barat.
11: Terkait dengan koper jamaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jamaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jamaah nanti ketika jamaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
10: Ya, menjelang kepulangan jemaah, rasa haru dan rindu juga dirasakan keluarga yang menunggu di tanah air. Pasir Gamayel, salah satu anak dari jemaah asal kota Pontianak, Ahmad dan Mawe, dan Ibu Siti Panima mengaku sedih selama kedua orang tuanya berada di tanah suci. Menurut Basir, suasana rumah terasa berbeda karena biasanya momen lebaran selalu diisi kebersamaan bersama orang tua. Dirinya pun mengaku bahagia mendengar kabar kepulangan jemaah haji ke Indonesia dalam waktu dekat karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menikmati kebersamaan. Dan berdasarkan data per 1 Juni 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal Kalimantan Barat dilaporkan sedang sakit dan menjalani perawatan. Sebagian besar dirawat di hotel tempat jemaah menginap, sementara satu jemaah dirujuk ke Saudi National Hospital untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, tercatat juga satu jemaah haji asal Kalimantan Barat meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jemaahnya juga memastikan akan terus melakukan pemantauan kondisi jemaah sekaligus memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan kepulangan jemaah haji Kalimantan Barat pertengahan Juni mendatang. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarutani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai di Talaut mengalami kenaikan signifikan dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogram. Bergabung bersama kami Marzuki Mangero. Marzuki.
12: Ya, baik pendengar, harga komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara hari ini salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit merah, di mana cabai rawit merah naik cukup signifikan. Setelah dua hari lalu cabai rawit merah dijual Rp100.000 per kilogram, hari ini cabai rawit merah naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang yang ada di pasar Melongwane kepada RRI, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi karena pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok kebutuhan dapur di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Selain itu, stok cabai memang yang ada di pasar tradisional Melongwane juga sudah mulai menipis. Demikian pernyataan pedagang Yordi, pedagang pasar Melongwane, terkait dengan kenaikan harga cabai.
13: Sampai hari ini untuk kita dia naik 120 kerisipannya, dan per kilonya menjadi 130-140 per kilo.
12: Sementara komoditas lain seperti tomat juga terpantau masih tinggi, di mana tomat hari ini dijual Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan pada harga normal tomat hanya dijual Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Komoditas bawang merah juga masih tinggi, komoditas bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram, sedangkan pada harga normal bawang merah ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih terpantau normal, bawang putih sejak pekan lalu dijual Rp50.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane memang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, terutama salah satu pemasok daerah pemasok yaitu Manado dan juga Gorontalo, di mana memang kebutuhan dapur di pasar Melongwane masuk 3 hari 3 kali dalam 1 minggu dengan kapal laut dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Melongwane, Lirung dan juga Pelabuhan Beo. Dari Melongwane ke Pulau Laut, Pro 3RRI Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
14: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
14: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
14: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap dapat mengikuti proses belajar dan ujian susulan. Informasi yang dilaporkan oleh Maiska Daraisa. Maiska.
2: Baik. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah juga tengah mendata jumlah pelajar yang terdampak untuk menyiapkan langkah lanjutan termasuk pelaksanaan ujian susulan. Pendataan dilakukan secara bertahap karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi berada di lokasi pengungsian dan memilih tinggal sementara di rumah kerabat maupun keluarga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah terkait. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 160 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terdampak kebakaran.
3: Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA, dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan.
2: Selain itu, pemerintah Kota Jakarta Pusat juga akan terus memperbarui data para pelajar terdampak seiring berkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan siswa dapat dipenuhi selama masa penanganan pasca kebakaran. Selain pendataan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar para siswa tetap berjalan dan tidak terganggu akibat musibah yang terjadi. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI menggelar rapat kerja nasional yang dipusatkan di Yogyakarta. Dalam rangkaian pembukaan yang berlangsung siang ini juga digelar kompetisi Masakan Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaannya? Kita ikuti informasinya bersama dengan Dian Parwanto. Dian.
4: Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia APJI, organisasi yang menaungi perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan industri jasa boga dan makanan minuman, saat ini memiliki 28 Dewan Pimpinan Daerah yang berada di seluruh Indonesia dan 3 komite APJI di luar negeri. Dan hari ini menggelar rapat kerja nasional yang dipusatkan di Grand Hotel The Jogja, Yogyakarta. Mengusung tema konsolidasi nasional dan pengokohan organisasi menuju APJI sebagai mitra usaha utama strategis stakeholder jasa boga, kegiatan ini akan dibuka pada pukul 2:30 sore nanti dan serangkaian kegiatan seperti kompetisi masak bertajuk Kangen Makanan Masakan Nusantara juga digelar mulai pagi tadi dengan tiga kelas lomba, yakni lomba menghias tumpeng jajanan pasar tradisional untuk siswa SMK dan umum, lomba membuat jajanan pasar kekinian, dan lomba makanan ayam Nusantara. Ketua panitia acara Chef Desmond Lim kepada RRI mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk mempromosikan jajanan tradisional sekaligus mendorong para peserta untuk berinovasi. Melalui ajang ini, kuliner lokal diharapkan tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai makanan yang kuno dan jadul. Sementara itu, Chef Juno juga menjelaskan langkah ini sangat krusial mengingat prevensi kuliner generasi muda saat ini sudah mulai.

0: mulai beralih ke tren makanan internasional, padahal potensi masakan Indonesia di ranah global terbukti sangat besar.
1: Kita temanya adalah melestarikan jajanan Indonesia, tapi untuk kekinian, begitu.
2: Kalau mungkin dari para chef, kenapa tertarik dengan masakan tradisional?
1: Oke, karena memang kan kalau seperti yang kita ketahui, generasi sekarang, Gen Z, itu kan sudah mulai beralih gitu ya. Jadi kita lebih untuk melestarikan dan mempertahankan makanan-makanan yang tradisional di Indonesia. Karena kenapa? Masakan Indonesia seperti kode itu sangat dikenal gitu ya, dan sangat terkenal. Jadi kita berusaha bagaimana caranya kami masih melestarikan tradisional warisan dari Indonesia.
0: Chef Tismon memaparkan untuk kategori tradisional sendiri diikuti oleh 8 tim, sementara slot untuk kategori kekinian sudah terisi penuh dengan total peserta perorangan mencapai 25 orang. Sementara itu sekitar setengah 3 sore nanti untuk Rakernas Aksi akan digelar. Maksud kami setengah 3 nanti juga akan ada demo masak dari Prilly Latukonsina, dan pembukaan Rakernas Aksi akan dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum Kadin, dan Ketua Umum Aksi. Dari Yogyakarta, Dian Pawanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penjaringan siswa sekolah rakyat Sampang, khususnya untuk kuota jenjang SMP dan SMA, melampaui target. Laporannya bersama dengan Ima Fadila. Ima.
4: Proses penjangkauan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinso Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan hasilnya positif untuk tingkat SMP dan SMA.
5: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90. SMK 112, targetnya 90. Yang saya sendiri masih 41. Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan dia selama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain gitu, Pak.
4: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 60 orang. Sebelumnya sempat diragukan bahwasanya jumlah peserta atau jumlah calon siswa akan mengalami kesulitan di jalan. Ternyata sejauh ini jumlahnya cukup positif. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota 90 orang. Sementara itu, tingkat tantangan dan kesulitan yang didapatkan oleh tim PKH Dinsos P3A Sampang adalah di tingkat jenjang sekolah dasar, di mana sejauh ini hanya menyentuh angka 41 orang dari target 90 orang. Hambatan ini terjadi karena usia penerimaan siswa masih sangat muda, yakni pada usia 7 hingga 12 tahun, sehingga masih banyak kekhawatiran dari orang tua perihal kemandirian dan mekanisme sekolah asrama. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis bersamaan dengan pemberkasan, dan hasil akhirnya akan dibawa ke dalam rapat penetapan pleno siswa pada akhir bulan Juni nanti. Selain dari Sampang, SR Jatim 1 Sampang nantinya juga akan menampung sementara siswa dari SR Rintisan dari 3 kabupaten di Madura Raya. Saat ini dilaporkan ketiga kabupaten Madura Raya, yaitu Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep, sudah memenuhi target, yakni sebanyak 150 orang siswa. Hasil akhirnya akan yang mana akan lolos kuota akan diumumkan pada penetapan oleh Bupati Sampang, yaitu pada akhir bulan Juni nanti sebelum masa tahun ajaran baru 2026-2027. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mengeluhkan kelangkaan gas LPG bersubsidi di Kota Tanjung Balai yang sudah terjadi selama sepekan. Laporannya bersama dengan Hendra Syaputra. Hendra.
6: Baik, pendengar, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai, khususnya di Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Tanjung Balai Selatan, mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana harian Wali Kota Tanjung Balai, Pakdi Abdina, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah agen LPG dan stasiun pengisian SPBE PT Tomimaru Gasindo di Jalan Sudirman pada Selasa 2 Juni 2026. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi pasokan LPG subsidi masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Hasil peninjauan di SPBE tersebut menunjukkan bahwa stok LPG subsidi dalam kondisi aman. Selain itu tidak ditemukan adanya kenaikan harga maupun pembatasan distribusi kepada agen yang dilakukan pihak SPBE. Saat ini Kota Tanjung Balai memiliki 5 agen resmi dan sekitar 222 pangkalan LPG yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan kendala dari sisi penyedia maupun proses pengisian gas di SPBE tersebut. Terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi, termasuk praktik penyulingan dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi, Fandi Abdina menyatakan pihaknya belum berspekulasi sebelum memperoleh fakta di lapangan. Berikut keterangan dari Wakil Wali Kota Tanjung Balai.
7: Tentu dari hari ini, setelah dari sini, sampai beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pengecekan langsung ke agen dan ke pangkalan untuk memastikan di mana ataupun harga terjadi fluktuasi di tengah masyarakat kita. Tentu ini harus kita kirimkan sehingga masyarakat kita dapat memperoleh harga yang layak dan tentunya juga dapat memperoleh gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari dengan mudah di tengah masyarakat kita. Kita memastikan kalau dari penyedia ataupun produsen ini tidak ada masalah untuk LPG-nya. Nah, maka ini harus kita cross-check ke lapangan dari mulai agen hingga ke pangkalan-pangkalan. Mungkin ada terjadi persoalan tata niaga yang terjadi di tengah masyarakat kita. Jangan sampai disebabkan oleh pihak tertentu, oknum-oknum tertentu, ini mendiskreditkan sebutlah misalnya program pemerintah, mendiskreditkan upaya-upaya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Pertamina yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak berani spekulasi sehingga kita ambil kesimpulan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
6: Sementara itu, manajer PT Tomimaru Gasindo Reswani menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan ke Kota Tanjung Balai. Menurutnya, distribusi LPG subsidi masih berjalan normal sesuai kota yang telah ditetapkan. Reswani juga menjelaskan, setiap tabung LPG yang masuk ke gudang harus segera didistribusikan dan dihabiskan pada hari yang sama. Dalam satu ton LPG terdapat sekitar 560 tabung ukuran 3 kg. Sementara kebutuhan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar 6 ton lebih per hari. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah pasokan yang diterima masing-masing agen berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah pangkalan dan kebutuhan yang dimiliki setiap agen. Adapun penetapan kuota distribusi sepenuhnya merupakan kewenangan Pertamina. Sedangkan PT Tomimaru Gasindo hanya bertugas melakukan pengisian tabung LPG sesuai kuota yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan gas bersubsidi agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiro, menyoroti distribusi program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang dinilai masih memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, secara umum BGN telah meletakkan dasar program dengan cukup baik. Namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar program berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG di lapangan, serta mampu meningkatkan kualitas gizi anak, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Inovasi Gercep Umaruka, inovasi yang digali dari akar tradisi masyarakat Bima sebagai upaya untuk menekan perkawinan usia anak. Laporannya disampaikan oleh Asyari dari RRI SP Bima. Asyari.
2: Ya, saya kira pendengar RRI, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba melakukan pendekatan budaya dalam menekan kasus pernikahan usia anak. Salah satu upaya untuk menekan kasus perkawinan usia anak di Kota Bima dengan meluncurkan inovasi Gercep Umaruka. Gercep adalah gerakan cepat, sedangkan Umaruka dalam bahasa Bima yakni rumah pengantin. Inovator inovasi Gercep Umaruka, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Nurhayati SKM, menjelaskan dalam proses pernikahan di Bima ada peran yang dilakukan oleh Inaruka atau MOA atau istilah saat ini perias pengantin. Keberadaan Inaruka di Bima tidak hanya berperan sebagai perias pengantin semata, namun juga ikut memberikan nasihat atau petuah perkawinan kepada calon pengantin. Melihat perannya yang sangat strategis, maka Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba memberdayakan Inaruka. Saat ini sudah ada sekitar 20 Inaruka atau perias pengantin yang dilibatkan dalam inovasi Gercep Umaruka. Mereka tidak hanya berasal dari Kota Bima, namun juga Kabupaten Bima. Inovasi ini, kata Nurhayati, berdasarkan akar budaya Bima dan sebelumnya sudah mencari literatur sejarah tentang peran Inaruka. Maka Inaruka dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memerhatikan usia pernikahan, juga konsekuensinya yang ditimbulkan jika pernikahan terjadi pada mereka yang masih berusia anak. Pelibatan Inaruka ini dinilai sangat penting saat melakukan tugas profesinya, ikut membantu mencegah pernikahan usia anak.
3: Saya sendiri sebagai anak pernah merasakan itu. Waktu kami nikah dulu diajarin, Pak. Diajarin. Cuman skopnya dulu, perorangan yang dia kasih tahu, berserta dengan keluarganya. Nah, ketika yang sekarang dikembangkan adalah di lingkungan sekitar tempat Umaruka itu. Nah, tempat orang menikah itu yang diantar. Jadi tetangganya, keluarganya, adik, kakak, mungkin pengantin, dan lain sebagainya.
2: Inaruka dalam masyarakat Biman memiliki perannya ini menasehati atau memberikan petuah tentang kehidupan berumah tangga, dan peran mereka sangat didengar. Untuk itulah peran mereka diperluas termasuk mengemban misi mencegah pernikahan usia anak. Dari Kota Bima, Sofyan Asyari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan guru menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menyikapi wacana masuknya bahasa Prancis dan Mandarin ke sekolah. Laporannya disampaikan oleh Lucy Astari. Lucy.
4: Baik, Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi apabila rencana penerapan bahasa Prancis benar-benar dilakukan di satuan pendidikan. Saat ini pemetaan tenaga pengajar menjadi fokus utama karena masih terbatasnya sumber daya yang tersedia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah pusat yang mewajibkan bahasa Prancis diajarkan di tingkat SD maupun SMP. Karena itu kebijakan tersebut belum dapat ditetapkan di daerah. Ia juga menyebutkan kebijakan pendidikan saat ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang menekankan penguatan pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib sekolah. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Serang menyatakan siap menyesuaikan jika ke depan pemerintah pusat menetapkan kebijakan baru tersebut.
5: Kita untuk Prancis hari ini belum terlihat dan yang bersusur jangan masuk Prancis itu misalnya dibutuhkan yang untuk dibutuhkan ini semua dibutuhkan sebuah kesiapan untuk yang khusus di bidang Prancis.
4: Ahmad Nuri juga menambahkan setiap kebijakan baru dari pemerintah pusat biasanya memiliki masa transisi, sehingga daerah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian kurikulum maupun dari kesiapan guru. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucia Astari melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: SPP GKI Kecil Ohoy Jang Wardek memastikan siswa tetap dapat menerima manfaat MBG pada hari Sabtu, meskipun operasional program hanya berlangsung pada Senin hingga Jumat. Laporannya bersama dengan Iren Hari Cahyani. Iren.
6: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPP GKI Kecil Ohoy Jang Wardek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPP GKI Kecil Ohoy Jang Wardek Imelda Rahay mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPP GKI Kecil Ohoy Jang Wardek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
7: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat. Di mana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bantering di hari Jumat, itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu yang temuan-temuan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2006. Dari 12 sekolah yang datang layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
6: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling, di mana makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler, sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan 4,94% pada penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Laporannya disampaikan oleh Eliana Zahra. Rara?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Hingga jeda siang, IHSG turun 4,94% atau 305,94 poin ke level 5,889,48 dari posisi pembukaan di level 6,207,1. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 6,213,8. Namun indeks kemudian bergerak turun hingga mencapai level terendah 5,876,32 menjelang penutupan sesi pertama. Tim riset Pintrako Sekuritas menyatakan sejumlah faktor global dan domestik menjadi pemicu koreksi pasar pada perdagangan hari ini. Hingga menjelang penutupan sesi pertama, IHSG tercatat melemah lebih dari 4% dan menembus level psikologis 6.000. Salah satu sentimen yang menjadi perhatian investor adalah penilaian Moody's Ratings terhadap dan antara investment management. Moody's menetapkan peringkat BAA2 dengan outlook negatif yang dinilai turut mempengaruhi sentimen pasar. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali tertekan hingga menembus level 17.926 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut tim riset Pintrako Sekuritas, kondisi tersebut berkaitan dengan kembali menguatnya harga minyak dunia yang memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit APBN dan peningkatan inflasi. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Pastikan Anda terus bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Rizda Supratio Sari Berita. Polda Sulsel menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal. Peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Polda Sulsel menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal. Informasinya bersama Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan, mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan impus yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
3: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
2: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
0: Warga Dusun Parigi, Desa Sengeng, Paliye, Kecamatan Laparyaja, Kabupaten Boni diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Seorang pria berinisial AH 25 warga Dusun Parigi, Desa Sengeng, Paliye, Kecamatan Laparyaja, Kabupaten Boni diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga dan membawa kabur uang tunai serta sejumlah barang dagangan. Kasih Humas Polres Boni Ibtu Rayandra mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat bereaksi. Dikatakan, pencurian tersebut terjadi di sebuah kios milik Samsu, seorang guru berusia 42 tahun yang tinggal di Dusun Ngaroke, Desa Lili Riatang, Kecamatan Laparyaja. Lanjut Rayandra, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci. Menurut Rayandra, setelah berhasil masuk, pelaku mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam laci meja sekitar 2 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga membawa kabur berbagai jenis rokok yang dijual di kios. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 4,1 juta rupiah. Olehnya itu, pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukannya.
5: Penangkapan dilakukan setelah pihak kami melakukan penyelidikan dan penelusuran rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat beraksi. Pencurian tersebut terjadi di sebuah kios Windows milik Samsung, seorang guru berusia 42 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci.
4: Ditambahkan Rayendra, pihaknya masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan dan memastikan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.
0: Peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD sementara Kota Makassar Selasa kemarin 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masuk dan beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan Rumah Potong Hewan atau RPH Makassar. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar Wahyudin Kasim mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik. Wahyudin menegaskan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh hewan yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu, aturan yang tengah dibahas juga diharapkan dapat mengatur mekanisme pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipasarkan atau didistribusikan. Selama ini, pemeriksaan kesehatan hewan telah melibatkan dokter hewan guna memastikan ternak yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.
7: Usulannya Pak Dewan tadi bagus. Jadi, lalu lintas daging yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus pengetahuan RPH. Kemarin-kemarin atau yang sementara berlangsung ini kan banyak itu hewan yang diangkut di Kota Makassar keliling tanpa sepengetahuan kita. Bisa saja apakah itu
8: hewan liar juga.
7: Itu dia. Nah, kan kita tidak tahu. Nah, kedepannya kalau sudah jadi perseroda, tentu itu kita awasi.
6: Melalui regulasi tersebut, DPRD Makassar dan pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin.
0: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
10: Oh, ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
9: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tekankan pengabdian untuk masyarakat saat pengambilan sumpah 167 PNS Pemkot Makassar. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
11: Penantian panjang selama 2 tahun akhirnya berbuah manis bagi 167 pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar. Keseluruhan resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji yang berlangsung di kantor Balai Kota Makassar pagi tadi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam arahannya menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat. Munafri berharap para PNS dapat terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Makassar.
12: Jadi semuanya terukur untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan ini benar-benar punya dampak kepada masyarakat. Jadi ini sudah akan ada beberapa perubahan. Kalian sudah resmi menjadi ASN, sudah dapat PPP, sudah dapat gaji, sudah pakai baju korpri. Ini yang menjadi perubahan-perubahan yang akan kalian lakukan. Saya sangat berharap bahwa perubahan itu menjadi perubahan yang baik. Dari hari ke hari harusnya semakin baik.
11: Dengan pengangkatan tersebut, pemerintah Kota Makassar optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring bertambahnya aparatur yang memiliki semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
0: Dua personil Polres Bone terima pangkat pengabdian jelang purna tugas. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
4: Polres Bone telah menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian bagi dua personil yang akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juni 2026 kemarin. Upacara berlangsung di halaman Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Dikatakan, personil yang menerima penghargaan yakni AKP Lagau yang menjabat sebagai Kapolsek Ulaweng dan Ibda Martang yang bertugas sebagai Kanit Binmas Polsek Cina. Lanjut Rayendra, kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Rayendra, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian panjang personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Melalui penghargaan tersebut, Polres Bone berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan para personil senior dapat terus diwariskan kepada anggota Polri yang masih aktif bertugas.
0: Percasi Kabupaten Pinrang matangkan persiapan atlet lewat latih tanding keluar daerah. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
13: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Pinrang terus mematangkan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPROV Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Percasi Kabupaten Pinrang, Ken Mukti, saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Ken menyampaikan para atlet Percasi Kabupaten Pinrang telah melakukan sejumlah latihan tanding baik di tingkat lokal hingga keluar daerah Kabupaten Pinrang.
14: Ya, untuk saat ini ya, tim catur Percasi Kabupaten Pinrang sedang gencar melakukan persiapan dalam rangka prop-prop di Kabupaten Bone Wajo, dan sementara ini mengikuti beberapa turnamen-turnamen sebagai target antara kita untuk menuju persiapan seperti itu. Ada beberapa juga yang sementara kita lakukan training khusus dan vitamin, sementara kita kuatkan beberapa skema-skema yang lain seperti itu yang untuk sementara.
13: Ken menambahkan, saat ini pihaknya sedang berusaha membangun kerjasama dengan sejumlah sponsor, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintahan. Hal ini sesuai dengan arahan dari pihak KONI Kabupaten Pinrang yang mengarahkan seluruh cabang olahraga untuk dapat mencari sponsor guna membantu pendanaan kegiatan di tengah masa efisiensi anggaran seperti sekarang ini. Ia berharap dengan persiapan yang dilakukan tersebut, para atlet dapat kembali meraih prestasi yang baik sesuai dengan catatan dari cabang catur Pinrang yang pada PAUPROV sebelumnya selalu berada di papan atas peringkat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
15: Sesi pengambilan.
11: Informasi Haji 1447 Hijriah, embarkasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi Haji 1447 Hijriah. Daftar tunggu Haji Sidrap turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Berikut Aan Ariska melaporkan.
1: Sidrap turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun. Bupati Sidrap, Syahrudin Arif mengaku bersyukur penurunan tersebut dipicu dengan meningkatnya kuota haji Kabupaten Sidrap tahun ini dibandingkan tahun 2025. Syahar berharap kuota haji tahun 2027 untuk Kabupaten Sidrap bisa bertambah menjadi 1.500-an. Dengan angka tersebut, daftar antrian haji Sidrap bisa turun hingga belasan tahun.
2: Alhamdulillah, Sidrap yang dikenal sebagai daerah yang paling panjang antrian jamaah hajinya, panjang 49 tahun. Tapi karena kebijakan yang sangat bagus ini, akhirnya kami bisa memberangkatkan jamaah haji kurang lebih 800. Mudah-mudahan tahun 2027 lebih banyak lagi karena perubahan regulasi, dan ini bagus dan dirasakan oleh semua jamaah haji di seluruh Kabupaten Sidrap dan seluruh Sulawesi Selatan.
1: Syahar mengatakan saat ini masih ada 10.000 warga Sidrap yang masih menunggu mendapat porsi keberangkatan haji. Syahar yakin jumlah antrian calon jemaah haji Kabupaten Sidrap akan terus bertambah setiap tahunnya.
0: Baik pendengar, 3 ring pengamanan diterapkan di Asrama Haji Sudiang Makassar pada pemulangan jemaah haji. Dilaporkan Sarifuddin.
3: Pemulangan asrama haji dari keluarga jemaah, baik penjemputan maupun hanya untuk bertemu keluarganya yang baru pulang dari Tanah Suci. Potensi kepadatan keluarga jemaah haji masuk wilayah asrama haji, pihak PPIH Embarkasi Makassar menerapkan 3 ring pengamanan. Pengamanan berada di aula kedatangan jemaah, ring 2 pengamanan di luar pagar aula kedatangan, dan pengamanan ring 3 berada di pintu gerbang asrama haji. Kakanwil Kemenhaj Sulsel Haji Iqbal Ismail mengatakan PPIH memasang pagar aula kedatangan jemaah haji yang dijaga pengamanan ring 1, tidak diperbolehkan keluarga jemaah penjemput merapat. Namun keluarga penjemput jemaah haji diperbolehkan masuk menggunakan kendaraan ke asrama haji, namun hanya satu orang keluarganya diperbolehkan penjemput masuk di pengamanan ring 2.
4: Satu mobil, satu orang di dalamnya untuk memasuki ring 2. Kenapa kami masukkan? Karena nanti agar memudahkan keluarga jemaah dan jemaah yang bertemu langsung, agar mudah mereka layani jemaahnya. Nanti ring 1 ya, di Aula Arafah ini kami akan pagari Aula Arafah ini agar jemaah pengunjung tidak bisa masuk di dalam aula ini.
3: Haji Iqbal Ismail menghimbau kepada keluarga jemaah haji di luar kota Makassar, Maros, dan jemaah haji asal Kabupaten Goa agar tidak perlu datang ke asrama haji, karena jemaah haji akan diantar ke daerahnya masing-masing dan akan diterima pemerintah daerahnya di masjid kota kabupaten setempat.
5: Jadi
6: demikian informasi Haji 1447 Hijriah.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

Demikian pendengar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Siang Pro 1 RRI Makassar. Dan sebelumnya telah kami hadirkan juga siaran potensi daerah, Warta Nusantara, dan dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI. Dan beberapa menit ke depan kami akan bersama Anda di siang ini. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program Halo Dokter yang bekerja sama RRI Bone dan IDI Cabang Bone. Pendengar, untuk hari ini akan mengangkat topik ancaman TBC pada anak bersama Dr. Ira. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le.

0: kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
3: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
3: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
4: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore pendengar dan juga penikmat lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Kita bersama di suasana sore yang cerah ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah saya siapkan lagu-lagu keren untuk Anda. Ada Bersinar Dalam Jiwa dari Faul, Vitalvia Berbeda Kasta, Yus Yunus Gadis Malaysia, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Sahriadi 123 Kuingat Kamu, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Faul Gayo, Selviama Cinta Tak Bersayap, kemudian Selviama Tak Pantas, Caca Handika Angka 1, Cici Paramida Cinta Dibuat-Buat, dan Nela Karisma Geser Kiri Kanan. Kami silakan Anda bergabung di 0851-9151-8901 untuk request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asri.
2: Iya juga, Bang
1: Imran. Iya juga. Asri mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cinta Tak Bersayap.
1: Cinta Tak Bersayap. Ya, oke. Okay. Boleh kirim salam silakan.
2: Lagunya buat sahabat kompi, selamat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat. Kemudian ada juga kakak Kualuni, selamat sore juga. Kemudian ada Pajar di Pondre. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro dan tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Semoga semua lagi sehat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Puan Imran, semoga sehat selalu, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan sukses selalu buat pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri, terima kasih teleponnya. Kita beralih ke yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita. Assalamualaikum Andi Merang.
1: Waalaikumsalam Kak Irfan di Bune.
3: Apa kabar?
1: Kabar Andi? Baik. Kak Irfan gimana kabarnya di sana?
3: Alhamdulillah baik juga.
1: Baik. Silakan lagunya apa?
3: Di lagunya Selviama.
1: Selviama, boleh kirim salam silakan.
3: Selamat sediku tenor saya ke mesin maji semata. Ah juga saya Dijantiono, ada Gair Sempala, Bukit di Kalimantan. Semuanya pendengarnya Eri Bontan, Pak Kecuali. Untuk Animrang, selamat juga masih maju ke mata di mohon malah dan batin.
1: Terima kasih ucapan ya, yang sama.
3: Terima kasih kemarin di Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya tunggu teleponnya di 0851-9151-8901. Tadi kita sudah terima telepon dari Asri dan juga Irfan. Siapakah yang selanjutnya? Boleh kirim pesan WhatsApp juga ke nomor yang sama 0851-9151-8901 untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, santai, sekaligus boleh kirim-kirim salam juga dan request lagu dangdut yang sudah kami siapkan di playlist. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dandu adalah kita.
1: Silakan, siapa di mana?
4: Dandu adalah kita.
1: Siapa di mana?
4: Bapak Nabila di Malindung.
1: Baik, silakan lagunya apa? Bapaknya Nabila.
4: Pak Imran pilihan lagu.
1: Boleh. Pilihan baik. Lagu. Boleh kirim salam silakan.
4: Kirim salam ada juga Muhammad di Bonsel.
1: Iya. Yeah.
4: Ada juga Pak Jari Pondre. Haji Nopi, Haji Wajo, dan semua-semuanya Pak Imran.
1: Baik.
4: Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Nabila ya di mana? Di Malino ya tadi ya. Baik, kita langsung saja menghadirkan tiga lagu yang saya siapkan untuk tiga penelpon yang tadi sudah menyertai segmen pertama. ada Cinta Tak Bersayap, Tak Pantas, dan Geser Kiri Kanan. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan lagu yang ada adalah Bersinar Dalam Jiwa dari Faul, Berbeda Kasta, Vita Alfia, Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Sony Egi, Pilihan Orang Tua, Sahriadi 123, Kuingat Kamu, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Cacan di Kangka 1, dan Ciki Paramida Cinta Dibuat-buat. Pro Dangdut.
1: Dandu adalah kita. Assalamualaikum, Pak Imbra.
0: Waalaikumsalam, Sherly.
1: Iye.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Cici Paramida.
0: Cici Paramida, boleh. Silakan kirim salam buat siapa?
1: Buat ada sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Kak Jinopi di Sempel lagi, selamat sore. Ada Irfan di Bune. Ada juga Randy di Palima. Desriwati. Semuanya pendengarnya Pro Dandu tanpa terkecuali. Untuk Pang Imbra, lanjut tugas Ki. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Sherly di MT Haryono. Kita tetap nantikan telepon Anda pendengar di 0851-9151-8901. Jadi lagu-lagu dangdut yang kami siapkan, harapan kami bisa menghibur, menambah suasana santai di sore hari ini, di tengah suasana yang lebih hangat dari biasanya. Jadi yang mungkin merindukan momen-momen seperti ini, wah ini momentum yang luar biasa. Kenapa? Karena pas gitu ya, semuanya bisa terkontrol. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Nasma.
1: Lagunya Paul.
0: Paul, boleh kirim salam, yeah. Silakan.
1: Lagunya buat sahabat kompi, selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Terus ada Kawi di Bungsel, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Pajar di Pondre, dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dandu tanpa terkecuali, siapanya selamat sore semuanya. Semoga semua lagi sehat, mudah-mudahan sukses selalu, dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Okay, amin.
1: Buat penyembang,
0: iya.
1: Selalu,
0: terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Dan lancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu buat penyembang.
0: Terima kasih, doa yang sama juga untuk Asma. Sehat selalu. Selamat sore.
1: Iya,
0: sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi saya tunggu ya pendengar ya. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alwi. Silakan, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya kita saya ambilkan rekan baru.
0: Boleh kirim salam, silakan.
2: Salam buat Rifli dari Wajah Sepanya. Selamat sore ya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ada Jinopi di Bodi, jumpa lagi sama Rizkinya juga. Topi Lapri, ada sahabat kompi semuanya, diketuai dari Kuasri, Ulo-Ulo. Dan juga semua tadi, terima kasih sahabat sayang. Ada juga anggota sejati Suen Sera Ribone, anggota Pak Nur. Hai, cepatnya selamat sore juga Pak Nordi. Semoga cepat sembuh juga ya Pak Nordi. Ya, untuk semuanya pendengarnya dari Bone ini program Prodandu dan Duta Raki, dan selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Tuh deh Imran, semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Mudah-mudahan cepat naik di Mekah.
0: Amin.
2: Amin, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menghadirkan lagu dari Cici Paramida, Cinta Dibuat-Buat. Faul Bersinar Dalam Jiwa dan Vita Alfia, Berbeda Kasta. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar RRI Bone, kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut karena ada maintenance yang harus kami kerjakan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di pukul 16 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Imran Bati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Dikira saja bahwa terjadi luar sana di belakang masa.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Di tengah dampak wabah Ebola, Republik Demokratik Kongo tetap fokus menata Piala Dunia 2026. Gabung latihan timnas, John Hartman siapkan rencana khusus untuk Messi Soldiers. 10 wakil Indonesia bermain di hari kedua Indonesia Open 2026, termasuk ganda putra Fajar Fikri. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali sore ini kami hadirkan kembali dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi olahraga terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga sore, Rabu 3 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan melalui laga uji coba internasional. Haiti tampil impresif dengan menghancurkan Selandia Baru 4 gol tanpa balas di Fort Lauderdale, Amerika Serikat. Haiti membuka keunggulan lewat Ruben Providence pada menit ke-12 sebelum menambah 3 gol lagi melalui Lenny Joseph, Francis Pirat, dan Duke Lacroix. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Haiti jelang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu di laga lainnya, Wolves harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan saat menjamu Ghana di Cardiff City Stadium setelah tertinggal lebih dulu oleh gol Caleb Hiranki pada menit ke-66. Wolves akhirnya menyamakan kedudukan melalui sundulan Louis Koumas pada masa injury time. Laga pun berakhir imbang 1-1. Hasil ini menjadi gambaran kesiapan kedua tim yang akan segera memulai perjuangan mereka di putaran final Piala Dunia 2026 pekan depan.

0: Sementara itu, Republik Demokratik Kongo memulai persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Denmark di Stadion Maurice Dufresne, Belgia dini hari nanti. Namun, persiapan tim berjuluk Leopards itu sempat terganggu akibat wabah Ebola di negaranya. Kamp latihan yang semula direncanakan di ibu kota Kinshasa harus dipindahkan ke Belgia sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat. Selain itu, laga uji coba melawan Chili yang semula dijadwalkan berlangsung di Spanyol dibatalkan karena alasan kesehatan terkait wabah Ebola. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Denmark, pelatih timnas Republik Demokratik Kongo, Sebastian Desabre, mengaku pembatalan tersebut tidak mempengaruhi persiapan timnya dalam menatap Piala Dunia 2026.
1: Kami mengetahui kualitas para pemain kami. Mereka bermain di klub-klub besar dan sudah menghadapi tim kuat seperti Nigeria, Kamerun, Maroko, Senegal, serta Belgia. Ini hanya persoalan lokasi pertandingan, bukan karena kedua tim tidak ingin bermain. Kami akan melihat perkembangannya. Tetapi tentu kami menghormati keputusan tenaga kesehatan, meskipun bagi kami situasi ini belum berdampak langsung.
0: Republik Demokratik Kongo akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1974. Pada edisi kali ini mereka tergabung di Grup K bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan deretan tim unggulan, tetapi juga negara-negara yang siap mencuri perhatian. Salah satunya Panama, wakil CONCACAF yang kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia dengan semangat dan ambisi besar. Seperti apa kekuatan pemain kunci dan peluang Panama di Piala Dunia 2026? Berikut bedah tim Panama bersama Bung Akbar.
1: Bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia pada edisi kali ini menjadi berkah untuk negara kecil di Amerika Tengah ini. Negara itu adalah Panama. Panama kembali mentas di Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah yang pertama kali mereka tampil di Piala Dunia 2018 lalu. Pada Piala Dunia 2018 lalu yang diselenggarakan di Rusia, Panama yang tampil pertama kali di Piala Dunia harus gagal total. Namun, ada satu momen menarik yang bisa menjadi highlight pada masa itu, yaitu adalah mereka berhasil mencetak gol untuk pertama kalinya di Piala Dunia ke gawang Inggris. Kalau kita ngomongin permainan, mereka ini layaknya negara-negara Amerika Tengah lainnya, mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, lalu juga permainan cepatnya melalui sayap-sayapnya dan juga finishingnya. Kalau kita ngomongin tentang pemain kunci, ada beberapa pemain yang bisa menjadi tulang punggung utama timnas Panama di Piala Dunia kali ini. Yang pertama itu ada Murillo. Murillo ini merupakan fullback senior dan bermain di Beşiktaş di Liga Turki. Pengalamannya akan menjadi sangat menguntungkan timnas Panama, terutama dalam memimpin barisan pertahanan timnas Panama. Lalu untuk posisi gelandang, mereka akan mengandalkan gelandang kreatif Adalberto Carrasquilla. Gelandang kecil namun memiliki visi permainan yang sangat bagus. Umpan-umpannya akan sangat memanjakan striker-striker timnas Panama nanti. Pertanyaannya adalah, apakah negara kecil di Amerika Tengah ini mampu membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau menurut kalian, seberapa jauh perjalanan Panama di Piala Dunia kali ini? Coba tulis di kolom komentar.

0: Meski mencatat rekor penjualan tiket Piala Dunia 2026, justru dibayangi polemik harga yang dinilai terlalu mahal hingga memicu penyelidikan terhadap FIFA di Amerika Serikat. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Polemik harga tiket Piala Dunia 2026 semakin memanas. FIFA kini menghadapi penyelidikan dari Jaksa Agung New York dan New Jersey setelah muncul tuduhan praktik penjualan tiket yang membingungkan, menciptakan kelangkaan buatan, serta menyebabkan lonjakan harga yang dinilai memberatkan supporter. Penyelidikan difokuskan pada penjualan tiket pertandingan di Stadion MetLife, New Jersey yang akan menjadi tuan rumah 8 laga Piala Dunia, termasuk partai final. Para pejabat juga menyoroti sistem lotre dan penetapan harga dinamis yang diduga membuat harga tiket melonjak hingga rata-rata 34%. Selain itu, sejumlah penggemar mengaku menerima kategori kursi yang berbeda dari yang mereka beli. Chris Dunahu dari kelompok supporter American Outlaws seperti disampaikan kepada BBC News, menilai harga tiket saat ini membuat banyak penggemar kesulitan menyaksikan langsung tim nasional mereka.
2: I think that the message has been, this is going to be an inclusive event, this is going to be the kind of thing where you can bring your family.
1: Saya pikir pesannya adalah, ini akan menjadi acara inklusif, di mana Anda dapat membawa keluarga dan semua orang yang Anda kenal untuk menonton pertandingan terbesar di dunia. Dan ya, sekarang ini tidak terjangkau bagi banyak orang. Saya pikir pesannya hampir bulat di antara para pendukung, bahwa harapan mereka sedikit pupus untuk menonton Piala Dunia.
2: It's not cost prohibitive to try to take a trip and see the World Cup for a lot of folks.
1: Menurut Dunahu, banyak pendukung Amerika Serikat telah lama memimpikan menyaksikan Piala Dunia di kandang sendiri. Namun, biaya perjalanan dan harga tiket yang tinggi membuat impian tersebut semakin sulit diwujudkan. Di tengah kritik yang berkembang, FIFA belum memberikan tanggapan terkait penyelidikan tersebut. Organisasi sepak bola dunia itu sebelumnya menyebut sistem harga yang diterapkan mengikuti mekanisme permintaan pasar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berjalan sangat sukses dari sisi penjualan tiket.
3: Now, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise.
1: Piala Dunia kali ini luar biasa dari segi penjualan tiket. Ini yang paling sukses sepanjang sejarah. FIFA mencatat lebih dari 5 juta tiket telah terjual hingga 20 April lalu. Meski demikian, kritik terhadap mahalnya harga tiket terus bermunculan dan kini menjadi perhatian para pejabat serta parlemen Amerika Serikat menjelang dimulainya turnamen.

0: Beralih ke tenis. Arina Sabalenka bersiap menghadapi Diana Schneider pada babak perempat final turnamen tenis French Open 2026 di Paris nanti malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: At this stage, every time I'm just trying to focus on myself and making sure that I'm there to be.
2: Arina Sabalenka bersiap tampil di perempat final turnamen tenis French Open 2026 untuk tahun keempat secara beruntun. Petenis nomor satu dunia itu belum kehilangan satu set pun dalam empat pertandingan sebelumnya dan kini menjadi satu-satunya juara Grand Slam yang tersisa di turnamen tersebut. Sabalenka akan menantang petenis Rusia Diana Schneider yang untuk pertama kalinya berhasil menembus perempat final Grand Slam. Ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya di level profesional. Jelang laga yang dijadwalkan berlangsung di lapangan Philippe Chatrier malam ini, Sabalenka menegaskan ia akan fokus pada penampilannya sendiri untuk dapat melangkah jauh hingga ke partai puncak.
1: At this stage, every time I'm just trying.
2: Pada tahap ini, saya hanya ingin fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa setiap kali turun bertanding, saya memberikan segalanya dengan kemampuan yang saya miliki saat itu. Karena ada hari-hari ketika semuanya terasa berjalan lancar, tetapi ada juga hari-hari ketika tidak ada yang berjalan sesuai keinginan dan kita harus terus berjuang. Itulah mentalitas saya saat ini. Saya siap melakukan apapun yang diperlukan untuk mengamankan trofi bergengsi ini.
1: To get this beautiful trophy.
2: Sementara itu, dari nomor tunggal putra, Felix Auger-Aliassime juga mencatat hasil terbaiknya di Roland Garros dengan menembus perempat final. Petenis Kanada itu tampil semakin meyakinkan dari pertandingan ke pertandingan dan diuntungkan setelah sejumlah pemain unggulan tersingkir lebih dulu. Namun, tantangan berat menanti Felix di babak delapan besar. Ia akan menghadapi Flavio Cobolli yang unggul tiga pertemuan atas dirinya. Meski yakin laga malam ini akan berlangsung sulit, Felix tetap memberi pujian kepada calon lawannya itu.
3: You know, I could see already that he was a great player. You know,
4: saya sudah bisa melihat bahwa dia adalah pemain yang hebat. Saat itu peringkatnya memang belum tinggi. Namun, ketika melihat cara dia bergerak dan pukulan-pukulannya, Anda bisa melihat bahwa dia memiliki bakat besar. Anda juga bisa melihat bahwa dia adalah pemain yang sangat komplit dan seimbang. Dia memiliki sentuhan yang sangat baik. Karena itu, saya selalu menyukai gaya permainannya dan menganggapnya sebagai pemain hebat. Sekarang, kami memiliki kesempatan untuk semakin sering berlatih bersama seiring berjalannya waktu. Saya pikir ia memiliki banyak kualitas sebagai pemain. Karena itu, saya memandang pertandingan berikutnya sebagai laga yang sangat berat.
2: Dua laga perempat final ini diperkirakan akan berlangsung sengit karena mempertemukan pemain unggulan dengan lawan yang tengah berada dalam momentum positif. Meski demikian, Arina Sabalenka dan Felix Auger-Aliassime tetap difavoritkan berkat pengalaman dan konsistensi mereka selama ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Final NBA 2026 resmi dimulai dengan mempertemukan San Antonio Spurs melawan New York Knicks pada game 1 di Frostbank Center San Antonio. Duel ini menjadi ulangan final NBA 1999 saat Spurs mengalahkan Knicks dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah klub. Kini setelah 27 tahun berlalu, Knicks memiliki peluang membalas kekalahan tersebut. Apalagi mereka sempat mengalahkan Spurs 124-113 pada final NBA Cup 2025 dengan Jalen Brunson terpilih sebagai MVP. Brunson mengaku pencapaian menembus final NBA terasa luar biasa.
1: It's pretty surreal, I'm not gonna lie. It's something I haven't really thought about.
2: Ini benar-benar terasa tidak nyata. Ini sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi ini jelas perasaan yang sangat luar biasa.
0: Perjalanan kedua tim menuju final juga berbeda. Knicks tampil dominan dengan 11 kemenangan beruntun di playoff, sementara Spurs harus berjuang hingga game ke-7 untuk menyingkirkan juara bertahan Oklahoma City Thunder. Meski Knicks lebih meyakinkan sepanjang playoff, Spurs memiliki keuntungan pemain di kandang pada dua pertandingan pertama. Game 1 final NBA 2026 digelar Kamis pagi besok waktu Indonesia dalam perebutan trofi Larry O'Brien dan kesempatan menorehkan sejarah baru bagi kedua tim.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: dari kabar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi mengumumkan 23 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Sejumlah nama baru mendapatkan kesempatan membela skuad Garuda, termasuk Raihan Hanan, Beckham Putra, dan Sadil Ramdhani. Salah satu sorotan adalah pemanggilan bek muda berusia 17 tahun, Matthew Becker, yang sebelumnya diproyeksikan tampil bersama Timnas U19 di Piala AFF U19 2026. Terkait hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan, pemanggilan Becker ke tim senior bertujuan membentuk mental bertanding sang pemain.
1: Kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga FIFA Matchday menjadi bagian dari persiapan Garuda menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Yang tidak kalah menarik, bek FC Twente, Mats Hiljers, terlihat bergabung dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan dua laga FIFA Matchday Juni 2026. Meski tidak masuk dalam skuad 23 pemain pilihan John Hartman, Hiljers tetap diizinkan berlatih untuk melanjutkan proses pemulihan kebugarannya. Pemain berusia 25 tahun itu baru kembali setelah menjalani masa sulit akibat cedera ACL yang membuatnya absen panjang dari lapangan hijau. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan kehadiran Hiljers penting bagi masa depan tim.
2: Yeah, Mies is on a recovery. He's not part of the squad for this camp.
3: Ya, Mies sedang dalam masa pemulihan dan tidak termasuk dalam skuad untuk camp pelatihan ini. Jadi menurut saya keberadaannya sangat penting untuk masa depan tim. Dia mengalami musim yang sulit karena cedera.
2: If you can put him in an environment that has players around him, it's emotionally a bit better.
3: Sekarang dia punya waktu istirahat, di mana jika kita bisa menempatkannya di lingkungan yang dikelilingi pemain lain, itu akan lebih baik secara emosional dan dia bisa berlatih sendiri di tahap akhir pemulihannya. Jadi Indonesia adalah rumah baginya sekarang dan kami akan terus memantau pemulihannya.
0: Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada Oktober 2024, Hiljers telah mencatatkan 4 penampilan untuk skuad Garuda. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan pemulihannya sebelum sang pemain kembali merumput secara kompetitif.

Klasemen sementara Piala AFF U19 2026 mengalami perubahan setelah Thailand dan Malaysia meraih kemenangan pada laga perdana Grup B Selasa malam. Thailand langsung memuncaki klasemen Grup B usai menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 9-0 di Stadion Teladan Medan. Sementara Malaysia menempati posisi kedua setelah mengalahkan Singapura 3-0. Hasil tersebut membuat Thailand dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Thailand unggul selisih gol. Singapura dan Brunei berada di dasar klasemen tanpa poin. Sementara di grup A, Vietnam dan Indonesia sama-sama mengantongi 3 poin. Sedangkan grup C yang dihuni Australia, Kamboja dan Filipina masih belum memainkan pertandingan pertamanya.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia U19 mulai mengalihkan fokus ke laga kedua Grup A ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF 2026 menghadapi Timor Leste. Meski calon lawan kalah dari Vietnam, pelatih Novarianto menegaskan Garuda Muda tidak akan meremehkan kekuatan Timor Lorosae. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Sirait dari RRI Medan.
1: Siap lagi untuk pertandingan kedua kita melawan Timor Leste.
2: Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 kini mulai mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Piala AFF U19 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam 4 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku tetap mewaspadai Timor Leste yang saat ini ditangani pelatih asal Indonesia Emeril Abus. Menurut Nova, hasil kekalahan 0-3 Timor Leste dari Vietnam tidak mencerminkan sepenuhnya kualitas permainan yang dimiliki lawan berikutnya tersebut.
1: Untuk pertandingan Timor Leste Vietnam, sekali lagi saya lihat kedua tim bermain sangat baik dan sekali lagi kita sangat mewaspadai Timor Leste walaupun di pertandingan tadi. Kita tahu Timor Leste kalah 3-0, tapi secara permainan, saya melihat Timor Leste menjadi lawan yang masih kita waspadai.
2: Pada pertandingan melawan Timor Leste nanti, Indonesia dipastikan belum diperkuat salah satu pemain andalannya, Matthew Baker. Nova Arianto menyebut pemain tersebut masih bergabung bersama Timnas Senior Indonesia untuk agenda FIFA Matchday.
1: Matthew Baker tetap kita daftarkan, dan Matthew akan bergabung bersama kita setelah pertandingan FIFA Matchday di tanggal 9, jadi Baker baru bisa bergabung di tanggal 10.
2: Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U19, Arkan Kaka Putra Purwanto, sangat optimistis timnya mampu kembali meraih hasil positif apabila tetap mempertahankan kerjasama dan kekompakan tim.
3: Dan bisa keras, kita bisa raih 3 poin, kali ini kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya, kita akan evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita akan lebih baik lagi.
2: Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin hasil kemenangan atas Myanmar. Tambahan kemenangan atas Timor Leste nantinya akan semakin membuka peluang Garuda Muda melangkah ke fase berikutnya di Piala AFF U19 tahun 2026. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kita beralih ke arena net. Sebanyak 10 wakil Indonesia hari ini bermain di babak 32 besar Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah penampilan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang tengah menghadapi pasangan Tiongkok, Chen Boyang, Liu Yi. Bagaimanakah perkembangan perolehan skor laga ganda putra sore ini? Kita bergabung bersama Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di arena Istora Senayan Jakarta. Saat ini pendengar telah berlangsung dua pertandingan dari wakil Indonesia, yaitu Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menghadapi wakil Tiongkok Chen Boyang Liu Yi, dan juga ganda putra Indonesia lainnya Ali Fatih Raihan Devin Arta Wahyudi menghadapi wakil Chinese Taipei Ziwei He Huang Jue Swan. Saat ini pendengar, Fajar Fikri kehilangan poin di game pertama akibat kesalahan sendiri yang banyak dilakukan mereka membuat selisih poin pada game pertama cukup banyak. Tapi pada game kedua pasangan Fajar Fikri masih terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan poin yang dimiliki oleh pasangan Chinese, yakni 11-6. Dan pendengar, saat ini kedudukan berubah menjadi 12-7 dengan Fajar Fikri masih berusaha untuk memperkecil selisih poin saat ini. Sementara untuk pasangan Indonesia lainnya, Raihan Wahyudi sukses merebut game pertama dengan kemenangan mengesankan 21-13. Gaya permainan eksplosif mereka cukup menyulitkan lawan untuk membalas. Namun pendengar, untuk game kedua ini pertandingan berjalan cukup ketat bagi Raihan Wahyudi menghadapi pasangan asal Chinese Taipei, di mana pasangan Chinese Taipei sukses merebut interval dengan skor 7-11. Saat ini kedudukan sementara antara Raihan Wahyudi menghadapi lawannya adalah 11-13, di mana secara perlahan Raihan dan Wahyudi mencoba membuat kembali keunggulan yang mereka miliki pada game pertama. Dengar sampai sejauh ini setidaknya baru satu wakil Indonesia yang bermain di hari kedua ini lolos ke babak selanjutnya. Masih ada pertandingan lainnya dari wakil Indonesia hingga malam nanti, seperti ganda campuran Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nataliel Pasaribu, dan ganda putra Raymond Ibra Nicholas Joaquin yang akan tampil setelah ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menontonnya melalui kanal YouTube resmi Politik Indonesia. Dari Istora Senayan Jakarta, Indonesia, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

PSSI berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam berbagai agenda internasional yang akan dijalani tahun ini. Keberhasilan tim Garuda dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan supporter yang menurun setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ganda putri Indonesia Lani Triamaya Sari Apriani Rahayu harus menelan kekecewaan setelah mereka terhenti di Indonesia Open 2026. Ia harus mengakui ketangguhan pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto di babak 32 besar dengan skor 18-21, 19-21. Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Gimnastik Indonesia

0: BPFGI Ita Yuliati bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di kantor KONI Pusat Senayan hari ini. Dalam kesempatan itu, Ita melaporkan Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah First Asian Gym for Life Challenge 2026 setelah Thailand mengundurkan diri dari penyelenggaraan ajang tersebut. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait susunan pemain Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Kita bangga Indonesia. Nantinya juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan, pendengar. Bagaimana menurut Anda susunan pemain Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026? Jadi Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan menghadapi agenda FIFA Match Day Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, ini telah mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejumlah nama baru mendapat kesempatan tampil, termasuk Raihan Hanan dan Matthew Baker yang baru berusia 17 tahun. Lalu bagaimana komposisi skuad kali ini dengan perpaduan pemain lokal dan diaspora yang dipilih Hartman? Apa makna pemanggilan beberapa nama muda bagi masa depan Timnas Indonesia? Untuk membahasnya, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Iksani. Bung Gregah, selamat sore, salam olahraga.
2: Halo, selamat sore, Bu Hana.
0: Ya, baik. Bung Gregah, bagaimana ini melihat komposisi 23 pemain yang dipilih John Hartman untuk FIFA Match Day Juni 2026 kali ini?
2: Ya, baik, cukup. Ini merupakan mungkin pemanggilan yang terbaik ya, dengan kondisi beberapa pemain seperti Jay Idzes cedera, kemudian stok penyerang yang juga sebenarnya menurut saya kurang ideal, tapi overall ini sudah sangat sangat proper ya untuk di level Timnas Indonesia senior, begitu Mbak Hana.
0: Baik, ini sudah proper begitu ya. Ada beberapa nama ini yang cukup menarik perhatian, seperti Raihan Hanan, lalu juga Muhammad Ferrari, Matthew Baker. Apa yang Anda lihat dari pemanggilan mereka ini, Bung Gregah?
2: Ya, baik. Matthew Baker memang dia masih muda ya, 17 tahun, tapi memang pemanggilannya tidak cukup mengejutkan buat saya pribadi, karena juga ketidakberadaan Jay Idzes di situ ya. Karena cedera kan Jay Idzes. Nah, makanya Matthew Baker itu dipanggil sebenarnya juga untuk menggantikan peran daripada Jay Idzes. Kemudian kalau di Raihan Hanan memang menurut saya memang cukup mengejutkan, apalagi komposisi gelandang sebenarnya kalau dilihat dari postingan ya Timnas Indonesia di media sosial itu memang midfielder itu atau gelandang itu jumlahnya hanya 4. Nah, ini akan menjadi akan mengerucutkan beberapa kemungkinan. Artinya formasi yang dipilih kemungkinan besar 3 back, kemudian 4 gelandang, dan juga sisanya penyerang itu ada 3 juga, begitu sih.
0: Baik. Nah, Bung Gregah, ini kan Matthew baru berusia 17 tahun meskipun menjadi pengganti Jay Idzes begitu ya. Tapi kan sebelumnya diproyeksikan tampil di Timnas U19. Bagaimana menilai keputusan ini, Bung Gregah?
2: Iya. Ini keputusan yang sangat berani dari John Hartman, tapi juga menjadi dipuji ya, keberanian John Hartman untuk memilih Matthew Baker, karena meskipun masih belum ada menit bermain di timnas senior, tapi di level usia, kategori usia, sebenarnya Matthew Baker sangat diandalkan ya di U17, Timnas Indonesia U17. Jadi ini akan menjadi perjudian bagi Matthew Baker dan juga sebenarnya perjudian juga bagi John Hartman, apakah keputusannya memanggil Matthew Baker jika dimainkan nanti apakah tepat atau tidak, begitu sih Mbak Hana.
0: Baik. Nah, Bung Gregah, apakah langkah ini juga menunjukkan kalau memang Hartman mulai menyiapkan regenerasi jangka panjang Timnas Indonesia, Bung Gregah?
2: Ya, kayaknya hampir setiap pelatih itu selalu yang kita harapkan sebagai pecinta sepak bola nasional adalah adanya apa ya bahasanya itu memutus generasi atau apalah istilahnya ya, mungkin yang agak halus lagi begitu, cuman bisa dibilang demikian sih, bisa dibilang memutus generasi gitu, karena kan di sini juga tidak ada nama-nama tenar seperti yang kita tahu ada Tom Hay, kemudian Jordi Amat juga sudah tidak dipanggil, usia-usia mereka kedua pemain tersebut kan sudah relatively sudah di atas peak performance-nya ya. Jadi bisa dibilang ini memang salah satu cara John Herdman untuk memberikan kepercayaan kepada pemain baru, kepada pemain muda, dan juga regenerasi pemain begitu. Dan satu lagi di sisi penyerang juga kembalinya Marcelo Ferdinand ini cukup, menurut saya cukup menarik ya, karena Marcelo Ferdinand itu sudah lama cedera, absen, artinya apa match fitnessnya itu juga perlu dipertanyakan. Kita sebagai pencinta sepak bola nasional juga kan pasti harus mempertanyakan kenapa Marcelo Ferdinand dipanggil. Pasti kan John Herdman punya kacamata tersendiri yang wajib kita tunggu nanti aksinya begitu.
0: Baik. Tapi ini apakah juga mengindikasikan kalau memang John Herdman ini sedang menyiapkan program khusus atau komunikasi jangka panjang ini untuk agenda-agenda berikutnya, Bung Greka?
2: Ya, pastinya kan. Nanti kan setelah ini kan nanti juga ada Piala AFF yang akan dirombak lagi nanti skuadnya. Itu kita juga patut tunggu bagaimana hasilnya. Cuman yang saya dengar infonya memang ada beberapa pemain yang tidak dipanggil ke skuad yang sekarang, seperti yang tadi saya sebutkan, ada Eliano, ada Jordi, ada Tom Hay, itu memang disiapkan untuk Piala AFF. Tapi kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Yang jelas kita fokus dulu ke Oman dan juga Mozambik ini, terutama Oman ya, karena kan Oman itu kalau tidak salah per hari ini itu masih ada duduk di posisi 79 ranking FIFA, artinya sebuah ranking yang terpaut cukup jauh ya dengan Indonesia. Jadi ini jadi ujian tersendiri bagi John Herdman di kesempatan kali ini, FIFA Matchday kali ini.
0: Oke. Nah, Bung Greka, nanti kami akan lanjutkan juga perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Bung Greka.
2: Baik. Baik.
1: Kilas Berita.
3: Back FC Twente, Mats Hilgers mengaku bersyukur dapat kembali berlatih bersama timnas Indonesia setelah melewati periode sulit dalam karirnya. Meski tidak masuk dalam skuad yang dipilih pelatih John Herdman, Hilgers tetap bergabung dalam sesi latihan laga FIFA Match Day Juni 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
0: Anda masih berada dalam topik terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Dan kami juga masih bersama pengamat sepak bola Greka Nur Ihsani. Bung Greka, tapi kalau melihat karakter permainan Oman dan juga Mozambik, tantangan seperti apa ini yang kemungkinan akan dihadapi timnas Indonesia?
2: Ya, kalau melawan Oman seperti biasa ya, tantangan-tantangan yang timnas Indonesia selalu hadapi adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi, tidak terpancing dengan permainan lawan dan juga provokasi-provokasi lawan yang kita tahu memang negara-negara Arab atau di Jazirah Arab Timur Tengah itu memang biasa melakukan hal tersebut. Apalagi ini case-nya adalah friendly match yang seharusnya dijadikan oleh para pemain timnas ini untuk menguatkan lagi chemistry, menguatkan lagi taktik atau strategi yang diinginkan oleh sang pelatih yaitu John Herdman. Nah, kalau menghadapi Mozambik, jujur kita selalu kesulitan ya kalau menghadapi tim Afrika ya. Apalagi Mozambik ini juga memang jarang sekali tersorot, dan informasi terkini yang saya tahu Mozambik itu tidak membawa kekuatan terbaiknya gitu. Tapi biar bagaimanapun Mozambik tetaplah Mozambik yang punya kelebihan atau cara bermain seperti halnya tim-tim dari Afrika gitu, terutama Afrika-Afrika bagian timur dan juga barat ya, yang cenderung mengandalkan fisik dan juga kecepatannya begitu, Bahana.
0: Baik. Nah, Bung Greka, berarti yang paling perlu diuji Herdman ini dalam dua pertandingan itu berarti organisasi permainan, chemistry antar pemain, atau efektivitas dari lini depan ini, Bung Greka?
2: Nah, menarik ya kalau disebutkan mengenai efektivitas lini depan, karena memang sejak era Patrick Kluivert, memang lini depan yang sering jadi masalah, atau bukan masalah, tapi apa ya, kurangnya efektiveness daripada lini depan atau lini serang timnas Indonesia. Jadi menurut saya untuk saat ini yang paling penting bagi John Hartman adalah bagaimana organisasi permainan kemudian juga chemistry itu bisa berjalan dengan baik dulu gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan John Hartman akan bisa tahu bagaimana ini menempatkan atau menemukan formulasi terbaik di lini depan seperti itu, Mbak Hana.
0: Baik, tapi kalau untuk chemistry antar pemain ini menurut Bung Grega seperti apa?
2: Tidak banyak perubahan susunan pemain sebenarnya ya dengan apa Garuda call up, Garuda calling yang sebelumnya, pemanggilan yang sebelumnya. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah mengenai chemistry seperti itu, kendala bahasa dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak akan ada kendala berarti ya begitu, Mbak Hana. Yang paling penting adalah karena sebenarnya saya sejujurnya bagi saya pribadi di pertandingan-pertandingan John Hartman sebelumnya itu saya belum melihat sebenarnya arahnya mau kemana sih. Nah, saya mudah-mudahan yang ingin kita sama-sama tahu adalah bagaimana sebenarnya pola permainan John Hartman di dua pertandingan persahabatan nanti melawan Oman dan Mozambik. Itu yang paling penting sih untuk saat ini.
0: Baik, lalu juga ini untuk persiapan menuju Piala AFF dan Piala Asia 2027 ya, Bung Grega.
2: Betul. Baik. Ini akan jadi sangat penting juga. Akan jadi momentum yang tidak boleh terlewat. Nah, maksud saya begini, jikapun kita kalah, kita bisa tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh John Hartman. Itu yang akan jadi evaluasi di pertandingan berikutnya setelah ini nanti. Begitu, Mbak Hana.
0: Baik, termasuk juga tadi nama-nama pemain begitu ya, Bung Grega ya?
2: Ya.
0: Baik, Bung Grega, tapi kalau untuk tadi menghadapi karakter permainan Oman, ini berarti kita harus lebih sabar begitu ya, Bung Grega ya?
2: Ya, seperti biasanya kalau lawan tim-tim Arab itu memang ya kita harus lebih bersabar gitu.
0: Oke, baik. Bung Grega, semoga memang nanti ini FIFA Match Day juga dapat menjadi persiapan menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027, Bung Grega ya. Kita doakan yang terbaik untuk pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day. Terima kasih Bung Grega. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, sama-sama.
0: Pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani berbicara terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Lantas seperti apa pendengar menurut Anda terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day ini? Anda dapat menanggapi topik yang kami hadirkan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375. 0213866712 atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ada Pak Kendi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Kendi, salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Baik Pak Kendi, silakan.
4: Yang dipanggil John Hartman 23 ini kan, ini kan persiapannya untuk FIFA Series. Dan Hartman itu katanya membentuk dua kerangka tim. Satu peruntukannya untuk Piala AFF dan FIFA Series. Artinya kita beri kesempatan untuk Inter Kasan kan baru awal membangun fondasi timnas kita. Jadi terlalu dini kalau kita menilai John Hartman belum bisa berbuat apa-apa. Jadi kita nantilah kita lihat seperti apa kan di 2027 ya kan. Di pada Piala Asia. Kalau ini kan masih membentuk dan itu akan disatukan yang ada di FIFA Series dengan yang ada di AFF ini kan begitu.
0: Baik. Menurut Pak Kendi di Itali-Itali.
4: Baguslah John Hartman ini menurut saya. Artinya dia mulai dari melihat siapa yang layak untuk menjadi tim yang betul-betul baku untuk timnas kita.
0: Baik, makanya Pak Kendi. Terima kasih Pak Kendi. Bagaimana?
4: Iya. Kalau mungkin bisa tanggal 5 kan hari Jumat kan timnas kan melawan Oman. Kalau bisa apakah Pro 3 live ya?
0: Oh, live nanti Pak Kendi.
4: Oh iya.
0: Iya baik, jangan lupa Pak Kendi ya. Nanti dengarkan di Pro 3 RRI ini Pak Kendi.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih Pak Kendi. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore, salam olahraga Pak Udin.
5: Selamat sore, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
5: Apanya?
0: menanggapinya, Pak? Bagaimana menurut Pak Udin ini terkait racikan dari John Hartman ini telah memanggil nama-nama untuk FIFA Match Day?
5: Oh, ya harapannya seperti orang Indonesia tuh kayak bulu tangkis Indonesia gitu ya. Kalau menang bisa membawa nama Indonesia. Indonesia Raya bisa dinyanyikan gitu, bisa dengar banyak orang gitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan di situ. Jadi apanya adalah sepak bola Indonesia seperti bulu tangkis Indonesia yang bisa membawa nama Indonesia harum, lebih harum lagi.
0: Baik, amin. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga. Halo Pak Daniel. Sayang sekali pendengar kami mengalami gangguan koneksi dengan pendengar kami yang berada di Sorong, ada Pak Daniel. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan pendengar kami, Pak Daniel di Sorong.

0: Kita akan ke Bengkulu pendengar, ada Pak Andi yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya Mbak Ana.
0: Silakan Pak Andi.
1: Ya, kalau saya kira formasi yang akan ditampilkan oleh Pak Didi Mas kita ini sebenarnya tidak ada perubahan yang taktis gitu Mbak Ana ya. Cuman ya karena ada kembalinya tadi Ferdinand ya.
2: 8 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: aku sakit banget ketawa.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
2: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
3: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
2: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
2: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
3: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
4: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
2: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
5: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini, sewilayah 4 Makassar kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Makassar terkait berita Polda Sulawesi Selatan menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan info yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
3: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
2: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
1: Dari Kota Anging Mamiri Makassar, informasi berikutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi rekan kami di RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran.
4: Selamat sore Irsan.
1: Selamat sore rekan Imran, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Sehat walafiat, semoga juga Irsan dan rekan-rekan di Makassar juga sehat ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, silakan.
4: Baik, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di Pasar Tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
6: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang hari raya banyak kebutuhan yang masyarakat, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip ekonomi. Operasi pasar itu yang selalu naik, itu cabai daging selesai lebaran baru ini turun lagi.
5: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, saya Andi Imran bersama rekan teknik Herma Wangsa undur diri, kita kembalikan ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak. Dari RRI Bone, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Siti yang ada di sana. Rekan Siti?
7: Ya Irsan.
1: Iya, bagaimana kabarnya rekan Siti?
7: Baik.
1: Rekan Siti?
7: Baik, semoga sebaliknya juga ya.
1: Amin. Bagaimana dengan informasi dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silahkan.
7: Ya, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
8: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
9: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
8: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
9: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, dari RRI Bau-Bau berikutnya kita akan mengajak Anda menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Rekan Fitri?
10: Ya, selamat sore ya rekan di Rusan dan juga pendengar arahnya di manapun Anda berada. Informasi dari Mamuju sore hari ini, Pemprov Sulbar perkuat program Pasti Padu tekan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyada.
11: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Soehardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
12: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BAKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
11: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
10: RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Irsan di Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selanjutnya kami ajak Anda mendengar menuju RRI Kendari bersama dengan rekan kami di sana. Ada Sofi Murniati. Rekan Sofi.
13: Selamat sore, Irsan.
1: Selamat sore, rekan Sofi. Gimana kabarnya hari ini?
13: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
13: Gimana, aman?
1: Alhamdulillah, aman hari ya. Ini.
13: Baik. Dengan
1: informasi yang menarik dari RRI Kendari, apa untuk hari ini?
13: Iya, informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
14: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
15: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota, termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
14: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
13: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Leo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Irfan Saputra di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Sofi. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imaculata. Rekan Maria?
16: Ya, baik. Terima kasih rekan Irsan. Dari Palu, pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional di tengah masifnya gempuran musik modern. Pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu IKD Andika bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah Smith Lalove.
17: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
18: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri, nah saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tengah khususnya ya.
17: Jadi menurut ya. Anda Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
18: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
17: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional, itu bagaimana Bang Smith?
18: Nah ya, itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana, apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia bisa akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia. Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival, kami main tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius, itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik banyak orang-orang tertarik, dan besok menuju ke proses rekaman, dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi, makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan kasli.
17: Terima kasih Bang Smith sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Smith ya.
18: Baik, terima kasih, sama-sama.
16: Baik, demikian informasi dari Palu dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Maria Imakulata telah menemani Anda dari RRI Palu. Baik pendengar, bersama kami
2: Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan rangkaian informasi, kami hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Langsung dari RRI Ampana dengan rekan Novian yang ada di sana. Rekan Novian.
19: Baik, terima kasih rekan Irsan. Dari RRI Ampana, Bupati Tojo Una-Una Ilah Malawidu terbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan penyaluran minyak dan gas bumi.
20: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
21: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
20: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI yang pada kami kembali ke rekan Risan di Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Novian. Baik, pendengar Pro 1, setelah tadi dari Ampana akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami dari RRI Tolitole yang ada di ujung sana. Halo.
22: Baik, halo rekan Irsan Saputra.
1: Halo rekan Maike, bagaimana kabarnya hari ini?
22: Alhamdulillah, kabar baik, namun Tolitole lagi mendung untuk sore ini rekan Irsan.
1: Baik, di tengah mendung kali ini informasi apa yang akan disampaikan dari Tolitole? Silahkan rekan Maike.
22: Baik, terima kasih. Pendengar, perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini jangan jadi alasan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Feature berikut disampaikan oleh reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untar Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat, yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri, ya, seperti itu.
0: Untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan, ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan, bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang

0: Lah, itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini. Itu namanya histori, gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang apa namanya itu dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi. Supaya orang tahu bahwa kenapa kita berpancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
1: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang, yaitu bagaimana mempelajari Pancasila dan memahami sejarah serta filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2: Dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli, Letkol Infanteri Arianto Rolando, juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi, seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan, serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkungan masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang, seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya yang tentunya erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.
3: Nah, ini bisa kita manfaatkan ya. Ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk gitu kan, kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais.

0: Terkait hal tersebut, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mari bersama-sama mengaplikasikannya sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
1: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, teknik Rio dan saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Meike Bahtiar bersama tim yang ada di RRI Toli-Toli. Nah, pendengar, setelah dari RRI Toli-Toli, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Murahim. Terkait peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban yang diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Silakan rekan Udin.
3: Ya, baik, terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging yang masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD Sementara Kota Makassar selama 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masih beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan rumah potong hewan atau RPH. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar Wahyudin mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik.
4: Jelas. Tadi Pak Bus, jadi yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus berhubungan. Kemarin-kemarin sementara berlangsung hewan yang diangkut di Kota Makassar dengan pengetahuan kita bisa saja apakah itu
3: regulasi tersebut, DPRD Makassar pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin. Demikian Harudin Bari melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Udin atas informasi yang telah disampaikan. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian surah Yusuf ayat 83 untuk mengantar Anda mengendarkan kumandang azan maghrib.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin.

0: Budayawan mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan 5 unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.
0: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Yoga.
3: Makassar sore ini.

dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah ini.

0: Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh,
1: Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam program siaran kami di Makassar sore ini dari jam 3 sore sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng Irsan Saputra yang menemani Anda. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi yang akan memvalidasi apakah informasi yang tersebar di media sosial adalah fakta atau justru kebalikannya, berita bohong. Dicek fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook narasi yang mengklaim pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov mengeluarkan flyer berisi imbauan untuk waspada terhadap penculikan anak di Lombok. Dalam flyer ditampilkan beberapa modus yang dilakukan oleh para penculik dalam melakukan aksinya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, Ahsanul Halik menegaskan flyer tersebut bukan berasal dari Pemprov NTB. Ahsanul meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. Ia juga mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, pendengar. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Makassar sore ini.

0: tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, seperti biasa di hari Rabu ini, rangkaian perjumpaan kami di Sangsi, kami hadirkan untuk Anda. Bersama kali ini Ibu Nur Diana F. Nahdalipa SKM MKES. Beliau konselor adiksi ahli media yang saat ini tengah tersambung bersama kami di line telepon WhatsApp-nya kami. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya?
1: Dengan Irsan nih, Bu.
2: Saya lupa namanya.
1: Irsan.
2: Oh iya. Dengan Irsan.
1: Benar. Ya. Ibu Nur Diana bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Maaf ini tadi ya kan janjiannya mau zoom.
1: Bener.
2: Langsung ya on cam, tapi kebetulan saya tadi agak telat sampai ke rumah dari kantor, jadi saya berkabar kalau mohon maaf kalau saya tidak bisa on cam, belum bersih-bersih.
1: Nggak apa-apa,
2: tapi
1: Bu.
2: Tapi nggak ada masalah sih.
1: Aman-aman aja nih, Bu. Kita dari line telepon juga aman-aman aja. Kali ini rehabilitasi sebagai investasi sosial dan ekonomi. Nah, ini hal yang menarik pendengar. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui line telepon biasa, sekali lagi ya, telepon biasa ya, di 0821-3333-9440 bersama dengan Ibu Nur Diana. Nah, pertama nih Irsan pengen tahu dulu sebenarnya kenapa akhirnya rehabilitasi ini menjadi investasi sosial dan ekonomi? Kenapa topik ini akhirnya kita angkat nih Ibu Nur Diana? Tapi
2: iya, sebelum dia dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi, tentunya kita tahu bahwa itu menjadi investasi, dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi ketika seseorang sudah diberikan layanan rehabilitasi, artinya setelah mereka sudah pulih gitu. Selain mereka pulih, pastilah seorang pengguna atau mantan pengguna akan memberikan dampak positif kepada keluarga tentunya, pada masyarakat dan kepada negara itu tentu ya, karena ketika dia tidak berusaha untuk pulih atau tidak dibantu pulih, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai investasi sosial dan ekonomi. Jadi ada sih poin-poinnya, investasi sosial itu kayak gimana dan ekonomi itu kayak gimana. Intinya adalah ketika seseorang atau mantan itu sudah dikatakan tidak menggunakan lagi, dia total abstinence, kalau istilah kami sih total abstinence itu tidak menggunakan zat jenis narkotika dalam jangka yang panjang, jangka yang lama gitu.
1: Baik, nah kalau total abstinence sendiri itu bisa diraih kapan sih sebenarnya itu, Bu?
2: Ketika seseorang sudah mendapatkan edukasi dari kita, diberikan layanan rehabilitasi secara lengkap, baik itu rehabilitasi rojol untuk merawat inap, kemudian dia betul-betul punya motivasi besar untuk membantu dirinya sendiri bisa berhenti pakai narkotika, dan yang paling utama adalah dukungan dari orang-orang sekitarnya.
1: Nah, Ibu Nur Diana, saya sangat tahu dari kecil sering mendapatkan edukasi dan juga terpapar informasi seputar bahayanya narkotika. Salah satunya adalah yang dapat merusak otak dan juga mengganggu jaringan otak. Nah, jika sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa benar-benar terbebas dan menghilangkan rasa craving atas zat narkotika tersebut, Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya narkotika itu yang ditakutkan adalah adiksinya. Jadi karena dia sifatnya adiksi yang membuat orang ketergantungan ya. Nah, itu yang ditakutkan. Ketika seseorang sudah benar-benar pulih dalam jangka waktu yang lama, taruhlah mungkin sekian tahun ya, kita katakan 2-3 tahun gitu ya, 2-3 tahun, tetap masih mempunyai kemungkinan untuk kambuh atau pakai lagi. Wow. Kenapa? Karena narkotika adalah penyakit otak. Iya, penyakit otak yang sifatnya kekambuhan. Gitu. Sehingga ketika seseorang sudah dikatakan pulih untuk jangka waktu tertentu, kita kembali ke materi kita bahwa dikatakan sebagai memberikan investasi sosial ke ekonomi, artinya kualitas hidupnya meningkat, karena dia bisa membantu orang lain untuk pulih juga, baik itu sehat secara fisik, secara mental maupun sosialnya. Jadi dia bisa kembali lagi hidup secara normal sama dengan orang-orang yang tidak terpapar dengan narkotika. Gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, kemudian untuk investasi sosial yang kedua, itu juga bisa menurunkan angka kriminalitas ya barangkali. Kan biasanya tuh orang pakai narkotika kan orang pasti pikirannya negatif ya. Kayak gitu. Yang berikutnya juga investasi sosialnya tuh orang pakai narkotika kira-kira menurut Mas bagus tidak hubungannya dengan keluarga atau lingkungannya?
1: Aduh.
2: Kalau pendapat kita.
1: Kalau melihat yang sudah-sudah sih tidak ya, malah menyulitkan semuanya.
2: Nah, ketika orang sudah betul-betul pulih, maka dia bisa memperbaiki hubungan keluarga dan lingkungannya. Itu. Dan yang selain itu, investasi sosial yang berikutnya, yang terakhir mungkin adalah dia bisa membantu melindungi generasi yang lain yang belum terpapar narkotika. Artinya mencegah penyebaran sehingga teman-teman yang sebaya dia itu dia bisa sampaikan bahwa saya ini sudah menjadi korban dan saya tidak mau bahwa kalian juga make, bahwa luar biasa beratnya untuk sampai ke tahap pulih untuk berhenti pakai secara total.
1: Nah, Ibu, kalau kita ngomong tentang tadi bahwa narkotika telah penyakit otak dan sulitnya untuk bisa keluar dari rasa craving yang bahkan sampai bertahun-tahun masih bisa kembali. Yang bikin mengkhawatirkan selain karena adiksi yang ditakutkan itu, persepsi sosial terhadap para pengguna narkotika yang sampai sekarang kan itu buruk, yang bahkan mungkin mencoba untuk lebih baik, tapi karena persepsi buruknya akhirnya mungkin teman-teman mantan pengguna narkotika akhirnya merasa sendiri gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi hal tersebut?
2: Ya, itu perlu banyak edukasi, informasi kepada halayak umum, kepada masyarakat, bahwa pentingnya yang pertama harus kita pahami adalah pengguna adalah orang yang sakit. Mereka adalah orang yang sakit.
1: Pengguna adalah orang yang sakit.
2: Jadi, orang yang sakit. Kenapa? Karena kode penyakit untuk pengguna itu ada di ICD-X terbitan dari Kemenkes. Jadi bukan dibuat-buat begitu, bukan sekedar dibuat-buat kode penyakitnya. Jadi orang narkotika adalah orang sakit yang perlu dibantu, perlu diobati, perlu dirangkul, dan jangan membuat memberikan stigma negatif kepada mereka. Itu yang perlu kami, itu adalah tugas kita semua lah, bukan tugas BNN saja, tapi tugas masyarakat yang lain yang tahu bagaimana seseorang yang keluarganya terpapar narkotika. Dan yang paling penting adalah sebenarnya lewat informasi ini, wawancara ini, kan banyak orang yang bisa
1: terpapar informasinya.
2: Informasi dari sini ya, mengambil informasi dari sini. Gitu.
1: Maka baik. Nah, Bu, apakah ini mungkin karena pengaruh itu yang tadi sempat kita ceritakan ya, diceritakan sama Ibu bahwa pengguna narkotika itu saat mengalami penyakit, kita bilangnya ini penyakit, mengganggu hubungan sosialnya sehingga bukan hanya keluarga, tetangga dan sebagainya, ini ada rasa traumatis ini. Apakah mungkin karena faktor itu, atau mungkin justru BNNP Sulsel juga ini sudah punya cara sendiri untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang ini, Bu?
2: Iya, jadi orang yang sudah terpapar narkotika itu karena kan ini adalah penyakit otak yang sebenarnya mereka itu ketika mereka sudah make, mereka memang cenderung untuk mengasingkan diri. Mereka punya lingkungan sendiri, punya komunitas sendiri. Jadi itu bukan secara dia buat-buat gitu, karena memang sifat saat ini memang yang dia ganggu di otak adalah bagian pikiran, perasaan dan perilakunya. Perilakunya yang paling utama, yang paling tergambar di orang umum tuh perilaku mereka tuh kayak gimana ya, tidak mau kumpul dengan kita. Kenapa sih si A dulu tuh mau bergaul sama kita, tiba-tiba dia mengasingkan diri misalnya. Itu kenapa? Itu sebenarnya secara tidak sadar itu adalah pengaruh kerja zat di dalam otak itu yang membuat motoriknya seperti itu. Selain itu tadi apa ya, bagaimana perannya kita sebagai orang BNN? Apa tadi pertanyaannya?
1: Untuk bisa mengedukasi masyarakat atau menghilangkan stigma-stigma itu di masyarakat.
2: Iya. Jadi kami memang sudah betul-betul intens memberikan edukasi seperti melalui media sosial, kemudian lewat videotron yang kita sudah kerjasama tuh, kebetulan ada di depan Polrestabes tuh ada bahan edukasi kurang lebih seperti itu.
1: Irsan sering lihat ya.
2: Iya. Itu kan kita kerjasama dengan Polrestabes lewat videotron, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah. Untuk anak-anak yang betul-betul sebelum mereka masih dini kan, untuk mulai dari anak SD sampai dengan bangku perkuliahan, itu kita berikan edukasi. Memang ada terjadwal untuk itu. Dan memang di BNN kan memang ada namanya penyuluh narkoba yang tugasnya memang memberikan edukasi bagaimana cara mencegah supaya tidak sampai terpapar narkotika. Jadi selain dari tugas kami yang mengobati orang yang sudah terpapar, memang ada tugas dari teman-teman dari penyuluh narkoba untuk memberikan edukasi kepada khalayak umum, kepada siapapun yang membutuhkan informasi itu. Gitu.
1: Baik. Nah, Bu Nurdiana, kalau kita ngomong tentang adiksinya dari narkotika sendiri, kenapa akhirnya ada pengguna narkotika yang menggunakan lebih dari satu jenis zat adiksi itu? Sebenarnya yang terjadi pada otaknya itu apa sih? Sensasi apa yang dicari? Paham gak sih, Bu? Maksudnya kayak sudah pakai ada yang pakai A, pakai B lagi, kayak cari apa sih sebenarnya?
2: Iya. Gini ya, ibarat kayak makanan, makanan tuh. Kalau kita sudah coba berkali-kali makanan itu, rasanya mau pengen makanan yang lain.
1: Benar. Iya.
2: Jadi kerja narkotika tuh ibarat kayak makanan. Saya sering contohkan kayak misalnya si Bro Isra Irsan, saya panggil Bro aja ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Bro Irsan tuh senangnya makanan apa untuk makanan khas Kota Makassar gitu. Jadi ketika seseorang sudah terlanjur jatuh cinta dengan satu makanan, kemudian dia pindah ke satu tempat lain, maka ketika taruhlah mungkin dia tiba-tiba mau balik ke kampungnya karena ada suatu acara keluarga, yang teringat pertama tuh, saya kalau dari bandara lewat depan lewat Nusantara ada tuh conus-conus orang yang Nusantara. Dia langsung membayangkan rasanya kayak gimana, kalau dicampur sambal kayak gimana. Jadi kurang lebih narkotika tuh seperti itu kerjanya di dalam otak. Sebenarnya orang pakai narkotika apa sih yang dicarikan? Efeknya. Efeknya, sensasinya gitu. Kenapa dia mau cari yang lain lagi? Karena mungkin dia dengar dari meso, dengar dari temannya, coba kok dulu pakai yang ini, enak juga itu rasanya.
1: Waduh.
2: Gitu kan? Ketika dia coba yang jenis yang lain, dia rasa enak, dia beralih lagi yang lain. Bisa jadi juga dia tambah lagi jenis yang lain. Jadi dia pakai yang pertama, dia pakai lagi yang satunya. Contohlah dia pakai sabu, dia coba ganja. Saya mau juga coba ganja deh, karena soalnya efeknya juga berbeda. Efeknya berbeda, saya mau coba ini. Kemudian ada lagi yang sekarang tuh, yang lagi marak tuh sinte gitu ya. Sinte sintetis lah orang bilang. Jadi itu murni bahan kimia, 100% itu murni bahan kimia.
3: Wah, ngeri.
2: Yang daya rusaknya juga lebih kuat daripada bahan alami. Jadi ketika sekarang lagi tren itu kan orang pada ikut-ikutan, anak-anak yang salah bergaul tuh ikut-ikutan. Coba yang itu lagi deh. Coba itu lagi, katanya bagus, berhalusinasi kayak gimana. Jadi kayak begitu dia dia lebih kepada mencari sensasi baru. Itu sebenarnya sensasinya yang dicari.
3: Dan wah, kalau mencari sensasi berarti benar yang kata ibu ya, adiksinya itu. Karena kalau sensasi itu kan sama kayak benar ya, makan coto. Kadang kita sudah lama di Jakarta misalnya, pas balik, aduh coto enak nih.
2: Karena apalagi hujan-hujan itu. Ini.
3: Iya benar.
2: Sambal pedas-pedas.
3: Begitu. Ya,
2: itu kan kerja otak ya.
3: Iya benar.
2: Sebelum kita sampai di Makassar, apa yang ada di pikiran?
3: Benar.
2: Pikirannya makan coto. Ketika menyebut coto, apa yang ada di pikiran? Pasti kan rasanya.
3: Benar, iya.
2: Kalau rasanya sudah ada di otak kan, kayak di lidah tuh, di tenggorokan tuh kayak betul-betul sudah ada. Padahal sebenarnya baru di otak,
3: iya.
2: Ke motornya, kan belum dirasa betul-betul. Kurang lebih kerja narkotika seperti itu.
3: Wah, cukup mengerikan ternyata ya, karena tidak bisa dikendalikan.
2: Iya betul. Jadi kalau orang yang sudah betul-betul terpapar. Itu sangat sulit untuk bisa dia keluar dari penggunaannya. Makanya kenapa kita harus merangkul keluarga yang paling utama adalah orang yang paling utama membantu proses pemulihannya. Karena tidak semudah kita bicara, tidak semudah dengan penyakit-penyakit lain yang di luar dari penggunaan narkotika ini, penyakit narkotika ini, tidak semudah yang kita lihat mereka bisa kembali move on untuk berhenti pakai narkotika.
3: Wah.
2: Gitu.
3: Nah,
2: susah sekali.
3: Nah, Ibu, saya pernah lihat salah satu postingan itu seperti kehilangan jiwanya, bahkan seperti mengalami gangguan kejiwaan begitu. Setelah ditelusuri katanya dia pengguna narkotika. Emang bisa benar-benar bisa sampai begitu ya? Sampai seperti kehilangan benar-benar kehilangan jiwa begitu?
2: Iya. Jadi kerja narkotika memang adalah merusak otak. Sehingga ketika orang sudah pada tahap yang paling parah, kompulsif istilahnya, itu oleh-olehnya adalah gangguan kejiwaan. Dan ketika sudah ada di tahap itu, maka bukan lagi rehabilitasi yang harus diutamakan, tapi mengobati gangguan kejiwaannya. Ketika sudah bisa dikontrol gangguan kejiwaannya, sudah nyambung bicaranya dengan orang, baru bisa kembali ke rehabilitasi narkotikanya. Seperti itu. Wah. Jadi dampak penggunaan narkotika tuh ke kejiwaan memang, ke gangguan kejiwaan. Jadi kurang lebih seperti itu.
3: Waduh. Ternyata sengeri itu ya, Bu ya. Saya baru merasakan bahwa ternyata separah itu ininya. Dampaknya, saya kira selama ini mungkin hanya perkataan orang-orang aja dan sebagainya. Tapi dengan edukasi yang sering dilakukan, saya dari zaman SMP udah dengerin nih bahaya narkotika dan sebagainya. Apa yang membuat masyarakat kita, terutama banyak anak muda, yang tetap saja terjerumus ke sana, Bu? Ini apa yang salah sebenarnya?
2: Lingkungan sih. Sebenarnya rasa penasaran di usia-usia tertentu memang sangat besar ya. Coba contoh kayak misalnya anak kecil, apa itu? Kenapa begitu? Kan kasih gitu ya. Sering bertanya ya. Kita dapat anak kecil, kenapa dilarang gitu ya? Misalnya ini jangan di ini ya. Justru anak kecil kalau dilarang kan pasti makin penasaran ya.
3: Iya benar.
2: Tidak.
3: Benar. Iya benar.
2: Jadi kalau saya pribadi ya, untuk mengedukasi itu bukan bilang jangan dekati narkoba, jangan ini, bukan gitu. Karena kerja otak tuh ketika itu dilarang untuk bilang jangan-jangan, justru malah otak itu penasaran untuk untuk melawan, artinya untuk mengetahui kenapa sih dilarang. Kayak gitu. Jadi lebih kepada kita berbicara bagaimana kerja narkotika itu terhadap tubuh. Dampak negatifnya yang harus kita utamakan. Sehingga ketika orang tahu bahwa dampak negatifnya ini ternyata seperti ini, maka otak itu merespon bahwa jangan nanti begini, nanti begitu, nanti gangguan kejiwaan, nanti susah berhentinya, nanti uang saya habis, nanti sekolah saya putus, tidak bisa lagi nyambung sekolah karena misalnya dikasih keluar dari sekolah gitu. Kalau saya bekerja nanti di PHK karena memang beberapa aturan di tempat kerja memang rules nomor satunya misalnya tidak boleh minum alkohol dan narkotika misalnya, kayak gitu. Jadi kita lebih kepada edukasinya, dampak dari penggunaannya, bukan diutamakan kata jangan ini, jangan. Kalau saya sih lebih sepakat dengan efeknya saja yang kita utamakan gitu. Utamakan.
3: Nah baik, satu pertanyaan lagi nih, ini bentuk penasaran saya lagi nih sebenarnya. Kenapa akhirnya banyak public figure di luar sana yang menggunakan narkotika dengan dalih ini untuk menghilangkan rasa capek, ini untuk doping katanya, tanda kutip. Itu apakah benar demikian? Atau sebenarnya itu hanya efek sementara aja?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kerja narkotika di dalam otak, tapi betul yang Bro Irsan sampaikan itu betul, bahwa Bro Irsan ya, ketika dia pakai, saya sebut aja ya namanya, ketika dia pakai sabu, maka memang efeknya dia membuat orang menjadi semangat, karena memang efek dari sabu itu seperti itu. Ketika dia susah tidur karena pakai sabu, maka pakailah ganja, maka kau akan terlelap tidur. Jadi kebalikan dari efek dari sabu itu. Hanya karena orang-orang di luar sana kurang pengetahuan tentang dampak buruk dari zat tersebut, sehingga dia berpikir bahwa ketika dia pakai, tubuhnya tidak rusak. Ibarat kayak gini. Kalau di rumah ada mesin air, mesin air ya. Kalau kita nyalakan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, apa yang terjadi?
3: Wah, aus. Tumpah-tumpah.
2: Rusak, meledak. Mesinnya terbakar. Kurang lebih tubuh juga begitu. Ketika pakai narkotika, dipaksa untuk bekerja karena dia bilang meningkatkan produktivitas, bisa bekerja. Tadinya bekerja 4 jam bisa jadi 12 jam.
3: Wow.
2: Kira-kira tubuh rusak tidak?
3: Rusak.
2: Capek
3: pasti.
2: Tidak?
3: Capek.
2: Rusak. Yang kelihatan dari fisik dari luar sih tidak apa-apa, tapi di dalam yang rusak.
3: Iya.
2: Cuman kalau gini, kalau saya cerita tentang kerja saat masuk ke dalam tubuh, mengeluarkan hormon dopamin, itu kayaknya waktunya tidak
3: cukup. Nggak cukup ya?
2: Iya. Gimana dopamin itu melimpah, dopamin itu hormon bahagia yang bikin, yang dikeluarkan oleh saat sabu, karena itu hormon bikin. Makanya orang kalau pakai sabu tuh kayak bahagia, kayak gimana. Karena hormon dopaminnya itu berlimpah. Tapi itu palsu.
3: Wow.
2: Bukan hormon yang jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi cuman gimana ya kalau saya menjelaskan sini tuh awalnya masuk ke dalam tubuh lewat darah, kemudian sampai ke otak, dia kerjanya kayak gimana. Itu

0: dia bisa memulihkan kualitas hidupnya, membantu membantu dirinya kembali sehat secara fisik dan bisa lagi kehidupan secara normal. Kemudian bisa mengurangi angka kriminalitas. Kemudian bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan bisa membantu teman-teman sebayanya untuk mencegah lebih banyak lagi orang tidak makai. Itu dari segi sosialnya ya. Kalau dari segi ekonomi apa ya? Mengurangi biaya penanganan secara hukum dan kesehatan. Jadi kalau orang tidak makai lagi kan penanganan hukumnya dan kesehatannya kan berarti tidak dipakai lagi tuh. Negara tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk di penjara, perawatan penyakit akibat pakai narkotika, kemudian penanganan kriminalitas, kayak gitu. Kemudian bisa juga meningkatkan produktivitas kerjanya. Ketika orang yang sudah pulih kembali bekerja, sekolah, itu kan bisa menghasilkan pendapatan dan dia bisa mendukung perekonomian di keluarganya. Kan itu dari segi investasi ekonominya. Selain itu juga dia orang yang sudah pulih bisa mengurangi beban keluarganya. Coba Bro Irsan pikir orang yang pakai narkotika tuh kira-kira tidak mengeluarkan uang banyak tidak untuk pengobatannya dia kalau misalnya dia bermasalah hukum. Kemudian loss penghasilan karena di PHK karena pakai narkotika. Iya, betul tidak?
1: Betul, setuju.
0: Iya. Kurang lebih kayak begitu kalau pendapat saya ya. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa lebih murah untuk direhabilitasi daripada di penjara. Di penjara tuh mesti kasih keluar biaya makan, biaya keamanan, fasilitas yang lain. Tapi kalau direhab kan dia datang ke BNNP atau lembaga rehab dimanapun yang kerjasama dengan mitra BNNP, kan gratis, tidak dibayar sepeser pun.
1: Nah, jadi gitu pendengar. Aduh, sebenarnya kalau pengen ngobrol ini kayaknya 30 menit gak cukup nih dialog kita bersama dengan Ibu Nur Diana. Karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan Irsan yang kayaknya pengen ditanyakin, tapi mungkin nanti deh. Terakhir nih, Ibu Nur Diana, sebelum closing statement, apakah semua pengguna narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi?
0: Iya. Semua pengguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 54 tahun 2009 bahwa penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Untuk anak di bawah umur itu di pasal 55, untuk anak di bawah umur dia wajib didampingi oleh keluarga. Dan untuk keluarga yang tahu bahwa ada salah satu anggota keluarganya menggunakan narkotika, silahkan melaporkan diri ke kami. Tidak usah takut karena sudah dilindungi oleh undang-undang dan semua layanan yang kita berikan itu sifatnya gratis yang paling utama dan yang paling utama sekali tadi bahwa dilindungi oleh undang-undang, tidak dikenakan sanksi apapun kecuali dia termasuk jaringan. Tapi kalau murni penyalahguna, dia wajib mendapatkan rehabilitasi.
1: Baik, wah lengkap banget Bu Nur Diana dialog kita kali ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasinya. Semoga tidak bosan-bosan bersama tim untuk mengedukasi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan seputar tentang bahaya narkotika ini.
0: Ya.
1: Baik.
0: Satu lagi boleh?
1: Apa lagi tuh Bu? Silahkan.
0: Kalau misalkan ada yang malu datang ke BNNP ya. Kan boleh dibantu difasilitasi ke RRI aja.
1: Boleh enggak ya? Boleh. Nanti tinggal tugas
0: kan
1: saya.
0: Kerja sama ya dengan RRI.
1: Nanti saya tinggal telepon Ibu Nur Diana, Ibu ada calon klien di sini.
0: Nah, siap. ya.
1: Baik, berarti boleh curhat nanti di RRI, kerahasiaannya kami jaga, biar nanti RRI yang bantu untuk menghubungkan ya, bersama dengan BNNP Sulawesi Selatan untuk bisa dibantu lebih jauh lagi. Pokoknya kita saling bekerja sama untuk bisa meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di lingkungan kita semua pendengar. Terima kasih banyak Ibu Nur Diana. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lebih banyak lagi seputar bahaya narkotika. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Star sore ini.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendengar tugasnya Irsan menemani Anda dari jam 3 sore tadi sampai sekarang hampir jam 8 tepat sudah cukup sampai di sini. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori yang menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Mendengar, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
3: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
1: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
2: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
4: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata tahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi, komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
4: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis PBG, Dasko menyebut DPR melalui Komisi 9 memberikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
5: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
4: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Ya, bergerak saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat. Dan benar saja, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidikan dalam gedung. Namun ini tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau hari tadi. Dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki personel TNI. Kemudian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
1: Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Suf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
7: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional LDH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Apakah setuju?
9: Setuju.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
3: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
8: Bahwa pemerintah
9: juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream jumlah produksi.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
11: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWG yaitu sebesar 2.906 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
13: Capaian target 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi. Itu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
15: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun, realisasi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisata Taiwan, Singapura, dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
14: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
16: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
15: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
17: Saat ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah dan mereka dikompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang saatnya terbang pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
19: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca dengan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
20: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
21: Pertama tentunya harus istirahat. Pasti 10 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini. Karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
20: Kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
22: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
23: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
24: やはり選手も私たち、コーチングスタッフ、やはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
25: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、尽くすだけだと思っています。Karena
24: sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
25: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。
0: 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
24: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa tekanan dari penonton.
23: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match di edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
22: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
23: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulidiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kembali hadir menemani Anda bersama saya Mori Hermalasari dalam program Hindu Dharma. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di Makassar malam ini. Untuk edisi hari ini di hari Rabu, yang menemani Anda, kami sampaikan untuk Anda Hindu Dharma dengan topiknya ekologi sebagai spiritualitas hidup dalam pandangan Hindu, yang akan menyampaikannya narasumber kami Bapak Iketut Buwana Kertiyasa SPD MPD bersama dengan host yang akan memandu rangkaian perjumpaan kita pada Hindu Dharma bersama Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iketut Artana Mulyadi kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan kondisi kita saat ini, yaitu ekologi sebagai spiritualitas, menurut saya spiritualitas hidup dalam pandangan Hindu. Jadi krisis iklim, pencemaran dan eksploitasi alam seringkali dilihat sebagai masalah sains atau politik. Namun malam ini kita akan mengupasnya dari sisi yang berbeda, dari sisi spiritualitas. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita di studio seorang tokoh spiritual Hindu yang tidak asing lagi, Bapak Iketut Buwana Kertiyasa SPD MPD. Om Swastiastu Bapak Iketut Buwana.
2: Swastiastu Pak Iketut.
1: Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak. Kita langsung saja Pak masuk ke topik. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana sebenarnya hubungan ekologi dan spiritualitas Hindu menurut pandangan Hindu itu?
2: Baik, terima kasih Pak Iketut. Pemirsa RRI Programa 1 Makassar yang saya hormati juga dimanapun saudara-saudara berada yang sempat mendengarkan, mengikuti acara ini. Menarik memang apa yang tema kita pada hari ini, masalah ekologi atau hubungan antara manusia dengan alam misalnya, bagaimana tentang atau terkaitan kata keterkaitan dengan spiritualitas. Di tentu saja kita memandangnya dari

0: sebagaimana yang kita pahami kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pandangan Hindu, agama itu kan bukan hanya sekedar objek materi, melainkan menjadi manifestasi daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Karena itu menjaga alam itu adalah memang menjadi tugas kewajiban kita selaku manusia. Kalau di Hindu ini bagian dari dharma kan Pak Ketut. Jadi atau boleh dikata istilahnya tugas suci. Tugas kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Ya itu salah satunya adalah untuk menjaga alam karena di samping sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan Sang Pencipta, maka ini alam semesta ini harus kita jaga selaku manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Hanya manusialah yang bisa menjaga alam ini dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, begitu kira-kira. Nah, dalam praktek Hindu, menjaga alam ini bisa dianggap sebagai perjalanan spiritual, Pak Ketut dan pemirsa RRI. Nah, misalnya kita ambil contoh seperti membersihkan sungai atau menanam para petani misalnya bertani, mengelola sawahnya, mengelola tanahnya. Dan itu juga dipandang sebagai sebuah karma yoga atau pengabdian bagaimana dia mengelola tanah itu dengan baik, tentu dengan dalam tanda petik itu ada doa-doa sebenarnya di dalamnya atau harapan-harapan. Kalau dia tidak mengolah dengan baik tanah, airnya dan seterusnya, itu pasti hasil panennya juga tidak akan bagus. Jadi, nah di situ ada kesadaran bagi manusia dalam pengelolaan alam itu, sehingga di hubungan antara ekologis dengan spiritualitas itu di Hindu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, bukan hanya erat tapi memang tidak bisa dipisahkan, keduanya itu menyatu dalam tugas suci kita lahir sebagai manusia di alam semesta ini, atau disebut tugas dharma begitu ya. Nah, karena merawat alam itu sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, maka alam ini harus kita jaga keberadaannya, kelestariannya. Karena itu sekali lagi itu bagian dari tugas kehidupan kita ke dunia ini. Yeah. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Menarik sekali, Pak Buwana. Kemudian selanjutnya saya ingin menggali lagi tentang pandangan ekologis dalam Hindu, Pak. Sebenarnya bagaimana ekologi dari Hindu, apakah ada konsep-konsep Hindu atau filosofi Hindu yang memuat tentang ekologi, Pak?
0: Ya, begini ya. Hindu itu adalah agama yang sangat dekat dengan alam. Makanya bahkan sering disebut Hindu itu agama alam. Nah, jadi kadang-kadang ya ada benarnya juga. Nah, di Hindu itu kan alam itu sebagai perwujudan Tuhan. Makanya konsep Tuhan itu menciptakan alam semesta ini beserta unsur ilahi dari Tuhan itu sendiri ada di setiap ciptaannya beliau, bukan hanya di makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, tetapi termasuk juga hutan secara keseluruhan, gunung, sungai, itu juga semuanya ciptaan Tuhan dan ada unsur kekuatan di dalamnya. Nah, sehingga kalau kita merasa merusak alam itu, keseimbangan alam itu sendiri menjadi terganggu kan begitu, Pak Ketut. Nah, di Hindu kita punya ajaran falsafah Hindu yang disebut dengan Trihita Karana itu kan. Jadi Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan tiga hal itu? Hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan Tuhan hubungan manusia dengan alam. Nah, jadi tiga hal itu seandainya bisa kita jaga, maka itu kesejahteraan dan manusia itu akan ada. Nanti manusia akan mencapai kebahagiaan kalau ketiga hal itu bisa kita jaga kelestariannya. Nah, di dalam ada namanya, saya kalau saya sedikit sebagai orang IPA ya, ada namanya entropi atau derajat ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturan alam semesta itu selalu bertambah. Jadi artinya ini hukum alam bahwa alam ini memang akan semakin tidak teratur. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk yang terlalu padat sehingga alam ini dipaksa untuk bisa memberi keseimbangan terhadap pertumbuhan penduduk yang begitu cepatnya. Nah, ketika keseimbangan ini tidak bisa dijaga, terutama keseimbangan terhadap alam ini, maka itulah yang sering menimbulkan bencana. Nah, sehingga bencana itu kan sebenarnya konsekuensi dari ketidakharmonisan lagi hubungan ketiga hal ini tadi yang disebut trihita karana itu. Jadi seperti itu Pak Ketut.
1: Benar sekali Pak. Jadi ada konsep pelemahan Pak yang dalam trihita karana menegaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan atau alam ya. Pak. Kemudian berarti Hindu itu memang sangat dekat dengan alam Pak.
0: Ya betul.
1: Kemudian bisakah Anda jelaskan lebih detail lagi Pak mengenai kedekatan ini Pak?
0: Iya, menarik. Kadang-kadang zaman sekarang itu orang, mana sih buktinya dekat dengan alam, kadang-kadang kan begitu. Nah, Hindu dalam praktek upacaranya itu kan, misalnya disebut upacara yadnya ya, itu selalu melibatkan unsur-unsur alam. Misalnya kalau dia dalam sembahyang menggunakan bunga, air, dupa, beras, dan seterusnya, buah-buahan, nah dan seterusnya, itu kan semua unsur-unsur alam. Nah, jadi alam itu menjadi sumber kehidupan kita dan juga karena dia merupakan sumber alam, maka kita juga patut bersyukur dengan cara ya memberikan persembahan berupa alam, isi alam itu. Nah, itulah konsep di Hindu itu, sehingga menggunakan yadnya itu sangat dekat dengan alam. Nah, kemudian juga di Hindu dikenal juga nama-nama dewa penguasa alam kan, misalnya dewa Baruna itu penguasa laut, Dewi Sri penguasa kemakmuran dan kesuburan. Nah, jadi dan banyak jenis banyak. Nah, dewa itu kan sebenarnya kekuatan Tuhan atau disebut sinar suci Tuhan atau kekuatan Tuhan yang kita tidak bisa bayangkan betapa agungnya beliau, sehingga begitu susahnya makanya kita hanya melihat kekuatan-kekuatan Tuhan itu. Nah, kemudian ada di dalam konsep Hindu juga ada namanya ahimsa, ajaran ahimsa atau tidak menyakiti sesama makhluk, dan juga ada namanya Vasudeva Kutumbakam, bahwa kita ini adalah bersaudara. Sehingga prinsip-prinsip inilah yang mengajarkan kepada manusia untuk tidak merusak alam atau menyakiti makhluk lain. Menjaga hewan dengan tumbuhan ini kan bentuk dari penerapan ahimsa misalnya ya. Nah, jadi di Hindu itu kadang-kadang begini, banyak sekali upacara-upacara yang terkait dengan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia ini terhadap alam, entah itu hewan, entah itu tumbuhan dan semesta sendiri. Ya kira-kira begitu Pak Gedung.
1: Saya kira dalam bentuk filosofi kita Bapak sudah menjelaskan, kemudian dalam bentuk etika juga seperti ajaran HMSA, kemudian saya kira ini akan diterjemahkan Pak dalam bentuk-bentuk ya. Penerapan mungkin Pak
0: ya.
1: Jadi apakah ada contoh-contoh penerapan ekologi spiritualis Hindu gitu Pak?
0: Ya, kalau kita ke Bali, di Bali itu ada namanya sistem subak yang sangat terkenal. Sistem pembagian air kalau di Bali itu, air yang terbatas itu bagaimana dikelola dengan baik supaya bisa mengairi seluruh sawah yang ada di daerah itu. Jadi itulah pembagian, awalnya hanya sekedar pembagian air, tapi sistem subak di Bali itu sebenarnya perwujudan dari Trihita Karana itu, Pak Ketut dan pemirsa. Nah, para pendengar ya, RRI. Jadi, bagaimana mengelola tanah, mengelola air seperti tadi itu, nah, di setiap sistem subak, anggotanya itu memiliki satu pura subak namanya. Nah, di situ tempat pemujaan terhadap penguasa daerah pertanian itu. Jadi di situ ada unsur keseimbangan atau menjaga keseimbangan kepada Tuhan. Kemudian bagaimana mengelola alam itu berarti dengan alam. Bagaimana bersimakrama atau berhubungan dengan sesama manusia yang lain itu berarti di situ wujud pawongannya. Jadi nah, kemudian ada namanya, kalau kita di Hindu itu ada namanya tumpak uduh atau upacara kepada tumbuh-tumbuhan. Kenapa harus ada seperti itu? Nah ini memang menarik sebenarnya. Jadi makanya wajar kalau Hindu itu disebut agama alam. Ada lagi tumpak kandang, itu upacara kepada para hewan kan. Nah kok bisa diupacarai-upacarai seperti itu? Nah belum lagi acara-acara misalnya yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia itu upacara nyepi misalnya. Sehari sebelumnya ada namanya melasti, itu penyucian alam, melasti itu. Nah, untuk supaya kita bisa bersiap dengan suci lahir batin untuk menghadapi esoknya di hari raya nyepi itu. Nah, hari raya nyepi itu sebetulnya bukan hanya libur, bukan hanya libur, tetapi bagaimana kalau manusia itu berdiam di rumahnya, berdiam diri, konsentrasi, maka tumbuhan dengan hewan juga sedikit bisa aman dalam tanda petik ya, tidak diganggu lagi oleh manusia. Jadi di sini ada unsur penyelarasan dengan alam. Jadi saya kira seperti itu Pak Ketut.
1: Iya, luar biasa sekali Pak. Saya kira ini sebagai bentuk contoh-contoh dalam bentuk mungkin niatnya Pak, atau dalam terjemahan dalam niatnya. Mungkin ada Pak contoh praktis mungkin Pak, misalkan apa seperti daun sampah sembarangan atau yang lain mungkin Pak.
0: Yang seperti apa Pak?
1: Yang seperti tidak membuang sampah sembarangan atau
0: ya.
1: Secara praktis ini Pak.
0: Ya, kalau nah itu menjaga alam semesta itu kan kita tujuannya untuk menjaga keseimbangan ya. Bagaimana kita bersih-bersih sungai itu seperti yang saya contohkan tadi.
1: Ya
0: tentu kan dari sampah itu, membersihkan sampah itu kan kita menghormati air sebenarnya itu. Air itu kita anggap suci. Nah, kita apalagi air yang bisa sebagai sumber ya, sumber air itu kan sumur misalnya itu. Nah, kalau misalnya banyak sampah, maka sumur akan tercemar, itu mengganggu kesehatan. Jadi contoh-contoh praktis yang ada di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri kan. Nah, kaitannya dengan menjaga itu kan sekali lagi ini menjaga keseimbangan ketiga hal itu. Jadi kunci sebagai falsafah hidup daripada orang Hindu itu kan menjaga keseimbangan dari tiga hal tadi itu. Hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam semestanya. Nah, kalau misalnya sedikit saja terganggu dari ketiga itu, maka ini sudah tidak harmonis ini, alam ini. Bukan cuma itu, hubungan dengan sesama manusia misalnya ya. Nah, walaupun kita khusus ya sekarang hubungan dengan ekologi ya, hubungan manusia dengan alam. Hubungan sesama manusia juga, kalau misalnya kita bermusuhan, pastilah tidak nyaman hidup kita itu. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita misalnya hubungan dengan alam semesta, nah bagaimana kita selalu menjaga keselarasan ini, keseimbangan, agar terjadi keharmonisan. Nah, jadi keharmonisan dan kebahagiaan itu di dalam falsafah Hindu itu kan harus dijaga ketiga hal ini. Saya kira kata kuncinya adalah, nah bagaimana kita menjaga keseimbangan alam ini, kan sebab begini, seperti yang saya bilang di awal, kalau keseimbangan ini tidak bisa kita jaga, maka alam sendiri yang akan merefresh dirinya kalau ada yang terganggu kan. Maka jadi keseimbangan itu, nah itulah sering diistilahkan dengan bencana. Sebenarnya siapa yang membuat bencana? Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, wah itu cobaan Tuhan. No, itu adalah memang karma dari yang apa yang kita sudah lakukan sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari, wow, nebang hutan di mana namanya, di hulu gitu ya, dampaknya menjadi banjir itu kan, wah ini bukan cobaan Tuhan ini. Memang kita yang salah dalam mengelola alam itu sendiri sehingga tidak terjadi keseimbangan. Karena tidak terjadi keseimbangan, maka alam yang akan menyeimbangkan dirinya. Nah, jadi seperti itu.
1: Ya, luar biasa sekali, Pak. Beralih dari contoh praktis ini, Pak. Kenal ya. Ada gini, Pak. Apa namanya? Tren contoh kasus seperti kemarin di Bali
0: banjir.
1: Ini, Pak. Ada apa namanya itu tanaman itu sudah dipatok-patok, kemudian ada yang pohon-pohon yang besar itu sudah ditumbangi begitu, Pak. Jadi secara ekologis dan dalam pandangan Hindu, Pak, bagaimana sebenarnya itu, Pak?
0: Nah, kalau saya ingat dengan zaman dulu ya, kalau orang menebang pohon itu, rantingnya itu ditusukkan. Ya tidak mungkin ranting itu akan tumbuh di atas pohon lagi yang sudah ditebang. Tapi ada filsafat yang ada di sana, bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan, harus ditanam kembali. Itu sebenarnya cuma doa saja. Seharusnya kita menanam kembali itu makna dari situ. Ini satu tebang, satu tanam lagi.
1: Jadi begitu maknanya. Jadi berarti setiap tindakan kecil kita untuk alam adalah laku spiritual ya, Pak?
0: Ya.
1: Sayang sekali, Pak, waktu kita sudah hampir di ujung acara, Pak Buan. Sebagai closing statement atau pesan penutup untuk pendengar RRI Makassar, Pak, ya, malam ini, apa yang ingin Bapak sampaikan?
0: Ya, yang saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya ini sebenarnya untuk manusia. Makanya manusia sebagai makhluk terbaik ya, dibandingkan dengan hewan, dengan tumbuhan, makhluk tertinggi, dikatakan makhluk tertinggi, wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian alam sendiri. Menjaga kelestarian ini adalah bagian dari iman, apapun agamanya. Nah, kita di Hindu sudah sangat jelas dikatakan di situ, alam itu bagian dari perjalanan spiritual kita sebenarnya. Bagaimana kita mengelola alam dengan baik itu sebetulnya karena kita menganggap bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan, maka wajiblah kita menjaga keharmonisan alam itu agar tidak terjadi. Kalau tidak terjadi keseimbangan, maka Tuhan akan merefresh dirinya sehingga ini dalam bentuk bencana. Jadi ketika kita ada bencana itu sudah pasti ada terjadi kegangguan keseimbangan di alam semesta ini. Jadi, makanya mari kita selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta ini.
1: Ya. Sebuah perenungan yang sangat mendalam Terima kasih banyak Pak Kedut Buana Gerdiase atas wawasan dan pencerahan malam ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, demikianlah perbincangan kita dalam mimbar agama Hindu, Dharma Hindu. Merawat alam adalah merawat diri kita, atau merawat alam adalah spiritualitas kita. Ya. Saya Kedut Adam Mulyadi yang bertugas berpamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Om Santi, Santi, Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, seperti biasa di hari Rabu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan akan dipandu oleh host Pro 1 Jakarta bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber Daniel X Neo. Untuk itu mari kita simak bersama bincang-bincang Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu didang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di negara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Daniel. Selamat malam Mas Doni.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Doni on the MIC Pro 1. Jangan malu. Mike Mas Daniel menemani kamu. Oke.
0: Iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440621341499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget. Masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap-nya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita kata-katanya bisa ngepas
0: berima gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Daniel dulu pertama-tama cekung di Neo gitu.
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93.
0: 93.
1: Ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi gitu agak-agak lah. Ada Funk Style ya kan.
1: Pokoknya anak South yang gila pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak
1: Jaksel. Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung kita. Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue sama Udet untuk gabung. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi. Itu juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Serius.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
2: waktu itu ya. 1989 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa telat juga gak ngerti deh, itu udah jarang.
2: Silakan untuk Anda yang ingin ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Mas Daniel ya.
1: Yep.
2: Ada Albert di Bau. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Suaranya desah banget nih. silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Tadi Bu, apa
2: Daniel
1: nama gue.
3: Oh iya, tadi Bu atau Bos, tadi kata katanya itu
2: Bos.
1: Bos judulnya.
2: Oh, Bos
3: judulnya. Oh, Bos. Oh, iya, Bos. Judulnya Bos. Acara orang jadi bos tapi jadi
2: apa
3: seperti kalau kita sih sama bos itu dulu duduk dapat kerja dapat uang banyak.
2: Oke. Ya.
3: Orang lebih banyak jadi buruk kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu mandi darah, mandi air mata,
2: gajinya.
3: Oke.
2: Jadi pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya apa bisa yang bos itu bisa
1: jadi kenyataan gitu ya?
3: Kerja sedikit ringan terus gajinya seperti bos gitu.
2: Oke, siap.
1: Jadi doa ya.
2: Terima kasih yeah. Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana itu, Bro?
2: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama ya. Bang Don Doni.
4: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ini lagunya ada tenor ini,
1: yeah.
4: Lagi tentu saja bagus.
1: Yeah.
4: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya yeah. Ya.
1: Iya yeah, benar.
4: itu lagu menyabet itu terus berapa itu yang menyabet
2: gitu. Jadi tunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya. Bung Yuti salam dulu.
2: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Tugaji di mana, Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
2: okay.
4: Gilang di Kertasono,
2: siap.
4: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aduh kita ke Jember. Wow. Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
2: Halo.
5: Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
5: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
5: Salam kenal,
1: salam
5: sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya, saya ingin bertanya, makanan Mas Daniel setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
5: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
2: Oke.
5: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
5: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
5: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh?
2: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno, Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
5: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi.
2: Mm-hmm.
5: Juga Putra Mas Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, salam sehat. dan salam sukses selalu.
2: Oke.
5: Okay. Ruang rindu.
2: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu kok?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma. Iya,
6: terima kasih.
2: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
6: Oh, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu iya, ya. Iya,
1: kayak Harit Harja kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
6: berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
1: Pernah, sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
6: Ya.
1: Mm-hmm. Wah itu susah bu. Ya,
6: pernah ketemu, pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Nge-rap. Ditungguin ya, itu, nanti Mas jawabannya Yudi, ya. Gitu.
6: Emang oh. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya
6: emang.
2: Dong.
6: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
2: Iya, tiga tuh. Aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu. Enggak, ini.
2: Ntar aku ada diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Yap.
6: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Mama Ana.
6: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
7: ya,
2: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
7: Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
7: Tanya ini hip hop nih.
2: Iya,
7: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
7: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Ya, yeah.
7: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI betul-betul ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Mas
8: Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
8: Iya.
1: Waalaikumsalam.
8: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Iya.
8: Iya, begini Bang.
1: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
8: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang.
1: Ini
8: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. gue itu apa namanya itu, apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap,
8: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang.
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
8: Itu aja bang pertanyaan. Siap,
1: thank you ya
8: bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
8: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
9: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap, oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam?
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
9: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mas, siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
2: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajar Daniel. Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double,

0: luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur ya, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah,
2: yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih.
2: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
2: Masih
1: lagu,
2: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macem ya, sama kerja di
2: salah satu radio
1: ya. Di broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
2: Oke.
1: Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
3: It's another one.
4: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu.

0: Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
0: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Baiklah, tadi
0: mantap.
1: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
0: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
1: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas
0: tadi
1: Donil ya.
0: Kita sebutin loh, Mas.
1: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
0: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
1: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
0: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
0: Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
1: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
1: Bintang tamunya.
0: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
1: Iya, sama Mbak Ita juga.
0: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
0: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Iya, betul.
1: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
0: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
1: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
0: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
1: Musik dong. Kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
0: Rap. Rap, yo.
2: Ya, kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop kan?
1: Hip hop,
0: boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
1: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
1: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
1: Silakan.
2: Siapa tadi?
1: Bang Donil X Neo.
0: Donil X Neo.
2: Donil ya.
0: Ya.
2: Ya. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
1: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
1: Oke, okay. Nanti ditunggu ya Bang Jerdi ya.
2: Ya.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
1: Silakan tiga orang.
0: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
1: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke.
0: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
0: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
0: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
0: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donil.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil.
1: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
1: Siap.
4: Yang saya saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
1: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam-salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam,
1: siap.
4: Salam sayang selalu. Yang ketiga, siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
1: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
0: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
0: Enggak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu mau
1: dilewat lagu. Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
1: Baik.
0: Teteh.
5: Yo.
0: Selamat
5: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
0: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Oh ya kan, kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap, boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap punya apa mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
0: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
0: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
0: boleh,
5: Yudi.
0: Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
0: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
0: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
1: Siap.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya Mas.
3: Ya, Ayu, halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya, semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.
1: Okay.
6: Aja, mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpuas, saya bermonitor, mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya bermonitor ya, semangat ya, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
0: Oke Ayu.
6: Ya, saya
0: Ayu.
6: Menyapa buat Bapak Mohon.
0: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya menerkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli.
0: Ada Bang Kendi.
1: Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam Bang Rindu Memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
0: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso ngomong.
1: Iya toh. Oke, silakan kita kembali ke
0: Langsung Bang Gendy dengan Mas Donio ya.
3: Ya, selamat Bang Gendy.
1: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya. Oh iya.
3: Oke.
0: Okay. Nanti dijawab ya.
3: Jawab ya.
7: Ya, salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan tiga orang
7: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
0: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
0: Iya.
1: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
0: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
0: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
0: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
8: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Silakan ya.
1: Silakan.
8: Abang.
1: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
1: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
0: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima SMP kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
0: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
0: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
1: Paling lama 3 jam.
0: Nah, jadi,
1: 3 jam. Katanya tadi susah.
0: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini, setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
0: Wah, luar biasa Mas
1: Donil
0: ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Ya.
1: Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
1: gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
0: kalau itunya kan
3: satu
0: melodinya
3: waktu,
0: kan.
3: Iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
0: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Tete Din. Anda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Oh, belum ya, belum ya. Mas Donil, ya. Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya ada karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya. Kalau dulu waktu di Neo ya Ponot ini itu termasuk karya saya. Terus Malam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus
1: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
0: Poundra Karna
1: tuh ya. Oke.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
1: lupa banyak juga ya pokoknya tuh kan
3: banyak,
1: lupa
3: banyak, banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja
0: iya,
1: sih?
0: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu
0: manca.
3: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
0: Brunei ya?
3: Iya. Belum ya. Pernah yang ke salah-salah belum?
0: Malaysia,
3: belum.
0: Singapura, ya.
3: Belum.
0: Siap, siapa tahu loh, Mas. Kan?
1: Amin. Next.
0: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
0: Oh, udah pernah.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: ya?
0: Di semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
3: Komplit.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
0: Oh, 24. Tapi belum
3: sempat reuni.
0: Eh, siapa tahu
1: kenapa enggak gabung
0: ya?
1: Lagi aja sih?
0: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
0: Betul, hip-dut ya, benar.
1: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
0: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
0: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
1: 93-an
0: iya,
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
0: Iwa, ya. Okay.
3: Kuingin kembali jadi ya
1: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa, yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
1: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
1: Benar kan?
0: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
3: ya gitu.
2: Benar.
3: Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa
0: gitu
3: beli
0: ya?
3: Kaset, bingung saya mas.
2: Iya
3: asli lo bingung
2: iya,
3: itu
2: ya.
3: Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan. Berisik gitu kan.
2: Ya bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Ya. Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Ya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Iya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan. Terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Yeni series lah gitu.
0: Okay.
3: Pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya sih.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Oh iya.
0: Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: ada, banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
3: Ya gitulah.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, gitu. Tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu ya pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
2: Harus pas mas,
4: betul. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitulah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo itu. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
3: Bener.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi

0: Oke.
1: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Doni?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu, karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Yudi.
0: Iya.
1: Halo.
3: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
3: Alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah,
3: Mbak Ita. Alhamdulillah. Mbak Ita, semuanya.
0: Iya. Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
3: Mas Donil.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya. Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
3: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
3: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
3: Mas Bidi di Tokyo, Mas Denny Jo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Donil
3: dilanjut ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Di sini lagunya sedap.
4: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, iya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ini dengan Pedro
0: di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan aku Psychology agak bingung di apa.
0: Oke.
2: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya? antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju, yang itu tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke.
5: Yang
0: Cindy lagi. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung, ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya.
6: Beli Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1

0: dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
0: Dari Blue Jasmine di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
1: tadi. Tidak bisa membedakan
2: antara
1: Saikoji
2: dan
1: rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
2: Sekilas
3: buat
2: sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya gitu ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya masing-masing.
1: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong,
2: bikin nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Gitu aku juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Jai jatul jai ji.
0: Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya. Ya, ya.
0: Oh ame ame.
1: Belagu kuku ya. Pokoknya
0: udah. La la la la la la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin di lagu aku udah.
0: Siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Banyak
1: amin.
2: Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua anak-anak nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

sini.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: Dia Selitip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Generasi Indonesia.
1: Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang kesakitan dan mengadu pada ibunya karena dalam cangkangnya sebutir pasir kecil yang tajam dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak. "Oh anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kepada bangsa kerang sebuah tangan pun. Jadi maaf ibu tidak bisa menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam nak. Kuatkan hatimu, jangan terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini," kata sang ibu dengan lembut. Lalu anak kerang itu mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada hasilnya, bahkan sakitnya makin serasa tak tertahankan hingga terkadang ia meragukan nasihat ibunya. Ia tetap sabar bertahan meskipun seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Dan semakin lama mutiara itu pun semakin membesar hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang ia rasakan, seperti waktu yang telah ia lalui. Sebutir mutiara besar yang utuh dan mengkilat, yang memiliki harga mahal, terbentuk dengan sempurna pada mantel di antara cangkang dan tubuhnya. Air matanya berubah menjadi berharga karena penderitaannya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Derita yang telah ia lalui lebih berharga daripada 1000 kerang lainnya yang hanya disantap orang-orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Dari kisah inspirasi si kerang mutiara tersebut, dapat diambil hikmah yang dapat menjelaskan bahwa di balik sebuah kekecewaan dan penderitaan, dapat mengubah orang biasa menjadi sosok yang luar biasa. Salam Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

RRI dengan esensi buku. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup yang mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: 22 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ataupun juga yang baru bergabung bersama dengan kami di Prosatari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda mendengar di program Mutiara Pagi saat ini. Sebelum sebentar kita hadir lewat dialog interaktif Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: ya.
2: Kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
2: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi,
3: yeah,
2: berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hadir kepada Allah, mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum. Dari Latifat, begini Mbak, ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit-sakitnya kita itu, Mbak.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, yang sama-sama kita masih lanjutkan pembahasan di tafsir surah Al-Mudatsir untuk hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Sebentar, Anda akan juga boleh bergabung bersama dengan kami di lewat diskusi lewat line telepon di 0821 3333 9440, ataupun juga langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ya di WhatsApp Pro Satria RRI Makassar di nomor yang sama. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Pak Ustadz, langsung mungkin ada tausiah terlebih dahulu ini terkait topik kita sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini. Pak Ustadz silakan.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring selawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita kembali melanjutkan pembahasan lanjutan ya surat Al-Mudatsir dari ayat yang ke-45 sampai beberapa ayat berikutnya. Para pendengar yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kondisi ya mereka yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya di hari kemudian, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, memberikan penggambaran atau ilustrasi sebagai tazkirah ya, peringatan untuk kita semua bahwa kondisi itu akan ada nanti ya di alam akhirat ya, bahwa mereka yang masuk ke dalam neraka lalu ditanya ya, dan menyatakan bahwa mereka itu antara lain yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka karena tidak melakukan salat ya, lam nakum minal musallin ya, lalu juga antara lain walam nakum nut'imul miskin, tidak menjadi orang-orang yang peduli dengan orang yang miskin ya, antara lain dengan memberi makan ya. Lalu pada ayat yang ke-45 juga antara penyebabnya adalah wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin ya, kami kata mereka itu senantiasa berbincang atau mengobrolkan bersama orang-orang yang membicarakan, maksudnya pembicaraan-pembicaraan atau diskusi yang bukan untuk kebenaran, tapi justru bertujuan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, bahkan kami kata mereka mendustakan hari pembalasan. Ya. Hatta atana al-yakin, sampai datang pada kami kematian. Nah, ini di ayat ini Allah menjelaskan sekali lagi bahwa di antara penyebab mereka nanti dihukum di dalam neraka wa na'udzubillahi min dzalik, selain beberapa ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini juga antara lain penyebabnya adalah mereka membiasakan diri ya, membicarakan, jadi menjadi tabiatnya ya, menjadi tradisinya yeah. ya, menjadi hal-hal yang lumrah bagi dirinya untuk berembuk ya, berdiskusi, berbicara, bukan untuk melakukan kebaikan tapi justru merencanakan hal-hal yang buruk ya. Itu ini yang sangat perlu kita perhatikan ya, jangan sampai tanpa kita sadari kita berada pada lingkungan orang-orang yang justru merencanakan hal-hal yang buruk ya dalam kehidupan ini, dan juga termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan hari kemudian ya, mendustakan hari kemudian, sampai kemudian Allah mengatakan datang pada mereka al-yakin. Ya, al-yakin di sini oleh para ulama diartikan dengan kematian. Ya, karena dalam kehidupan kita di dunia ini satu-satunya kata Imam Asy-Syafi'i yang meyakinkan itu adalah kematian itu, ya. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari itu, ya. Yang berbeda adalah antara satu dengan yang lain hanya waktunya saja, ya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka Allah mengatakan tidaklah berguna lagi bagi mereka syafa'at ya. Syafa'at itu pertolongan, bantuan ya. Siapa? Asy-syafi'in, dari orang-orang yang memberikan syafa'at atau bantuan. Maksudnya bahwa ketika nanti seseorang itu sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka sebagaimana diancamkan dalam ayat-ayat sebelumnya, maka tidak ada lagi orang-orang yang bisa membantunya. Yang dulu waktu mereka hidup di dunia mungkin banyak yang siap membantu, siap menolong, memberikan rekomendasi, memberikan apa saja yang dia butuhkan, tapi ketika hari itu sudah terjadi, maka kata Allah fama tanfa'uhum syafa'at syafi'in, tidak akan berguna lagi bagi mereka pertolongan ataupun syafa'at, bantuan orang-orang yang memberikan syafa'at. Kenapa? Karena orang yang biasa mereka mintai bantuan atau memberikan mereka bantuan justru juga menghadapi hal yang sama ya. Menghadapi kesulitan yang sama ya. Maka pada ayat ya 49 disebutkan fama lahum anit tazkirati mu'ridin, lalu mengapa mereka ya, mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir, dari peringatan Allah itu berpaling ya. Maksudnya ketika sudah ada peringatan demi peringatan dalam kehidupan, termasuk yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat ini, mengapa mereka orang-orang yang ingkar itu masih berpaling dari peringatan Allah. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar, kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan-peringatan yang ada dalam ayat, sehingga kita tidak mendapatkan ya azab dan hukuman di hari kemudian karena kelalaian dan kecerobohan kita dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira ini beberapa ayat ya, 5 ayat di bagian akhir surat Al-Mudatsir yang kita jelaskan sebagai pengantar untuk dialog kita.
1: Baik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan lanjut sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Kemudian apa nih? Pertanyaan kedua, sholat witir, surat-surat pendek apa saja yang wajib dibaca? Apakah bebas membaca surat pendek atau memang ada surat-surat pendek yang dikhususkan nih, Pak Ustadz? Terima kasih, wassalam.
1: Ya, ya baik. Bismillah. Jadi tadi yang ditanyakan oleh saudara kita terkait dengan sholat-sholat sunat.
0: Iya.
1: Nah, di hari Jumat ya, ataupun hari-hari lain ya. Ya memang kita ketika memasuki masjid misalnya ada sunnah untuk sholat, namanya sunnah tahiyatul masjid. Jadi boleh kita lakukan ya. Bahkan walaupun khatib sedang khutbah misalnya dan kita lihat masih memungkinkan untuk sholat itu sebelum kita duduk, maka boleh kita tahiyatul masjid. Setelah itu kalau memungkinkan ini sebelum masuk waktu misalnya ya, sebelum khatibnya naik ya. Kalau sudah sedang khutbah maka cukup 2 rakaat saja ya tahiyatul masjid. Tidak perlu ditambah lagi dengan qobliyah ya. Tapi kalau baru saja kita masuk dan memang belum dimulai gitu ya, belum dimulai khutbahnya, maka boleh kita tahiyatul masjid 2 rakaat lalu kemudian qobliyah 2 rakaat yeah. Ya, atau juga boleh 4 rakaat. Jadi ada pilihan di situ ya, bisa 4 sebentar sesudahnya juga, atau ba'diyahnya juga 4 rakaat juga boleh, atau 2 sebelumnya, 2 juga sesudahnya ya. Jadi boleh kita memilih itu ya. Setelah, jadi yang membedakan adalah niatnya saja. Jadi rakaatnya ya, sama, mungkin juga bacaan yang kita ayat yang kita baca juga sama, tidak masalah. Mm-hmm. Yang penting niat yang membedakan. Untuk sholat witir, pada prinsipnya tidak ada secara khusus ya bacaan-bacaan tertentu yang harus kita baca. Jadi silakan mau surah pendek yang mana ya boleh dibaca ya, boleh dibaca. Jadi tidak harus misalnya An-Nas kemudian diikuti dengan Al-Falaq lalu kemudian Al-Ikhlas ya, surah yang lain juga boleh ya itu. Jadi memang dalam satu riwayat ada disebutkan bahwa Nabi SAW membaca beberapa surah-surah pendek dan juga diikuti para sahabat, tapi itu bukan berarti surat yang lain ataupun beberapa ayat tidak boleh dibaca ya, boleh ya. Silakan. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu dari para ulama.
0: Baik ya, terima kasih Sali tadi di Kabupaten Jeneponto sudah bergabung bersama dengan kami ya. Kita bersama lagi nih, siapa nih yang sudah bergabung di 0821 di WhatsApp Pro Satriari Makassar, pesan singkat ya. Kita menyapa ini ada Pak Haryo ya, Pak Haryo 0823-421-374 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon penjelasannya ini Pak Ustadz, karena kita kan biasanya kalau di lingkungan kantor, kadang di lingkungan kerja atau bahkan di pertemuan pertemanan sehari-hari, ketika lagi nongkrong di kafe atau warkop, kita sulit menghindari obrolan yang isinya mengeluh, menjelekkan teman atau menjelekkan atasan atau bahkan membicarakan orang lain ini. Nah, kalau kita diam saja nih Pak Ustadz, tapi tetap di sana, apakah juga kita sudah termasuk ke dalam kelompok yang berbicara batil bersama-sama seperti yang diperingatkan di ayat 45 yeah, tadi? Dan apa tindakan terbaik yang harus kita lakukan menurut ayat ini? Karena kan biasanya kalau kita langsung pergi ataupun kita protes dari perkataan teman-teman kita, biasanya kita yang jadi sasaran ini Pak Ustadz. Terima kasih, wassalam.
1: Iya, iya, pertanyaan yang relevan ya, sangat bagus ya. Jadi memang yang ya ini yang tadi kita sampaikan bahwa dalam kehidupan kita ini kadang-kadang memang sadar atau tidak, kita berada pada komunitas.

0: ya pada kelompok atau pada orang-orang yang membicarakan ya, atau sedang membicarakan. Nah, pertanyaannya adalah sesuatu apa? Kalau itu adalah hal kebaikan, maka tentu ya positif ya, baik saja, tidak masalah. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada rencana-rencana jahat. Nah, ini yang dilarang dalam agama kita ya. Jadi jangankan merencanakan, membicarakan saja keburukan. Jadi tidak ada rencana, ya hanya membicarakan, ngobrol biasa, tapi jatuhnya ghibah itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah merencanakan sesuatu yang untuk mencelakai orang, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tentu lebih buruk lagi. Nah, pertanyaannya memang adalah bagaimana kalau kita berada pada lingkungan itu? Maka jalan yang terbaik adalah menghindari. Ya, kalau tidak cukup dengan kita diam, ya, maka saya kira ada 1001 macam alasan bisa kita sampaikan kepada teman kita tanpa membuat mereka tersinggung. Ya, carilah alasan yang kira-kira bisa mereka terima. Ya, untuk kita menghindar dari dari tempat itu. Ya, mungkin cari alasan bahwa mau ke apa, buang air kecil lah, mau apalah begitu, yang membuat mereka tidak tersinggung. Ya, jangan juga tiba-tiba pergi, karena ya namanya pertemanan juga kadang-kadang ada orang-orang yang sensitif ya, bahkan kita tidak mengucapkan saja membuat mereka bisa tersinggung, apalagi kalau ada perilaku-perilaku yang menurut mereka itu tidak biasanya. Tapi insya Allah kalau kita tetap menjaga sopan ya dengan mereka ya, mereka akan tahu sendiri ya. Mungkin pertama kali dia tidak sadar, mereka tidak sadar, tapi ketika 2-3 kali saat mereka membicarakan itu dan kita menghindar, mereka akan tahu, wah ini kayaknya yang kita bicarakan ini tidak baik ini, kenapa teman kita bisa menghindar begitu. Nah, itu insya Allah. Nah, lambat laun kalau kemudian mereka menyadari, ya pelan-pelan kita bisa sampaikan ya pada mereka kalau memang kita ada kemampuan untuk menyampaikan itu. Ya, kalau tidak minimal menghindari. Ya. Seperti itu, wallahualam.
1: Baik, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, di mana ada kita bergabung sama teman-teman, ada kumpul-kumpul di situ, pasti terkadang ada juga yang saling gosip ya, Pak Ustadz ya. Ini yang perlu dihindari. Oke. Terima kasih Pak Haria tadi yang ada di perbatasan kota, katanya perbatasan kota Makassar dan Kabupaten Gowadi Alauddin. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung ini ya, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Pak Ustadz hadir lagi nih Pak Ustadz katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya sempat menyimak untuk pembahasan dari Pak Ustadz di Surah Al-Mudatsir ayat 45 bahwa salah satu penyebab manusia masuk ke neraka adalah karena suka berbicara bersama dengan orang-orang yang membicarakannya begitu. Namun sekarang Pak Ustadz, meskipun kita tidak kumpul bersama dengan yang lain untuk saling bergosip begitu, tetapi di era digital sekarang kan kita sering melihat tren gosip tuh, menyebarkan aib ataupun juga pemberitaan negatif, atau bahkan kita secara tidak sengaja mengomentari hal yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz, sehingga jempol kita juga tidak membawa kita masuk ke dalam neraka karena persoalan keinginan untuk mengomentari sesuatu yang belum tentu benar. Apakah ini juga termasuk membicarakan orang-orang meskipun kita hanya tidak saling mengenal, dan bahkan ini hanya berlaku di sosial media, Pak Ustadz?
0: Iya. Yeah. Wah, ini ya ini yang hari ini kan jadi yang namanya mengobrol ya, tidak harus tatap muka ya. Tidak harus di ruang secara offline ya, tapi yang namanya mengobrol itu bisa jadi kita tidak melihat satu sama lain ya, melalui media sosial, di grup-grup medsos itu kan luar biasa itu, malah kadang-kadang lebih apa ya, kalau saya bisa membahasakan itu lebih brutal kalimat-kalimat yang ada di situ, walaupun tidak terucapkan tapi dituliskan di situ. Nah, secara substansi itu sama dengan kita bertemu lalu kemudian membicarakan. Nah, itulah bahaya dari kalau kita tidak pandai, tidak bijak mempergunakan media sosial, ya. Jadi berhati-hati, ya. Jangan yang kita sebutkan seperti dalam ayat itu hanya kalau bertemu, tidak. Tapi walaupun di ruang-ruang virtual seperti itu, sama saja hukumnya.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu juga jatuhnya ghibah misalnya, kalau kita bicarakan aib orang lain, bisa jadi itu fitnah, ya, menyebarkan hoax, bisa jadi juga seperti tadi pembicaraan-pembicaraan, rencana-rencana jahat. Kalau walaupun itu dibicarakan dalam tanda kutip di ruang-ruang virtual, ya, ya di media sosial misalnya, jadi hukumnya sama. Nah, inilah pentingnya. Hari ini kadang-kadang kita tidak keluar rumah. Ya, tidak keluar rumah, masing-masing di rumah, tapi sudah mohon maaf mengumpulkan banyak dosa melalui hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya, hari ini, ya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa bijak, ya, bisa lebih menggunakan
1: media sosial.
0: Media sosial itu dengan baik dan positif, insya Allah.
1: Baik. Baiklah Pak Ustadz, banyak pembelajaran hari ini nih Pak Ustadz. Namun karena waktu kita juga terbatas, ya, mungkin kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup Pak Ustadz, silakan.
0: Iya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelasnya bahwa mudah-mudahan kita semua bisa dalam menghadapi kehidupan kita ini yang hari ini semakin kesini ini semakin banyak tantangan, banyak godaan, ya. Tapi insya Allah kita tetap optimis, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan petunjuk sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar, ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan baiklah pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya? Itu tergantung tingkat kerusakannya. Itu yang
2: terlihat. Sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita, Pemprov Sulsel perbaiki 142 RTLH dan rumah terdampak bencana tahun 2026. Sekolah rakyat di 9 daerah siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel perbaiki 142 RTLH dan rumah terdampak bencana tahun 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini menyasar 12 kabupaten, termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Samsul Sharif. Menurutnya pembangunan program RTLH ini berdasarkan kewenangan masing-masing, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dikatakan program RTLH akan memfokuskan kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni. Menurut Samsul, di Sulsel 11 daerah masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah yang terbagi masing-masing Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang kebencanaan yakni Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Lebih jauh, Samsul menjelaskan untuk pembangunan rehab RTLH dari APBD Provinsi akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan, sedangkan pembangunan RTLH yang menggunakan APBN dikerjakan langsung oleh pemilik rumah, dibantu dengan swadaya. Secara teknis untuk model rehab RTLH meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru akan dibangun di daerah kebencanaan.
1: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman ke lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan apa identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti. Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya. Itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
4: Terkait penerima program RTLH, Samsul menyebutkan ada kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Sesuai koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran 3,1 miliar. Tahun 2027 program ini ditargetkan bisa menyasar 1.000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-years project.
3: Bedah rumah tidak layak huni bukan hanya memperbaiki hunian, namun juga kehidupan masyarakat. Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Sawiri Gading Makassar, Dr. Adi Sumandiar dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
5: Apa kabar, sehat-sehat Pak?
6: Alhamdulillah, semoga juga Pak Alfian demikian. Amin.
5: Pak Adi Sumandiar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki salah satu program membedah rumah warga masyarakat Sulawesi Selatan yang tadinya rumahnya tidak layak untuk menjadi rumah layak. Namun ini kan masih terbatas karena mungkin juga anggaran yang cukup terbatas begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat program bedah rumah ini, Pak, pemerintah provinsi?
6: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, mengenai bedah rumah, tentunya kita berharap positif ya dengan adanya program ini, karena kita melihat bahwa hakikat dan tujuan utama daripada bedah rumah itu adalah mewujudkan rumah layak huni, ya. Kita ulangi, mewujudkan rumah layak huni, di mana rumah layak huni ini tentunya memenuhi standar kesehatan dan juga keselamatan bagi masyarakat, khususnya ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian dari aspek peningkatan kualitas hidup juga, kita harapkan dengan adanya program bedah rumah ini, kita harapkan rumah yang sehat itu dapat menimbulkan atau memberikan dampak penurunan risiko penyakit ISPA ya, Pak Alfian, infeksi saluran pernafasan akut. Seperti itu, kemudian dapat menurunkan diare dan juga DBD. Nah, ketiga penyakit ini juga ketika ini mampu kita redam, tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian dampak sosialnya tentunya adalah kita mengharapkan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera itu mampu merasakan hak dasarnya ya, hak dasarnya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Karena kita mengetahui juga pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap hak dasar daripada warga negara, khususnya yang memiliki ekonomi prasejahtera. Seperti itu Pak Alfian.
5: Sebagai akademisi seringkali bersentuhan langsung di masyarakat, turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi sosial yeah. masyarakat yang ada di seluruh Sulawesi Selatan melalui berbagai program yang ada di kampus UNSA, baik itu mungkin program pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, bagaimana mungkin sejauh ini menurut kajian pandangan Anda melihat situ kondisi terkait dengan hunian masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, Pak Adi Sumandiar?
6: Ya, secara khusus kita membahas masyarakat wilayah pinggiran kota, di mana masyarakat pinggiran kota ini kita bisa melihat dan memahami bahwa mereka tinggal di dalam pemukiman yang sangat-sangat padat penduduknya. Nah, dampak daripada perumahan yang sangat padat penduduk ini tentunya yang pertama adalah efek sanitasi. Sanitasi ya, perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah itu tadi, rentannya tertular penyakit ISPA, diare, bahkan DBD. Ya. Hingga berdampak kepada penyakit-penyakit yang saat ini menjadi program prioritas utama pemerintah, yaitu stunting. Ya. Nah, ketika rumahnya dulu, wadahnya mereka ini dibenahi melalui program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kita harapkan ke semua penyakit ini dapat kita kurangi dulu, kemudian masuk dalam fase pencegahan. Nah itu. Jadi yang digarisbawahi dulu pengurangannya, baru fase pencegahan hingga penanganannya. Nah, kita harapkan melalui bedah rumah ini, maka masyarakat yang ada di wilayah pinggiran kota, khususnya yang ada di Kota Makassar itu padat penduduk, dengan sendirinya mereka sadar bahwa pentingnya memiliki rumah yang layak huni, sehat, bebas dari penyakit itu tadi, ISPA, diare, DBD, hingga terjangkitnya stunting bagi keluarga. Nah, kalau ini kita sudah laksanakan secara optimal, insya Allah program-program pengentasan kemiskinan, khususnya dalam program pembenahan rumah yang ada di pemerintah di wilayah Provinsi Selatan itu dapat segera terwujud sesuai dengan cita-cita pemerintah kita, yaitu menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Seperti itu, Pak.
5: Akhir, ini kan Sulawesi Selatan cukup luas begitu. Mulai dari mana ya, pemerintah provinsi untuk bisa memulai ya memulai program ini dan menjangkau mungkin kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan begitu hunian mereka untuk dibedah, diperbaiki.
6: Iya, ya. saya memiliki asumsi bahwa perlunya koordinasi ya antar kepala daerah, antar kepala daerah, kabupaten, kota, untuk mengusulkan wilayah-wilayah yang diduga layak untuk dilakukan program bedah rumah sebagaimana yang kita harapkan ini. Kenapa? Karena usulan inilah lahir dari situasi dan kondisi yang ada di wilayah, khususnya ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui apa? Melalui Musrembang. Ini penting mengingat bahwa Musrembang juga melahirkan suatu pemikiran ataukah aspirasi yang konstruktif sifatnya, sehingga harapannya pembangunan ini betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat ya, mereka masyarakat yang terdampak, dan pemerintah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi koordinasi lintas sektoral ini sangat diharapkan, bukan hanya khusus dalam perumahan padat penduduk, tetapi juga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sinergi terhadap kepala daerah, kabupaten maupun di kota. Seperti itu Pak Alfian.
5: Ya. Bapak Dr. Adi Sumandiar, terima kasih ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian, selamat pagi.
3: Sekolah rakyat di 9 daerah siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan, progres tahap 29 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
7: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP, dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah satu kelas 30 orang atau satu rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
4: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam dua paket proyek. Itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tanah Toraja, dan Baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya. Pada paket 2 meliputi Makassar, Akalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3 Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah di antaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Pindrang.
3: Komisi A DPRD Sulsel kawal polemik Paskibraka melalui rekomendasi resmi ke BPIP. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
8: Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan membawa polemik proses seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat provinsi ke pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam agenda kunjungan kerja ke Jakarta. Keputusan itu dihasilkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sulsel bersama sejumlah pihak terkait pada Selasa 2 Juni 2026. Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengatakan DPRD meminta panitia seleksi menyerahkan seluruh dokumen dan data proses seleksi, mulai dari tahapan administrasi hingga penilaian akhir. Menurut Anwar, langkah tersebut diperlukan agar DPRD dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh tahapan seleksi. Selain itu, DPRD juga mendorong keterbukaan informasi bagi peserta maupun orang tua peserta yang ingin mengetahui proses penilaian dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi calon Paskibraka. Komisi A juga membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai lembaga untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan proses seleksi di masa mendatang.
9: Sosial berbagai informasi mengenai dugaan diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka nasional tingkat pusat. Isu ini menimbulkan pernyataan, keresahan, dan tuntutan dari masyarakat, khususnya para peserta, orang tua, serta pemerintah daerah. Kami berharap seluruh pihak yang hadir dapat memberikan keterangan secara terbuka, jujur, profesional sehingga forum ini menghasilkan pemahaman yang utuh serta rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan tata kelola Paskibraka ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kesbampol Sulsel Bustanul Arifi menegaskan pihaknya telah melaksanakan proses seleksi sesuai aturan yang berlaku dan secara objektif. Ia menyatakan tidak keberatan apabila BPIP melakukan evaluasi atau memberikan rekomendasi lanjutan terkait proses seleksi tersebut.
10: Karena itu diatur oleh konstitusi, ya, dan kami pun sebagai pelaksana dalam hal ini sebagai baik dari hak konstitusi kami sebagai pribadi, berhubung hak konstitusi sebagai pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan ini.
8: DPRD Sulsel bersama unsur masyarakat juga mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Laporan Suryani Arifin.
11: Idul Adha 1447 Hijriah, harga semua kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juli di pasar tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
12: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang di hari raya banyak kebutuhan yang besar, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip operasi pasar, itu dia selalu naik, itu cabai-cabai lagi selesai lebaran baru itu lagi.
11: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
3: Wali Kota Makassar, Bunafri Arifudin, tekankan pengabdian untuk masyarakat saat pengambilan sumpah 167 PNS Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
13: Penantian panjang selama 2 tahun akhirnya berbuah manis bagi 167 pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar. Keseluruhan resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil PNS dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji yang berlangsung di kantor Balai Kota Makassar pagi tadi. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dalam arahannya menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat. Munafri berharap para PNS dapat terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Makassar.
14: Jadi semuanya terukur untuk memastikan bahwa proses yang kita jalankan ini benar-benar punya dampak kepada masyarakat. Jadi ini sudah akan ada beberapa perubahan. Kalian sudah resmi menjadi ASN, sudah dapat PPP, sudah dapat gaji, sudah pakai baju korpri. Ini yang menjadi perubahan-perubahan yang akan kalian lakukan. Saya sangat berharap bahwa perubahan itu menjadi perubahan yang baik. Dari hari ke hari harusnya semakin baik.
13: Dengan pengangkatan tersebut, pemerintah Kota Makassar optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring bertambahnya aparatur yang memiliki semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3: Topik komentar pagi ini berjudul Dari Reot Menjadi Kokoh, Bukan Sekadar Ganti Dinding. Selengkapnya bersama Alfianus Baka.
15: Selamat pagi saudara. Belakangan, kita kerap melihat program bedah rumah, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga sosial, hingga aksi gotong royong komunitas. Dari rumah yang reot, beralas tanah, dan berdinding anyaman bambu bolong, disulap menjadi hunian kuat dan kokoh. Bedah rumah sejatinya bukan sekedar mengganti kayu lapuk dengan baja ringan, atau mengubah dinding tripleks menjadi bata semen. Ini adalah tentang mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan yang sempat terkikis kemiskinan. Ketika sebuah rumah diperbaiki menjadi layak, kokoh, dan sehat, ada rantai domino kebaikan yang ikut terbangun. Seperti kesehatan meningkat, lantai yang tadinya tanah dan lembab, sumber penyakit pernapasan, dapat menjadi bersih dan kering. anak-anak belajar dengan tenang. Tidak ada lagi cerita buku sekolah basah karena atap bocor. Masa depan mereka mulai ditatah dari meja belajar yang kering. Keamanan psikis juga terjaga, di mana rasa cemas yang bertahun-tahun menggelayuti pikiran sang kepala keluarga berganti menjadi rasa aman dan optimisme baru. Kita tentu mengapresiasi setiap rupiah dan keringat yang dikucurkan untuk program bedah rumah ini. Namun, catatannya adalah soal keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Kita tidak ingin program ini hanya menjadi komunitas politik musiman atau sekedar pemenuhan kuota proyek. Kita butuh transparansi data yang akurat agar bantuan ini jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang jangankan berpikir untuk merenovasi rumah, untuk makan esok hari saja masih harus memeras keringat. Saudara, membangun fondasi rumah yang kokoh memang membutuhkan semen dan batu. Namun membangun fondasi sosial yang kuat di negeri ini membutuhkan empati dan aksi nyata yang konsisten. Mari kita dukung, awasi, dan jika mampu ikut ambil bagian. Karena saat kita ikut membedah sebuah rumah menjadi layak, kita tidak hanya sedang mendirikan bangunan yang kuat menahan badai cuaca, tetapi juga kita sedang membangun kembali harapan hidup manusia di dalamnya. Saudara, sekian komentar.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Si penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pendengar, kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, yang di bersama saya Arfiani Arif di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, beberapa kecamatan di Kabupaten Bone diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu udara 21 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 74 hingga 96%. Diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu Kajuara, kemudian Salomiko, Tondral, kemudian Anda yang berada di Kecamatan Lamuru, Ulaweng, kemudian Awangpone, Telusia Tinge, Ajang Ngale, Dua Bocoe, Cendrana, diperkirakan hujan ringan, begitu juga dengan Amali, kemudian Bengo, dan Patimpeng hari ini. Untuk Kecamatan Telu Limpoe, pendengar, diperkirakan akan berawan, suhu udara diperkirakan 21 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 80 hingga 97%. Sedangkan untuk Anda yang berada di Kecamatan Tanitiria Tang Timur dan Tanitiria Tang Barat, diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu udara rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius, begitu juga dengan Tanitiria Tang hari ini dengan kelembapan 72 hingga 93%. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Palaka diperkirakan akan berawan untuk hari ini, suhu udara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 76 hingga 94%. Lapariaja, Ponre, dan Cina serta Barebo, pendengar, juga diperkirakan akan berawan pada hari ini, begitu juga dengan Kecamatan Mare dan Libureng. Sedangkan untuk Kecamatan Sibulue diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu udara 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 72 hingga 97%. Dan saat ini Kota Watampone tampak mulai cerah, pendengar, setelah sebelumnya pada waktu subuh tadi diguyur hujan, dan saat ini terpantau mulai cerah. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Beberapa menit ke depan akan kami hadirkan pendengar Warta Pagi RRI Bone, jadi tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone untuk pagi ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bonesari Berita. Harga komoditas cabai dan tomat mengalami penurunan. Bapenda Bone menghimbau pemilik kendaraan memanfaatkan diskon pajak kendaraan. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026.

0: Informasi pertama pagi hari ini, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di Pasar Tradisional Palakka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
2: Itulah faktor dari kebutuhan. Kalau menjelang hari raya banyak kebutuhan juga masyarakat, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip operasi pasar. Itu yang selalu naik itu cabai. Daging selesai lebaran baru ini turun lagi.
1: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, warga Dusun Parigi Desa Sengeng Palie, Kecamatan Laparyaja, Kabupaten Boni, diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Seorang pria berinisial AH 25 warga Dusun Parigi Desa Sengeng Palie Kecamatan Laparyaja Kabupaten Bone diamankan setelah diduga membobol sebuah kios milik warga dan membawa kabur uang tunai serta sejumlah barang dagangan. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat bereaksi. Dikatakan, pencurian tersebut terjadi di sebuah kios milik Samsu, seorang guru berusia 42 tahun yang tinggal di Dusun Ngaroke, Desa Lili Riatang, Kecamatan Laparyaja. Lanjut Rayendra, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci. Menurut Rayendra, setelah berhasil masuk, pelaku mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam laci meja sekitar Rp2.000.000. Selain itu, pelaku juga membawa kabur berbagai jenis rokok yang dijual di kios. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp4.1 juta. Olehnya itu, pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukannya.
4: Penangkapan dilakukan setelah pihak kami melakukan penyelidikan dan penelusuran rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam aksi pelaku saat beraksi. Pencurian tersebut terjadi di sebuah kios milik Samsung, seorang guru berusia 42 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku diduga masuk ke dalam kios melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tidak terkunci.
3: Ditambahkan Rayendra, pihaknya masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi proses penyidikan dan memastikan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Informasi selanjutnya, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, Insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
5: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
1: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
0: Selanjutnya, informasi terakhir pagi hari ini, Polres Sebuni telah menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian bagi personil yang akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juni 2026. Kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar.
3: Polres Bone telah menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian bagi 2 personil yang akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai 1 Juni 2026 kemarin. Upacara berlangsung di halaman Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Dikatakan, personil yang menerima penghargaan yakni AKP Lagau yang menjabat sebagai Kapolsek Ulaweng dan Ibda Martang yang bertugas sebagai Kanit Binmas Polsek Cina. Lanjut Rayendra, kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Rayendra, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pengabdian panjang personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Kenaikan pangkat pengabdian diberikan sebagai bentuk penghargaan institusi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian merupakan penghargaan dari negara kepada anggota Polri yang memiliki rekam jejak kinerja baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3: Melalui penghargaan tersebut, Polres Bone berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan para personil senior dapat terus diwariskan kepada anggota Polri yang masih aktif bertugas.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosinya di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Nih pakai jas hujannya dulu.
7: Gak mau.
6: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
7: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, gak mau bercanda.
6: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
7: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

91 FM RRI Bone Peningar. Dan untuk pagi ini kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Harga daging sapi segar naik pasca Idul Adha. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Perdagangan mencatat kenaikan harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional setelah perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan hasil pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Kabid Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin SH MSI, mengungkapkan hasil laporan pemantauan harga tanggal 2 Juni 2026, harga daging sapi segar tercatat naik dari Rp140.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi setelah Idul Adha, momen yang identik dengan melimpahnya pasokan daging kurban. Menurutnya, sebelum Lebaran Idul Adha, harga daging sapi segar terpantau Rp140.000 per kilogram. Namun berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Palaka, harga tersebut mengalami kenaikan Rp10.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh faktor distribusi dan pasokan dari pemasok. Menurutnya, harga yang terbentuk di pasar tidak hanya ditentukan oleh jumlah daging kurban yang beredar di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Perdagangan akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala, di mana langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan terjangkau pasca perayaan Idul Adha.

Polisi ungkap praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Boni, dilansir dari rri.co.id. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Boni mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi berinisial SK 52 tahun yang merupakan warga Kecamatan Najangalek, Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga melakukan aktivitas pelansiran BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kasat Reskrim Polres Boni AKP Alvin Aji Kurniawan mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas menemukan aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan kendaraan roda 4. Penindakan tersebut berlangsung di SPBU di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanetiria, Tang Barat, Kabupaten Boni pada 7 Mei 2026 kemarin, sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saat itu Satreskrim Polres Boni yang dipimpin Kanit Ekonomi Ifda Yobel Arifta Perangin Angin tengah melakukan patroli dan pemantauan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Petugas kemudian mencurigai kendaraan yang digunakan pelaku karena membawa sejumlah jerigen dalam jumlah yang banyak. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui BBM tersebut diperoleh menggunakan surat rekomendasi yang bukan milik pelaku. Hasil penyelidikan sementara mengungkap bahwa BBM subsidi tersebut rencananya akan dibawa ke wilayah Kecamatan Ajangale untuk dijual kembali kepada petani dan pengecer. Dari pengakuan pelaku, aktivitas pelansiran BBM subsidi tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 2 tahun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita satu unit mobil Toyota Kijang warna abu-abu metalik, puluhan jerigen berisi BBM subsidi, serta 6 surat rekomendasi yang diketahui bukan milik pelaku. Saat ini perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik masih menunggu keterangan saksi ahli sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Tetaplah bersama kami pendengar pagi hari ini. Dan pagi ini kita bersama di program Boni Menyapa Pagi yang akan menghadirkan beberapa informasi yang dilansir dari rri.co.id hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Boni Pagi ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih di 91 FM RRI Boni, di Boni menyapa pagi pendengar. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda, masih dari rri.co.id untuk pagi ini. Jembatan Aram Cokodim Boni jadi harapan petani di Dusun Cingirang.

dimanfaatkan masyarakat. Jembatan ini dibangun berada di jalur strategis yang selama ini menjadi akses utama warga untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Masyarakat Dusun Cingerang dan beberapa wilayah sekitarnya sangat bergantung pada jalur tersebut untuk membawa hasil bumi menuju pasar maupun pusat distribusi. Namun saat musim hujan tiba, akses itu kerap terputus akibat meluapnya aliran sungai sehingga kendaraan maupun warga tidak dapat melintas. Kondisi tersebut sering menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para petani yang harus menunda pengiriman hasil panennya. Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah binaan. Ia menjelaskan jembatan Armco merupakan jenis jembatan yang menggunakan konstruksi baja bergelombang berkekuatan tinggi yang dirancang untuk mempercepat pembangunan serta memiliki daya tahan yang baik. Konstruksi tersebut dinilai cocok digunakan di daerah yang membutuhkan akses transportasi yang kuat, aman dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi cuaca. Menurutnya, pembangunan jembatan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Jika selesai sesuai target, sekitar 1.500 jiwa diperkirakan akan merasakan manfaat langsung dari keberadaan jembatan tersebut. Dandi mengaku peninjauan tersebut menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya berperan menjaga keamanan wilayah, tetapi juga aktif mendukung pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan pasca Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditas di Bone mulai turun. Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditas pangan utama, khususnya jenis cabai dan tomat dilaporkan mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Proses stabilisasi harga ini membawa angin segar bagi para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner di daerah. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Muhammad Rusti menginformasi tren positif ini berdasarkan pantauan per 2 Juni 2026 di pasar tradisional Palaka. Beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga yang berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram dibandingkan dengan masa puncak menjelang Idul Adha lalu. Salah satu penurunan yang paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah besar. Sebelum Idul Adha, harganya sempat melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Namun saat ini masyarakat sudah bisa membelinya dengan harga Rp60.000 per kilogram atau mengalami penurunan sebesar Rp10.000. Kondisi serupa juga terjadi di cabai merah kering. Komoditas yang kerap menjadi buruan utama untuk bumbu dapur ini juga mengalami pemerosotan harga sebesar Rp10.000 dari harga sebelumnya yang cukup memberatkan konsumen. Kini cabai merah keriting stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Selain cabai merah, penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit dan tomat, di mana harga tomat di pasaran sudah melandai ke Rp15.000 setelah menembus harga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, kestabilan juga mulai terlihat pada pasokan cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp50.000 per kilogram. Tetap bersama kami pendengar di pagi ini, nantinya masih akan kami hadirkan informasi untuk Anda.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 91 FM RRI Bone Pringyara, dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pagi hari ini. Selanjutnya tepat pukul 8 RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan Warta Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
6: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
4: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan GIGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
5: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang merupakan...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
5: Kami akan menyampaikan update terkait dengan perkembangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta